0: gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
0: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
2: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
0: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program cek kesehatan gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
5: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
4: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
5: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU Perampasan Aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU Perampasan Aset.
6: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum.

0: itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
1: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
3: Laporan khusus. Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
4: Kepercayaan dunia terhadap perekonomian Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang kuat.
3: Defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
4: Presiden Prabowo juga menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibanding negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lianhe Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapi

0: Kan pada sejumlah resiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
1: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran, anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga RAPBN 2027. Dalam RAPBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
2: Iya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Nah, dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
0: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD RI yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional. Kepala negara mengungkapkan penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P, lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Liane Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut tentu menjadi modal diplomasi ekonomi yang sangat penting, namun tidak boleh sekedar berhenti sebagai angka-angka di atas kertas. Momentum pidato presiden tersebut harus diterjemahkan secara taktis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia.

0: usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat, dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI, Wahyu Pristiawan Buntoro, mengatakan kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinta.
2: Baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, bertepatan dengan libur akhir pekan, situasi arus lalu lintas di kawasan ini pada umumnya terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun sejauh ini pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terpantau kondusif di jalur arteri, baik dari Cawang yang akan menuju Gatot Subroto maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap waspada dan menjaga jarak aman kendaraan Anda, serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan, namun masih dalam situasi ramai lancar, baik dari jalur flyover dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur tol dalam kota, saat ini juga terjadi peningkatan, namun kendaraan yang melintas di kawasan ini, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya, masih dalam situasi kondusif dengan laju kendaraan berkisar 60 hingga 80 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda, serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita balik ke kawasan Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Gombong yang akan menuju Sruweng maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati dan selalu perhatikan rambu lalu lintas, dikarenakan daerah ini terdapat perlintasan rel kereta api dan juga jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer.

0: Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, namun selepasnya kembali normal dengan kecepatan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar mengantisipasi adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini, dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan pusat wisata dan banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Pemirsa, kami informasikan bagi Anda untuk menghubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan, ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung selama 24 jam. Sebagai pelantas karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke Zaini di studio. Silakan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 103.3.
1: Kembali bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nomor antrian A35. Silakan menuju loket 3.
1: Maaf Pak, saya sedang hamil. Apakah di sini ada jalur prioritas?
2: Oh, tentu ada Bu. Silakan Ibu dulu saja.
1: Nggak apa-apa Pak, takut mengganggu antrian yang lain.
2: Justru tidak mengganggu Bu. Jalur prioritas memang disediakan untuk Ibu

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Baju murah, model kekinian, dan diskon besar-besaran, itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu? Di balik tampilan yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali.

0: kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga, bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.
1: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda menikmati suasana santai di akhir pekan ini ya. Kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi untuk Anda. Pendengar PSSI Grassroots Football Day 2026 yang telah bergulir di Palembang, ini menjadi momentum pembinaan sepak bola usia dini di bawah naungan PSSI. Nah, salah satu pelatih SSB di Palembang, Muhammad Patra, mengungkapkan bahwa pelatih sekolah sepak bola atau SSB ini perlu mempersiapkan pemain secara bertahap sebelum menuju level profesional dengan memperhatikan usia dan juga perkembangan kemampuan. Patra menjelaskan pembinaan pemain usia dini berbeda dengan remaja dengan fokus utama pada teknik individu dan juga penerapan program pembinaan atlet jangka panjang atau long term athlete development atau LTAD. Menurut Patra ada 3 aspek utama yang harus diperkuat yakni teknik, fisik, dan juga mental. Pemain harus memiliki kemampuan teknik individu dan permainan yang baik. Kondisi fisik untuk mampu menjalani pertandingan 2 kali 45 menit, serta mental kuat menghadapi tekanan pertandingan, manajemen, dan juga penonton. Selain itu, bakat harus disertai kemauan dan juga kedisiplinan berlatih agar kemampuan pemain terus berkembang. Ya pendengar, Anda yang ingin berkomentar ya, seputar apa yang harus disiapkan dari SSB ke Liga Profesional, silakan mungkin boleh menyampaikan pendapatnya, komentarnya melalui line telepon kami ya di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 0821797900 dan nanti juga tentunya akan kami bahas ya dalam program Beranda Asa Cita untuk kesempatan pagi hari ini dengan tema dari SSB ke Liga Profesional apa yang harus disiapkan. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2.

Ya, kami terus bersama Anda pendengar, masih terus hadir menemani Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Nah, Anda pendengar yang ingin berkomentar ya, ada pertanyaan ataupun juga ada pendapat mengenai SSB ke Liga Profesional, apa yang harus disiapkan? Silakan nanti juga tentunya dapat melakukan interaktif pada pukul 8 hingga ke pukul 9 ya. Kami juga nanti akan bersama dengan narasumber kami, ada Bapak Indra Yadi merupakan pengamat sepak bola nasional, juga ada Pak Syahril Musa Esa, Sekretaris Umum Asosiasi Provinsi ataupun juga ASPROV PSSI Sumsel ya. Dan tentunya dialog ini nanti akan kami tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap terus bersama kami ya dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi, Pro 1.
4: Selamat datang di Beranda Asta Cita, ruang berbagi inspirasi, cerita, dan langkah penuh makna. Beranda Asta Cita. Di sini, setiap detik adalah perjalanan menuju karya dan kebaikan. Inilah saatnya membuka beranda, menyambut cerita baru bersama Asta Cita. Beranda Asta Cita, tempat cerita bertemu makna.
5: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, karena informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan program Beranda Asta Cita untuk hari ini ya. Di akhir pekan ini, hari Sabtu 15 Agustus 2026. Saya Esi dan rekan Agus yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Pendengar, Berawal dari sekolah sepak bola atau SSB, anak-anak belajar mengenal bola, mengasah teknik, membangun disiplin, dan juga merasakan arti kerjasama dalam sebuah tim. Untuk melangkah dari SSB menuju liga profesional, bakat saja tidak cukup ya. Tentunya ada latihan yang konsisten, kesiapan fisik, pemahaman taktik, mental yang kuat, pengalaman bertanding, serta dukungan dari pelatih, keluarga sekolah, dan juga lingkungan. Lalu seperti apa sebenarnya proses yang harus dipersiapkan seorang pemain muda agar mampu menembus level profesional? Tema seputar dari SSB menuju liga profesional, apa yang harus dipersiapkan pemain muda, kami angkat dalam program Beranda Asa Cita untuk kesempatan pagi hari ini. Dan kami juga akan membahasnya, pendengar, bersama dengan narasumber kami, sudah hadir langsung ya di Studio Pro 1 RRI Palembang di kesempatan pagi hari ini. Ada Bapak Indrayadi, merupakan pengamat sepak bola nasional. Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam.
5: Pak Indrayadi.
6: Selamat pagi.
5: Salam olahraga. Betul jaya. Sekali. Jaya ya. Ya, terima kasih untuk waktunya akhir pekan ini berkenan hadir untuk pendengar semua, pastinya menemani kita dalam program Beranda Asa Cita untuk kesempatan pagi hari ini. Dan Pak Indrayadi, kita juga sudah tersambung bersama dengan Bapak Syahril Musa SH. Ini merupakan Sekretaris Umum Asosiasi Provinsi Asprov PSSI Sumatera Selatan via telepon saat ini ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Syahril Musa. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Oke, kami masih mencoba tentunya komunikasi dengan Pak Syahril ya untuk kesempatan pagi hari ini. Baik. Assalamualaikum Pak Syahril. Selamat pagi Pak Syahril. Oke, kita coba kembali pastinya ya untuk berkomunikasi dengan Pak Syahril untuk bisa tentunya menghadirkan ataupun juga membahas tema yang kami sudah informasikan untuk Anda pendengar di program Beranda Asa Cita untuk kesempatan pagi hari ini ya. Baik, tentunya program ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga bisa Anda dengarkan ya via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Jadi banyak medianya untuk Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di program Beranda Asa Cita untuk kesempatan pagi hari ini. Kembali lagi tema yang kami hadirkan, saya sampaikan, ini mengenai dari SSB menuju liga profesional, apa yang harus dipersiapkan ya. Baik, kita langsung saja mulai ini berbincang bersama Pak Indrayadi. Pak Indrayadi, kalau kita berbicara ya seputar perjalanan pemain dari SSB menuju sepak bola profesional ya. Nah, ini sebenarnya persiapan ini sudah harus dimulai sejak kapan nih?
6: Baik, terima kasih Mbak. Memang kalau bicara tentang pembinaan di usia muda itu memang penting ya untuk memulai sesuatu keinginan seorang apa namanya, katakanlah anak yang untuk berfokus kepada hobinya atau terus berjenjang sampai ke profesional. Mm-hmm. Jadi seorang anak memang harus dikenalkan dengan dunia sepak bola itu di usia, sebenarnya usia 8 tahun. 10 tahun sudah bisa dibina, terus usia 12 terus ada pembinaannya berkelanjutan. Dari usia 10 itu ya, ini peran orang tua sebenarnya, peran orang tua untuk memberi semacam ya edukasi, waktu, memberi semacam apa namanya pemahaman tentang sepak bola. Walaupun dia belum ini ya, tapi usia itu adalah usia bermain sebenarnya. Tapi pengawasan orang tua menjadi penting, memberi kesempatan kepada anak itu terus berkembang gitu. Di usia 12 itu mulai ada apa kepelatihan yang sifatnya lebih berfokus ya kepada kemampuan teknik, tapi itu juga masih sifatnya tetap diedukasi untuk apa namanya secara pelatihan ya. Ini saya bicara secara teknik kepelatihan bahwa pengenalan sepak bola itu di usia-usia begitu, di usia 12 baru dikenalkan tentang cara passing mungkin ya, cara shooting, cara dribbling, walaupun itu tidak secara khusus memang difokuskan, tapi di sana sudah mulai dikenalkan. Saya pikir di usia 12 itu memang sudah terjadi ini ya, interaksi yang ini ya, yang intens antara pelatih dan pemain itu sendiri gitu.
5: Baik.
6: Mungkin itu di usia-usia itu saya bicara secara teknis ya.
5: Betul.
6: Saya bicara teknisnya.
5: Oke. Okay. Pak Indrayadi, kita juga sudah tersambung dengan Pak Syahril Musa ya. SH, ini merupakan Sekretaris Umum Asosiasi Provinsi ASPROV PSSI Sumatera Selatan via telepon ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Syahril.
7: Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Mbak, selamat pagi semuanya.
5: Iya, Pak Syahril, kita juga saat ini bersama dengan Bapak Indrayadi ya, pengamat sepak bola nasional. Boleh saling menyapa mungkin Pak Indrayadi?
6: Oh, ini CS saya.
5: CS ya. Saya ya. Tapi saya sayang sekali enggak bisa hadir ya.
6: Di ASPROV sama
5: okay,
6: beliau.
5: Oke, baik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak Syahril ya. Oke, Pak Syahril, ini kalau kita berbicara ini mengenai sisi organisasi sepak bola tentunya ya. Kalau untuk jalur yang harus ditempuh pemain SSB di Sumatera Selatan ini untuk bisa menuju level profesional ini seperti apa nih, Pak?
7: Selamat pagi semuanya. Indrayadi, selamat pagi. Ini lagi on the way menuju Jakabaring.
5: Okay.
7: Dan hari ini semifinal Suratin U13 dan besok final.
5: Mm-hmm.
7: Jadi tadi sudah saya dengar juga dari Bung Indrayadi bahwa memang kita itu sepak bola ini selain ini adalah sepak bola mendunia masyarakat ya. Kita memulainya dari grassroots aja itu. Grassroots ini sangat penting, makanya kita dimulai dari bawah. Seperti kemarin contohnya kita ada Piala Presiden Grassroots di U 10 sampai 11 tahun. Dan juga di Grassroots juga di U 11 sampai 12 juga kemarin kita sudah laksanakan itu. Di dalam ulang tahun anak itu ya di tanggal berapa kemarin saya lupa. Jadi berbicara tentang sepak bola, Mbak, kita Indonesia tidak akan pernah berhenti gitu ya. Sampai nanti menuju Piala Dunia juga yang dicanangkan oleh Ketua PSSI Bapak Erick Thohir di 2030 nanti kita mencapai ke sana. Makanya memang kita di dalam program-program PSSI itu sampai dengan ke bawah, yaitu mulai dari PSSI Suas, PSSI Provinsi, Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kalau dulu kita mengenalnya dengan nama ASPROV, Mbak. Sekarang sudah berganti nama, yaitu PSSI Provinsi Sumatera Selatan dan provinsi lain. Dan juga PSSI Kabupaten dan Kota. Jadi pengenalan dari sepak bola dari bawah itu, dari grassroots, ya itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena memang itulah awal cikal bakalnya nanti para pemain-pemain kita yang ada di Indonesia ini. Kalau kita berkaca kepada pengalaman dari dunia seperti Jepang, nah itu pengalamannya udah sampai dia sekarang bisa mengalami puncak dia masuk kepada dunia itu ya memang tidak gampang. Udah mungkin sampai 10, 20, 30 tahun bahkan mungkin udah 100 tahun yang lalu mereka sudah memulai. Dan kita juga sudah memulai juga seperti itu. Jadi pengalaman dari sepak bola ini untuk anak-anak kita grassroots yang dinaungi oleh mungkin SSB, sekolah sepak bola, ya itu sangat penting. Karena disitulah pengenalan awal tadi juga disampaikan oleh Bung Indrayadi, yaitu tergantung juga kepada coachnya, pelatihnya dalam didikannya. Karena mereka adalah orang-orang anak-anak kita yang masih putih, kertas masih putih lah seperti itu kira-kira. Diberikan materi-materi dari penasihat sepak bola sampai dengan nanti dia ikut di dalam Piala Suratin yang seperti kita gelar sekarang ini di U13. Jadi itu pengenalannya. Jadi sangat penting menurut saya sepak bola kita itu memang harus dari bawah hingga nanti menjelang dia sudah dewasa itu sudah tahu persis dia apa yang harus mereka perbuat di dalam lapangan. Dan juga penting juga peran orang tua yang tadi sudah disampaikan untuk mendorong anak ini supaya bisa bersemangat, maju, dengan tidak lupa juga kewajibannya dia sebagai seorang pelajar. Jadi itu salah satunya gitu Mbak. Jadi kita mengarahkannya di grassroots awal ini, memang kita galakkan sekarang ini di tingkat kepengurusan ASPROV juga itu ada prestasi di anak-anak muda. Demikian dulu kira-kira Mbak.
5: Baik, kalau untuk sistem pemantauan atau talent scouting seperti itu ya yang dilakukan untuk mencari pemain potensial dari SSB Sumatera Selatan ini seperti apa nih Pak Syahril?
7: Makanya kita selalu menggelar nanti di seperti sekarang di Suratin. Kita ada tim talent scouting-nya dan juga di grassroots di Piala Presiden yang juga ada dua tim yang sudah mungkin beberapa hari mereka akan menuju nasional. Itu sudah ada juga kita turunkan talent scouting yang nanti nama-nama ini sebagai apa namanya itu salah satu nanti untuk kita bakkan di dalam kegiatan berikutnya seperti nanti di piala-piala Four Wheel, tapi Four Wheel sementara untuk tahun ini tidak ada katanya ya. Ya paling tidak dia untuk mewakili Sumatera Selatan lah di dalam gelaran sepak bola yang tentunya kami berharap juga di kota ini seperti PS Palembang bisa mewakili Sumatera Selatan. Jadi dalam gelaran ini juga sebenarnya prestasi itu talent scouting sangat ditentukan juga oleh pelatih-pelatih kita ya. Karena kita tunjuk orang-orang yang memang benar bisa mengerti tentang sepak bola, baik kualitas teknik, apa namanya itu kegiatan-kegiatan lainnya, hingga mendapatkan para pemain-pemain ini bekal kita, katakanlah kalau apa namanya itu di dalam struktur itu. Ada nama-nama yang sudah tercantum, sudah tercerna di dalam pelatih itu ketika kita membutuhkan mereka di dalam usia-usia yang berikutnya. Seperti itu, Mbak.
5: Baik, ini kita ke Pak Indrayadi ya. Pak Indrayadi, kalau melihat potensi anak-anak di SSB khususnya ya, seperti apa Pak Indrayadi melihatnya, khususnya yang ada di Sumatera Selatan ini ya?
6: Kalau perkembangan SSB di Sumatera Selatan khususnya ya, khususnya di Palembang ini memang luar biasa ya. Banyak itu memang talent-talent muda, anak-anak ya kita yang berbakat ya memang harus terus dibina. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Sari Musa bahwa betapa pentingnya sebuah kompetisi ya, sebuah apa nama event yang memang untuk melihat kemampuan seorang pemain agar dapat apa namanya lebih berkembang ya di event-event yang diselenggarakan oleh PSSI provinsi di kota maupun di kabupaten. Kalau memang apa namanya bakat-bakat, kalau kita bicara bakat-bakat di Sumatera Selatan ini saya pikir cukup banyak ya bakat-bakat yang ada, tinggal gimana cara kita membina mereka, membuat mereka mempunyai semacam wadah untuk lebih bisa berkembang. Ya tadi sudah dibicarakan bahwa kompetisi itu menjadi penting, event-event itu menjadi penting untuk talent-talent muda kita, karena memang dari apa namanya kompetisi yang memang terus apa namanya dilakukan secara rutin akan memberi ruang untuk mereka terus berkembang. Karena memang kalau kita bicara secara luas itu, kalau kita bicara kembali lagi ke Piala Dunia yang kemarin bahwa Spanyol menjadi juara dunia itu ya tidak lepas dari pembinaan yang dari usia muda sampai mereka terus bersama sampai ke tim nasional. Memang harapan kita juga PSSI pusat juga memberi apa namanya semacam ruang ya untuk anak-anak muda terus berkembang di event-event nasional seperti tadi sudah disebutkan Suratin, terus ada Popnas, ada event yang memang tadi Four Wheel yang mungkin tidak bisa dilaksanakan, ada PON yang untuk pemain-pemain muda memang yang dibatasi usianya. Itu saya rasa memang ruang-ruang itu bisa dimanfaatkan untuk pemain-pemain muda untuk lebih berkembang, karena apa namanya secara teknis, lagi saya bicara secara teknis bahwa event dan kompetisi itu menjadi penting untuk mereka terus dapat mengembangkan diri ya. Sekali lagi kalau bicara bakat talent yang ada di Sumatera Selatan itu sangat banyak, memang ruang-ruang mereka saya pikir harus diberi di apa namanya kompetisi-kompetisi. Sebenarnya menurut saya kompetisi yang diselenggarakan secara nasional itu sudah terjadwal ya, harapannya memang PSSI provinsi kota maupun kabupaten bisa melakukan ya penjadwalan kompetisi di daerah masing-masing lah untuk SSB ataupun apa namanya anak-anak muda kita ini bisa lebih berkembang lagi gitu loh. Dengan talent yang sudah ada, dengan bakat yang sudah ini, saya pikir dengan kompetisi ataupun event ya akan memberikan kesempatan yang banyak buat mereka lebih ini ya, lebih mendapat waktu dan jam bermain yang lebih banyak gitu. Itu Mbak, gitu Mbak.
5: Baik. Ya pendengar, pastinya kami terus bersama Anda di program Beranda Asa Cita untuk kesempatan pagi hari ini ya. Anda yang ingin ikut bergabung, ada pertanyaan, komentar, ataupun juga pendapat terkait dengan tema yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini seputar dari SSB atau Sekolah Sepak Bola ke Liga Profesional apa ya? Harus disiapkan ya, jadi silakan tentunya bisa terus bersama kami di program Beranda Asa Cita untuk kesempatan pagi hari ini. Kami juga bersama dengan Bapak Indra Yadi, merupakan pengamat sepak bola nasional, juga Pak Syahril Musa SH, Staris Umum Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Selatan. Baik, kami sapa pendengar kita yang sudah tersambung via telepon saat ini. Pro 1, selamat pagi.
8: Selamat pagi Mbak Isi.
5: Iya, Pak Zakaria di Kenten ini ya.
8: Iya betul.
5: Silakan Pak Zakaria, ada pertanyaan atau ada pendapatnya.
8: Iya, oke, terima kasih. Assalamualaikum, Bapak pengurus daripada
6: PSSI
8: Provinsi ya, Pak Zakariadi. Yang saya mau tanya masalah tadi ya, sekolah sepak bola tadi, apakah dari segi materi pelatih yang sudah ada ini sudah dipersiapkan untuk mereka? Nah, kemudian sekolah SSB ini kan di Palembang tadi dibicarakan ada 9 ya. Itu kalau di daerah-daerah apakah ada SSB itu? Mereka bisa bergabung ke Palembang. Jadi mohon penjelasannya, kalau memang belum ada pelatihan di daerah, ya mungkin tidak bisa di-training mereka yang belum ada pelatihan sertifikat dari PSSI. Nah, mohon pencerahannya. Terima kasih. Semoga berkah selalu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Syahril, mungkin boleh mengomentari terlebih dahulu ya.
9: Baik, terima kasih. Dari Bang siapa tadi?
5: Pak Zakaria di Kenten. Pak Zakaria.
9: Kenten. Oke, Pak Zakaria, selamat pagi. Terima kasih. Jadi untuk SSB kita kalau di Palembang ini sudah cukup lumayan ya. Dan itu yang kita bisa bergabung ketika ada kompetisi yang sudah terafiliasi. Mungkin lebih dari 9 yang tadi disampaikan, mungkin sudah sampai 20-an itu. Karena kita kemarin sudah menggelaran di Piala Presiden U11 dan 12, itu yang ikut sampai dengan 30 atau 40 tim kemarin, termasuk juga yang ada di luar kota. Sama, di luar kota pun sudah banyak juga itu di provinsi, di kabupaten kota, ada juga yang sudah banyak dan sudah terafiliasi. Terafiliasi itu artinya dia mereka sudah tercatat sebagai anggota PSSI Provinsi Kabupaten dan itu yang berhak mengikuti kegiatan yang resmi yang digelar oleh PSSI Pusat, PSSI Kabupaten, dan juga Provinsi Provinsi. Jadi alhamdulillah sampai sekarang ini di Kabupaten Kota juga sudah ada SSB, sudah lumayan. Dan mereka sudah banyak juga yang sudah terafiliasi, yang tidak terafiliasi juga sudah banyak sekali juga. Namun itu sudah kita sarankan agar mereka mengurus aktenya, surat-suratnya, supaya nanti bisa bergabung kepada provinsi, kabupaten, dan kota. Dan manakala itu ada kegiatan yang menyangkut dengan SSB resmi, itu mereka bisa ikut. Jadi semuanya sudah ada, sudah terafiliasi, terutama di kabupaten kota itu Mbak. Jadi itu kira-kira Bung Zakaria yang perlu saya sampaikan.
5: Baik, kita sapa kembali penelpon di line telepon ya 0711-369977. Pro 1, selamat pagi.
10: Selamat pagi, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, dengan Bapak?
10: Yono di Muara Enim.
5: Bapak Yono di Muara Enim?
10: Ya, ini kan temanya ini kan olahraga kan?
5: Betul.
10: Ya, ini kan di dunia olahraga kan?
5: Iya, dari SSB ke Liga Profesional, yang apa yang harus disiapkan?
10: Oh iya, iya. Mm-hmm. Gini Mbak ya, tolong awal-awalnya ditingkatkan, dikembangkan dunia olahraga. Mm-hmm. Untuk negara Indonesia dan untuk yang pemain bola ini, bola. Nah, pemain bola untuk masa depannya. Itu aja Mbak ya.
5: Baik.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yono di Muara Enim. Ini tentu menjadi harapan kita semua ya Pak ya. Mm-hmm. Oke, untuk sepak bola Indonesia lebih baik.
9: Silakan Pak. Mungkin ya.
7: Tadi dari SSB ini yang kalau sudah terafiliasi, kewajiban mereka juga harus memiliki para pelatih-pelatih yang sudah bersertifikat. Karena kenapa demikian? Ya kalau sudah bersertifikat, dia sudah menjalani juga kursus melalui PSSI, mereka sudah tahu apa yang harus mereka turunkan kepada anak-anak kita itu. Jadi tidak liar. Jadi kewajiban daripada SSB juga yang sudah terafiliasi itu harus sudah mempunyai pelatih yang sudah mempunyai sertifikasi, entah itu dia dari apa, mulai dari D, dari C, dan juga yang seterusnya. Jadi itu tambahannya, Mbak.
5: Baik, terima kasih Pak Syahril. Kita ke Pak Indrayadi, mungkin ada ya. Yang ingin ditambahkan juga dari dua pertanyaan pendengar kita ya. Silakan Pak Indrayadi.
6: Ya memang kalau secara regulasi memang se-SSB yang kalau memang mau ikut sudah disampaikan Pak Bang Syahril tadi bahwa terdaftar di PSSI provinsi sebagai wadah untuk apa namanya memantau ya, memantau mereka perkembangannya dan diberi ruang untuk lebih berkembang lagi dengan kompetisi yang diselenggarakan secara regional maupun nasional. Terus tadi ya, bicara masalah menarik, masalah listen ya, listen para pelatih itu menjadi penting tadi. PSSI provinsi yang sudah berapa kali menyelenggarakan apa namanya provinsi maupun swasta ya, itu boleh menyelenggarakan tapi tetap dengan seizin apa PSSI provinsi untuk menyelenggarakan listen kepelatihan. Karena menurut saya memang para pemain ini harus dilatih oleh pelatih-pelatih yang profesional ya, yang punya sertifikat tadi bahwa mereka mempunyai ilmu untuk memberikan edukasi terutama teknis permainan sepak bola itu sendiri. Jadi memang saya tuh lebih cenderung ya kalau sudah usianya di atas 12 katakanlah 14 terus 16 sampai ke 18 itu memang harus pelatih-pelatih yang profesional ya, yang memang secara lisan saya berkeyakinan bahwa lisan yang di A itu yang paling secara nasional yang A ya, namanya A nasional atau yang lebih tinggi lagi A Pro ya, memang diperlukan pelatih-pelatih yang memang sertifikatnya sudah sampai ke level A. Karena memang pemahaman sepak bola itu harus diajarkan sejak usia-usia yang saya sudah sebutkan tadi. Karena memang sepak bola itu perkembangannya, Mbak, cepat ya, seperti ini ya, seperti ya lebih cepat seperti teknologi. Perkembangan sepak bola itu dia akan terus teredukasi dengan perkembangan sepak bola yang memang tadi sudah saya sampaikan cukup cepat perkembangannya secara ilmu, secara teknis, yang memang diperlukan pelatih-pelatih yang berlisan yang tinggi tadi seperti ya. Bila perlu memang A Pro itu diperlukan juga sebenarnya untuk sampai ke grassroots yang di bawah-bawah ini, memang karena memang kalau melihat perkembangan sepak bola di luar itu memang diperlukan sudah ada pelatih-pelatih profesional yang memang turun ke bawah untuk memberi pelatihan yang memang diperlukan oleh pemain itu, karena jenjang sampai ke profesional itu memang harus terjadi gitu loh. Kalau memang tidak berjenjang itu akan sulit ya. Ya pengalaman saya sebagai pemain, beberapa pemain itu yang memang katakanlah dia dari kabupaten yang tidak mempunyai pelatihan seperti sekarang SSB. Jadi dia secara alami bermain bola hanya secara alami, tidak mempunyai kemampuan teknik yang memang sudah pernah dilatihkan. Jadi pemain bola datang dari kabupaten kota secara alami main di tim profesional ya, jadi tidak bisa begitu berkembang akhirnya. Tapi kalau memang dia dilatih memang dari grassroots tadi, diberi ruang kompetisi, diberi pelatih yang baik sampai ke usia profesionalnya nanti, dia saya pikir dia akan lebih berkembang, lebih bisa bersaing dengan pemain-pemain, katakanlah pemain seluruh Indonesia, kalau katakanlah dari Sumatera Selatan. Sekarang di Liga Profesional untuk diketahui bahwa pemain di Liga 1 itu pemain asingnya ada 7. Jadi kesempatan kita pemain lokal tuh hanya 4 orang gitu. Mm-hmm. Ya, jadi sangat sulit untuk kita bersaing ketika kita katakanlah dasar sepak bola kita tuh hanya rata-rata biasa gitu loh. Jadi memang kemampuan teknik, fisik itu memang dibentuk dari memang usia grassroots yang memang harus sampai ke tingkat profesionalnya itu sudah memang siap bersaing gitu. Karena saya sampaikan juga bahwa sepak bola ini sudah menjadi industri, Mbak. Jadi industri sepak bola ini memang artinya ada jaminan di sana bahwa ketika kita memilih sikap profesional kita sebagai pemain sepak bola, ya artinya ada jaminan pekerjaan yang memang secara salari juga sudah memberi jaminan yang baik lah sebagai seorang pemain bola atau olahraga yang memang berfokus kepada sepak bola itu sendiri.
5: Iya, menjadi profesi yang menjanjikan seperti itu, Pak Indrayadi ya.
6: Iya, iya.
5: Oke, baik. Nah, ini kalau untuk seorang pemain SSB bisa dikatakan sudah siap naik ke jenjang yang level lebih tinggi seperti akademi klub atau tim profesional ini seperti apa nih, Pak Indrayadi?
6: Ya, sekali lagi ya, ini kompetisi ya. Sekali lagi di ruang yang luas sepak bola ini terjadi banyak sekali kompetisi dan begitu banyak pemain bola yang sekarang ini tersebar di seluruh Indonesia ini. Ada yang mereka sekarang di katakan sekolah sepak bola berbayar gitu loh. Sepak bola berbayar yang swasta yang didirikan oleh swasta begitu banyak juga nih, Pak, di Indonesia. Terus ada pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah seperti diklat-diklat itu juga ada. Jadi memang ruang untuk lebih berkembang di dunia sepak bola itu cukup banyak ya untuk mereka mengambil kesempatan. Tapi saya pikir siapa yang berfokus terus mempunyai pelatih yang berkualitas untuk lebih berkembang, saya pikir itu akan menjadi pemenangnya. Karena memang tidak bisa ya, ini bukan sepak bola aja, olahraga apapun memang harus diberi ruang yang lebih ya untuk seseorang lebih berkembang. Karena kalau kita tidak memberi ruang buat diri kita sendiri untuk lebih berkembang, saya pikir akan sulit bersaing dengan katakanlah kompetitor lain ya di dunia sepak bola itu sendiri.
5: Ya baik, pastinya pendengar kami terus menemani Anda ya di program Beranda Asa Cita untuk kesempatan pagi hari ini. Anda yang ingin ikut bergabung nanti boleh menyampaikan komentar ataupun juga pendapatnya atau juga bisa melalui WA di 0821-7927-9090 untuk ikutan juga bergabung pastinya di program ini. Kita jeda sebentar. Tetap terus bersama kami ya di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang karena informasi dan inspirasi. Pak Syahril, kita jeda sebentar. Pak Indrayadi juga ya. Pastinya masih terus bersama kami di program Beranda Asta Cita.
11: Tetap bersama kami di Beranda Asta Cita, tempat cerita tumbuh dan inspirasi terus mengalir. Beranda Asta Cita.

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Ayo ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahragalah Makcik Leha, supaya sehat.
2: Aduh Joya, saya tak pernah olahraga, sehat-sehat saja.
1: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga, cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha, saya nak pergi berlari dulu.
2: Berlari?
1: Tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu. Saya nak ikut juga.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh

0: Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara II 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
1: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag bintangradio26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
2: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di program Beranda Asa Cita untuk kesempatan pagi hari ini ya. Tema yang kami hadirkan dari sekolah sepak bola atau SSB ke Liga Profesional, apa yang harus disiapkan. Kami saat ini bersama dengan Bapak Indrayadi, merupakan pengamat sepak bola nasional, juga ada Pak Syahril Musa SH dari Sekretaris Asosiasi Provinsi ASPROF PSSI Sumsel ya. Sekretaris Umum Asosiasi Provinsi ASPROF PSSI Sumsel. Anda yang ingin ikut bergabung silakan pendengar di line telepon 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Tentunya program ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Baik Pak Syahril juga Pak Indrayadi, kita juga sudah menerima atensi pendengar kita via WA, ini sudah ada jauh nih dari Magelang, Jawa Tengah. Selamat pagi buat Mas Theo. Ini ada pertanyaannya, apa saja kekurangan mendasar dari pola latihan di SSB konvensional yang harus dikejar oleh pemain jika ingin memenuhi standar kecepatan dan juga football IQ ya di Liga Profesional. Oke, dari Pak Syahril dulu boleh, silakan Pak.
4: Ya, gimana Pak pertanyaannya?
3: Ya, mengenai apa saja kekurangan mendasar dari pola latihan di SSB konvensional yang harus dikejar oleh pemain jika ingin memenuhi standar kecepatan dan juga football IQ di Liga Profesional?
4: Oh gitu. Jadi menurut saya gitu ya, data yang ada itu sebetulnya seluruh pelatih di yang membidangi masing-masing, baik itu di SSB dari grassroots itu dan juga dari klub-klub yang sudah ada, sebenarnya sudah cukup profesional dengan ilmu yang mereka ajarkan. Memang lebih bersemangatnya kepada anak-anak kita untuk mengikuti latihan itu sendiri, mulai dari segi fisik, kuat teknik gitu ya. Jadi semua yang ada dilakukan oleh pelatih itu yang harus diikuti. Kadang-kadang ya mereka juga ada egonya juga gitu. Nah disitulah kekurangan-kekurangan yang harus standarnya itu harus mereka penuhi, harus mereka ikuti, dan juga tetap juga ada kelalaian ataupun dari kekurangan pelatih mungkin dalam sisi lainnya. Namun tidak mengurangi bagaimana

0: pelatih kita yang ada di Indonesia ini sebenarnya cukup lumayan gitu ya. Karena sama saja teori dan teknik itu yang diajarkan oleh pelatih itu sama dari bawah ke atas. Tinggal ini yang dilatih anak-anak, dewasa ataupun sudah bagaimana. Itu saja. Jadi tingkat standarnya itu relatif. Siapa yang akan diajarkan ini? Anak-anak sudah dewasa, tingkat apa namanya dewasa seperti kita tim Indonesia itu beda lagi tentunya. Maka tinggal tergantung siapa yang dilatih anak-anak kita ataupun pemain-pemain yang akan mengikuti program pelatihan itu hingga mereka mendapatkan untuk pribadi dia sendiri dulu terutama. Ya kita ini semuanya untuk pribadi kita, baru ke tim. Kalau masing-masing individu sudah semuanya sudah tahu teknik penempatan posisinya bagaimana dan ketika dia berada di tim, itu tinggal menyatukan saja. Karena sebetulnya sepak bola itu nggak capek, Mbak, karena semuanya itu sudah tugasnya. Oh, kiper daerahnya di bagian 16 aja nggak boleh ke depan. Bek kiri, bek kanan juga sampai di mana dia sudah tahu. Kecuali pengecualian, dia harus bagaimana. Jadi sebetulnya sepak bola ini nggak capek sebetulnya karena sudah dibagi orang 11 gitu. Jadi standarnya itu memang harus dimulai dari diri kita sendiri dulu sebagai anak didik di dalam sepak bola itu untuk mengikuti program-program yang sudah disampaikan oleh para pelatih kita itu. Itu Mbak menurut pendapat saya.
1: Baik, Pak Indrayadi.
2: Memang kalau dibilang sepak bola konvensional, memang di pelatihan SSB itu saya pikir sudah jauh berkembang ya. Mm-hmm. Kalau zaman saya dulu, saya memang dulu berkembang dengan pelatih-pelatih yang memang secara lisan belum bisa dikatakan sepak bola modern, memang masih konvensional. Tapi kalau dibicarakan sepak bola yang sekarang, saya pikir sudah jauh berkembang lah. Tapi memang sekali lagi peran pelatih itu sangat penting ya untuk perkembangan individu itu sendiri, apa pemain-pemain kita. Karena memang skema sepak bola itu sudah sampaikan di awal bahwa itu terus berkembang ya. Makanya saya lebih cenderung kalau memang untuk grassroots ini memang kepelatihan itu memang seharusnya secara nasional itu memang punya skema kepelatihan yang sama ya. Memang itu yang dilakukan oleh PSSI sebagai yang menaungi sepak bola itu sendiri di Indonesia. Memang dibuatlah semacam kultur sepak bola Indonesia. Itu memang yang paling penting yang harus dipahami oleh pemain-pemain sepak bola kita, terlepas dari memang individu itu sendiri yang harus membuat dia lebih berkembang ya. Tapi peran pelatih sekali lagi itu sangat penting menurut saya. Pelatih-pelatih yang A nasional tadi maupun A pro itu PSSI harus memberi ruang kepada mereka untuk terjun sampai ke level SSB, katakanlah semacam edukasi yang memang setiap tahun harus dikumpulkan pelatih-pelatih SSB untuk perkembangan sepak bola, bagaimana cara pembinaan sepak bola itu sendiri, bagaimana individu bisa berkembang. Saya pikir tidak sekedar kita melatih teknis ya, sepak bola itu sekarang bukan sekedar teknis sepak bola yang harus kita kembangkan, tapi kecerdasan dia juga harus berkembang, psikologi dia harus berkembang, bagaimana skema sepak bola itu sudah mulai dijalankan betul. Jadi punya semacam pattern ya yang memang harus dipunya oleh PSSI bahwa inilah kultur sepak bola Indonesia. Jadi memang Spanyol itu berkembang memang karena memang mereka punya pattern sepak bola mereka tuh seperti ini loh. Jadi kami itu berkembang bersama-sama dari kecil begini loh. Mm-hmm. Jadi mereka sudah paham bagaimana cara bermainnya sepak bola Spanyol gitu. Jadi berbeda dengan Argentina, berbeda dengan Prancis. Itu kita bicara secara luas ya bahwa sepak bola itu terus berkembang gitu. Makanya saya dari awal mengatakan sepak bola itu seperti teknologi yang memang terus berkembang. Sepak bola itu kalau dulu zaman saya bermain dulu zaman tahun 80-70 ya, tadi sudah sampai Pak Sari Musa bahwa back, misalnya katakanlah back kiri, dia menunggu di bawah itu aja, nggak sampai ke atas nyerang. Nanti kalau diserang baru dia bergerak gitu loh. Sekarang kan sepak bola tidak seperti itu, ada skemanya, ada pola permainannya. Nah itu memang peran pelatih menjadi penting. Tadi sekali lagi bahwa pelatih juga harus mengembangkan diri, mengikuti perkembangan, mengupgrade lisan, yang memang saya pikir hal-hal gitu menjadi apa namanya poin penting nanti untuk menyampaikan kepada para pemain kita bahwa ini loh sepak bola yang sekarang, tidak sekedar kita datang melatih tapi kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan di lapangan itu. Tapi saya pikir perkembangan sepak bola tadi harus diikuti oleh pelatih-pelatih ya dimanapun mereka berada di daerah, karena apalagi di daerah yang memang secara informasi, secara apa namanya kompetisi yang tidak bisa apa terus dilakukan, ya saya pikir latihan dengan individu, dengan apa namanya tim itu menjadi penting ya untuk seorang pemain biar lebih berkembang sampai ke profesional gitu.
1: Mungkin baik. Itu Mbak. Ya. Pak Syahril, ini kalau kita berbicara tentunya mengenai pembinaan pemain usia muda di Sumatera Selatan saat ini ya, mungkin ada evaluasi dari PSSI Sumsel sendiri seperti apa nih Pak?
0: Gimana Pak? Saya lagi di WN, kita lagi nyampe jaga baring.
1: Oke. Gimana? Iya, terkait dengan kendala terbesar pembinaan pemain usia muda di Sumatera Selatan ini dari evaluasi dari PSSI Sumsel ini mungkin apa aja nih menjadi tantangannya?
0: Mungkin kendalanya itu hanya di klub masing-masing gitu Mbak ya. Mm-hmm. Karena kita sebagai katakanlah di PSSI Sumsel ini sebagai penggerak saja. Penggerak itu maksudnya kita menjadwalkan kompetisi yang resmi itu sudah ada seperti yang sekarang saya sampaikan tadi. Ialah Suratin U13, 15, dan 17 nantinya. Serta kegiatan-kegiatan lainnya itu yang sesuaikan dengan kalender PSSI. Kenapa saya katakan di klub? Karena kadang-kadang gini Mbak, kendalanya tentu kepada finansial tentunya. Ketika klub ini akan maju, mewakili nasional, akan terhambat seperti-seperti itu. Dan kendala-kendala lainnya tentu dalam pembinaan ini juga yang diperlukan adalah bagaimana keseriusan klub itu di dalam pembinaannya, kesehariannya. Seperti saya yang sudah mengalami, sama Bung Indaryadi yang juga sudah mengalami pemain nasional, dan juga kebetulan kami posisi sama ini Mbak, sama-sama kiper gitu. Jadi pengalaman saya juga dulu walaupun hanya sampai di tingkat provinsi, katakanlah mewakili PS Palembang ke setiap pertandingan di luar Palembang gitu ya. Jadi keseriusan daripada klub, pembinaan-pembinaan itu memang dimulai dari klub dulu. Karena kadang-kadang yang saya katakan finansial itu berhubungan dengan nanti bagaimana kelanjutan daripada klub itu untuk kedepannya. Karena kadang-kadang ada anak-anak, wah ini nggak mampu ini klub ini untuk membiayai kita. Akhirnya dia ada godaan dari lain, pindah ke klub lain. Sama di tingkat profesional juga seperti itu. Jadi kalau kita dari PSSI, mulai dari provinsi, kabupaten dan kota, kendalanya nggak ada sebetulnya untuk pembinaan. Karena kita ketika seperti sekarang, kemarin kita berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Olahraga di Piala Gubernur U15, dan itu memang sampai kepada kabupaten kota, dan itu lancar gitu. Karena memang sudah terpatri seperti itu. Nah, kalau di luar daripada klub-klub yang memang saya katakan tadi berkaitan dengan finansial, itu salah satu kendala terbesar mereka untuk maju ke depannya, Mbak.
1: Baik, ya kita ke Pak Indrayadi. Pak Indrayadi, kalau melihat gitu ya, adakah indikator bahwa sebuah SSB ini benar-benar berhasil mencetak pemain ya? Jadi bukan hanya berhasil memenangkan turnamen usia dini seperti itu?
2: Ya memang kalau indikator ya, kalau kita bicara keberhasilan tentu mereka menghasilkan talent-talent yang memang bisa sampai ke jenjang nasional ya. Mm-hmm. Artinya memang ukurannya seperti itu. Jadi memang ketika tidak kita mengatakan SSB ini sebenarnya pusat pembinaannya, SSB itu adalah pembinaan, bukannya mereka misalnya memenangkan suatu turnamen terus dikatakan berhasil, tapi menghasilkan talent-talent yang memang sampai ke tingkat nasional sampai mewakili Indonesia, itu disebut mereka berhasil dalam pembinaan. Jadi SSB, jangan-jangan berpikir begini ya, saya beberapa kali dapat informasi bahwa SSB itu hanya ingin memenangkan turnamen demi kebanggaan SSB dia ya, gitu ya. Hingga mengambil pemain-pemain sebenarnya bukan pembinaan mereka, dari pembinaan mereka tapi dari tempat-tempat lain diambil untuk dikumpulkan memenangkan suatu event terus mengatakan bahwa kami berhasil gitu loh. Tidak seperti itu sebenarnya. Sebenarnya pembinaan itu ya lebih kecenderung kepada hasil dari talent yang mereka bina sampai ke profesional tadi, kalau kita bicara profesional sampai ke mewakili PSSI ya di tingkat internasional gitu, saya pikir itu keberhasilan pembinaan itu. Jadi memang menjadi fokus bahwa SSB itu jangan lagi berpikir bahwa kita akan menjuarai sebuah turnamen atau event itu menjadi ukuran gitu loh. Saya tidak berpikir seperti itu, tapi pembinaan. Tapi itu untuk memancing ya, memancing anak-anak itu untuk lebih ingin berprestasi, saya pikir iya. Terus untuk mereka lebih berkembang lagi mungkin iya. Tapi kalau tingkat keberhasilannya ya tetap mencetak pemain-pemain yang memang bisa dikatakan berhasil ketika dia sampai ke jenjang profesional dan sampai ke nasional tadi. Karena tidak semua pemain itu berhasil Mbak untuk sampai ke profesional, karena persaingan tadi cukup berat ya. Di profesional itu lebih apa ya, karena memang ukurannya itu memang di sana ukurannya prestasi klub yang memang menjadi ukuran. Keberhasilan klub itu menjadi nilai dari individu-individunya kan. Nah itu lebih berat untuk sampai ke profesional. Jadi banyak yang berguguran sampai di usia 18, 20 mungkin sudah berguguran di sana. Jadi memang konsistensi terus fokus, saya pikir untuk seorang pemain bola itu menjadi pemain profesional tuh harus betul-betul melebihkan waktunya lah untuk menjadi pemain profesional ya.
1: Baik, ya Pak Syahril, ke depan mungkin ada target yang ingin dicapai PSSI Sumsel agar lebih banyak pemain muda Sumsel ini bisa menembus sepak bola profesional?
0: Betul Mbak, jadi kita sebetulnya untuk mencari pemain itu adanya kompetisi Mbak. Kalau tanpa kompetisi tentu tidak kita akan mendapatkan pemain yang terbaik. Makanya kita adakan selalu kompetisi rutin yang resmi dalam rangka untuk menjaring pemain-pemain terbaik yang nantinya juga di dalam talent scouting itu manakala nanti mungkin ada seleksi seperti kemarin ada seleksi di Piala EPA gitu dan lain-lain, dan termasuk mungkin Bung Indra Yadi pelakunya di sana ada di kepanitiaannya. Ya jadi memang kita harus memulai dari kompetisi itu, banyaknya kompetisi baik itu di tingkat kabupaten kota apalagi di provinsi sesuai dengan program ataupun skedul yang diprogramkan oleh PSSI. Jadi intinya tanpa kompetisi tidak akan ada pemain-pemain yang terlihat itu bermain yang terbaik. Itu Mbak intinya.
1: Baik, dari Pak Indra Yadi ada pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar?
2: Ya, khusus ya untuk pemain sepak bola, terutama pemain-pemain muda. Saya tadi sudah sampaikan bahwa berfokus, terus meluangkan waktunya betul untuk menjadi pemain sepak bola. Karena tadi sudah di awal sudah sampaikan bahwa menjadi pemain sepak bola itu pilihan. Artinya sepak bola itu sudah menjadi industri. Artinya bagian dari pekerjaan gitu loh, yang memang akan menghasilkan gitu loh. Jadi memang kalau kita sudah jadi pemain profesional itu kita punya nilai gitu loh. Nilai yang bisa kita negosiasikan dengan klub. Nah, itu tidak semerta-merta kita bisa menjual diri kita ataupun kita punya harga, tapi dari awal tadi karena ini judulnya memang pembinaan ya, dari grassroots tadi, dari dari kompetisi yang sudah dibuat oleh PSSI provinsi yang secara terjadwal tadi, dari sana mereka harus berangkat terus berkembang. Yang memang saya pikir memberi waktu lebih lah buat diri kita untuk lebih berkembang, karena sudah banyak contoh ya. Karena memang saya pikir pemain bola itu harus mempunyai standar, kalaupun idola harus punya idola, bagaimana idolanya bisa lebih berkembang seperti katakanlah Ronaldo atau Messi atau siapapun yang idolanya secara internasional sudah terbukti dia memang menjadi pemain yang punya nilai tinggi ya, dan bisa menjadi pemain yang membantu negaranya, terus secara individu juga bisa menunjukkan kapasitasnya ya. Saya pikir dari perjalanan seorang idola kita bisa belajar kan apa yang dilakukannya ketika dia sampai ke titik yang sekarang ini gitu loh. Nah, pelajaran-pelajaran kayak itu saya pikir menjadi motivasi kita untuk terus berkembang. olahraga apapun, Mbak, saya pikir tidak bisa kalau kita tidak meluangkan waktu kita yang lebih gitu loh. Latihan yang lebih daripada orang lain. Kalau kita sekedar terus apa namanya latihan bola, terus kita hanya berlatih ketika kita ada pelatih gitu, saya pikir akan sulit kita bersaing. Saya pikir kalau memang harus berkembang, meluangkan waktu untuk kita mengembangkan diri kita sendiri. Karena kita tahu apa kekurangan kita, apa kelebihan kita. Jadi memang disitulah seorang pemain pemain bola untuk menuju profesional untuk apa ya sampai ke titik yang dia inginkan. Karena begitu banyaknya pemain bola ini, Mbak, tidak seluruhnya tadi sudah berguguran di usia 18, mungkin dianggapnya dia sudah tidak bisa apa masuk ke profesional, sudah beralih tujuannya gitu kan. Karena memang persaingannya itu cukup ketat dan memang harus melebihkan waktu kita untuk berfokus kepada cita-cita kita itu menjadi pemain bola. Mungkin itu, Mbak.
1: Baik, Pak Indrayadi, terima kasih pencerahannya juga. Pak Syahril, terima kasih juga sudah bergabung ya di program Beranda Asa Cita untuk pagi hari ini. Sukses selalu, sehat terus, salam Amin. Olahraga.
2: Jaya.
0: Besok final di Suratin, Mbak. Kalau RRI berkenan, silakan hadir. Baik. Di final di sore hari, Mbak, di lapangan baseball Jakabaring Palembang.
1: Terima kasih, Bapak.
0: Indrayadi.
1: Baik. Ya. Terima kasih Bapak, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih ya Pak Indrayadi juga sudah bergabung tentunya di program Beranda Asa Cita untuk kesempatan pagi hari ini. Pendengar, setiap talenta muda tentu memiliki kesempatan untuk berkembang, namun mimpi menjadi pesepak bola profesional tentu harus dibarengi seperti tadi kata Pak Indrayadi juga Pak Syahril, ini dengan kerja keras, kedisiplinan, pendidikan juga kemauan untuk terus belajar. Demikian program Beranda Asa Cita untuk hari ini ya, di hari Sabtu 15 Agustus 2026 tadi kita sudah bersama dengan Pak Syahril Musa SH, Sekretaris Umum Asosiasi Provinsi PSSI Sumsel, juga ada Bapak Indrayadi, pengamat sepak bola nasional di kesempatan pagi hari ini. Saya Esi Ilkan Agus bertugas. Terima kasih untuk minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian Palembang pagi ini.
3: Terima kasih telah hadir di Beranda Asta Cita. Semoga setiap kisah membuka sudut pandang baru dan menyalakan inspirasi. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Beranda Asta Cita.
4: Sembilan 2,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
4: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
3: Loh, kok manggilnya sayang?
4: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
3: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
5: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang pagi ini. Beragam informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda, juga tentunya menyambut hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81. Kami juga akan menghadirkan informasi-informasi yang tengah dipantau oleh reporter RRI Palembang. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz, Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
1: RRI Palembang 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: RRI Pro 1.
1: Laporan terkini.
0: Ya pendengar, jelang HUT kemerdekaan RI ke-81, Paskibraka Kecamatan Talang Kelapa intensifkan latihan. Informasinya akan disampaikan rekan Maulana. Maulana, silakan.
4: Ya, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia dan pemirsa RRI ini dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di lapangan sepak bola Kelurahan Sukomoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, di mana hari ini pendengar menjelang pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang akan dilaksanakan pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sebanyak 45 anggota Paskibraka Kecamatan Talang Kelapa terus mengintensifkan latihan yang dimana telah berlangsung selama 10 hari terakhir. Sejak pagi tadi, para anggota Paskibra menjalani latihan baris-baris hingga simulasi pengibaran bendera merah putih. Dari pantauan di lapangan, seluruh anggota pasukan terlihat serius dan fokus mengikuti setiap instruksi dari pelatih. Sejumlah pelatih dari unsur TNI, kepolisian, serta mantan Paskibraka tahun 2025 juga terus memberikan arahan dan evaluasi kepada para peserta latihan. Mendengar, barusan juga para anggota Paskibraka telah melakukan simulasi pengibaran bendera. Tiga anggota yang mendapat tugas utama membawa dan mengibarkan bendera terlihat menjalankan tugas dengan penuh kehati-hatian dan konsentrasi. Sementara untuk anggota lainnya juga menjalankan posisi dan tugas masing-masing sesuai formasi yang telah ditentukan. Latihan ini pendengar juga menjadi semakin penting mengingat pelaksanaan upacara tinggal beberapa hari lagi. Seluruh rangkaian gerakan terus dimatangkan agar pada saat pelaksanaan nanti dapat berlangsung tertib, hikmat, dan lancar. Selain itu pendengar, untuk persiapan pelaksanaan upacara yang akan dilaksanakan di lapangan sepak bola Sukomoro juga mulai terlihat. Sedikitnya 6 unit tenda dengan ornamen merah putih telah terpasang. Satu unit panggung juga telah ditempatkan di bawah tenda untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Untuk mengantisipasi kelelahan maupun kondisi kesehatan para peserta latihan, pihak dari Kecamatan Talang Kelapa juga telah menyiapkan satu mobil kesehatan dari puskesmas setempat. Meski kondisi cuaca pagi ini cukup kering dan membuat lapangan berdebu, latihan tetap berlangsung. Salah seorang pelatih memastikan porsi latihan dan waktu istirahat para peserta tetap diperhatikan. Konsumsi juga disiapkan untuk menjaga kebugaran dan performa seluruh anggota Paskibraka. Ya, pendengar Radio Republik Indonesia, demikian laporan yang dapat saya sampaikan dari lapangan sepak bola Kelurahan Sukomoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Saya Muhammad Maulana, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih informasinya rekan Maulana. Jelang HUT kemerdekaan RI ke-81 Paskibraka Kecamatan Talang Kelapa, intensifkan latihan.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2022.

0: Laporan terkini.
1: Ya, pendengar, jelang HUT ke-81 RI, lalu lintas di Simpang 5 DPRD Sumsel terpantau ramai lancar. Informasinya akan disampaikan reporter RRI Palembang, rekan Irfan. Irfan, silakan.
2: Saat ini saya sedang berada di Simpang 5 DPRD Sumatera Selatan. Dapat kami informasikan suasana ataupun lalu lintas di seputaran kawasan Simpang 5 DPRD Sumatera Selatan saat ini terpantau ramai lancar dibandingkan pada hari biasanya, di mana kita ketahui bahwa pada hari biasanya kawasan ini merupakan kawasan perkantoran dari pemerintah maupun perbankan dan juga sebagian mal di Palembang. Namun saat ini, kondisi saat ini cukup ramai dan lancar, tidak ada kemacetan ataupun kepadatan kendaraan, baik dari arah Sudirman ke arah Radial maupun Jalan Pom 9 ke arah Kapten Arifai. Pendengar dan rekan SI, dapat kami sampaikan juga bahwa aktivitas di Simpang 5 DPRD saat ini juga cukup banyak para pedagang koran ataupun juga pedagang tisu. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya pengendara roda 4 maupun roda 2, untuk berhati-hati. Jangan sampai pengendara menyenggol ataupun menyenggol dari pedagang koran ataupun tisu. Selain itu juga rekan SI, biasanya pada hari biasanya di seputaran kawasan Jalan Angkatan 45 ataupun juga Pom 9 ini banyak sekali para pedagang bendera. Namun saat ini ketika saya melaporkan hingga pukul 9.30 ini, di kawasan dari Angkatan 45 kami belum nampak adanya pedagang ataupun juga penjual bendera. Mungkin seiring waktu siang mungkin akan mulai meningkat dari pedagang kaki bendera itu tersebut. Rekan SI dan juga pendengar, saat ini di mana kita ketahui bahwa di seputaran kawasan Angkatan 45 ini juga banyak sekali mal-mal. Namun saat ini karena seiring juga belum dibukanya aktivitas mal, tapi suasana ataupun juga lalu lintas ini masih cukup terkendali. Mungkin seiring waktu siang akan aktivitas dari permulaan juga akan meningkat. Selain itu juga rekan SI, untuk cuaca di seputaran kawasan Angkatan 45 ini terpantau cukup cerah. Jadi kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menyiapkan jaket dan juga masker untuk mengantisipasi cuaca ataupun juga dampak dari kekeringan ini. Untuk sementara hanya itu informasi yang bisa kami sampaikan dari Simpang 5 DPRD Sumatera Selatan. Muhammad Irfan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih rekan Muhammad Irfan, informasi yang telah disampaikan pantauan arus lalu lintas jelang hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81. Lalu lintas di Simpang 5 DPRD Sumatera Selatan terpantau ramai lancar.
0: RRI Pro 1 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. RRI Pro 1. Laporan terkini.
1: Ya, pendengar, selanjutnya kami juga akan ajak Anda untuk mendengarkan bagaimanakah suasana persiapan lomba untuk menyemarakan HUT ke-81 RI di kawasan lapangan Masjid Al-Ikhwan Borang. Sudah ada rekan Erlin Partesa yang akan menyampaikan informasinya. Erlin, silakan.
2: Ya, terima kasih, Esi. Ya, pendengar, saat ini saya berada di halaman Masjid Al-Ikhwan

0: mana akan tempat berlangsungnya pendaftaran berbagai perlombaan menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Yang mana dapat saya informasikan suasana di lokasi ini terlihat sudah mulai cukup ramai, terutama dengan antusiasme anak-anak yang ingin mendaftarkan untuk ikut berlomba. Sejak tadi anak-anak ini sudah datang dengan sambil lari-lari untuk tidak sabar lagi untuk mengikuti perlombaan yang telah disiapkan oleh panitia. Tidak hanya untuk anak-anak, di sini juga perlombaan juga akan dilaksanakan dari kelas dari umur 3 tahun sampai 6 tahun, dan juga ada kriteria untuk anak-anak SD, SMP hingga juga remaja, dan juga akan juga ada perlombaan untuk bapak-bapak dan ibu-ibunya juga, Esi. Dalam perlombaan ini, kegiatan ini juga menjadi salah satu bagi cara warga Gria Cipta Persada untuk memeriahkan kemerdekaan sekaligus mempererat kebersamaan antar warga di lingkungan Masjid Al-Ihwan ini. Beragam perlombaan juga telah disiapkan oleh panitia dengan konsep sederhana tapi meriah. Sedangkan untuk lomba di usia anak 3 hingga 6 tahun, perlombaan juga disesuaikan dengan kemampuan mereka sehingga tetap aman dan juga menyenangkan. Sementara untuk peserta usia SD, SMP hingga remaja, untuk perlombaannya itu bervariasi, berkreasi hingga untuk menyemarakkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini. Beberapa lomba yang akan dilaksanakan diantaranya itu lomba makan kerupuk, yang menjadi salah satu lomba yang sering diadakan di hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, dan juga itu ada juga lomba kelereng dan juga lomba memasukkan paku ke dalam botol dan juga memindahkan air ke dalam cangkir, ke dalam gelas untuk anak-anak umur 3 sampai 6 tahun SD. Dari pantauan saya saat ini, sejumlah anak-anak sudah tidak sabar menunggu untuk perlombaan dimulai. Ada yang datang juga bersama teman-temannya dan juga ada yang didampingi juga oleh orang tuanya. Kemeriahan perayaan HUT ke-81 RI ini mulai terasa antusiasme warga, dan juga saya nampak, dapat saya informasikan, setiap rumah memasang bendera merah putih yang mana sebagai menyemarakkan hari jadi ulang tahun Republik Indonesia. Dengan berbagai permainan dan perlombaan yang telah disiapkan oleh panitia, masyarakat berharap kegiatan saat ini dapat berlangsung meriah dan memberikan kesan positif bagi anak-anak. Dari Masjid Al-Ihwan, suasana persiapan perlombaan menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia semakin semarak. Demikian laporan saya, Erlin Fartesa dari Masjid Al-Ihwan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Erlin, terima kasih informasinya, pendengar. Demikian ya, suasana persiapan lomba untuk menyemarakan HUT ke-81 RI. Lombanya diikuti oleh anak-anak di lingkungan sekitar lapangan Masjid Al-Ihwan, Borang.

0: laporan terkini.
1: Ya, pendengar, selanjutnya kami juga akan mengajak Anda untuk mendengarkan seperti apa ya suasana kemeriahan menjelang HUT ke-81 RI di Kenten. Sudah ada reporter RRI Palembang, Agrani Sihombing, akan menyampaikan informasinya. Rekan Agan, silakan.
2: Baik, Esi dan juga pendengar, selamat pagi. Saat ini saya berada di Simpang Patal Pusri, Palembang. Dapat kami laporkan suasana kawasan Kenten dan juga sekitarnya pada pagi hari ini terpantau belum begitu ramai menjelang perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Dari pantauan kami, sejumlah rumah, perkantoran, dan juga tempat usaha sudah memasang bendera merah putih serta umbul-umbul sejak awal Agustus. Namun antusiasme masyarakat menyambut peringatan kemerdekaan tahun ini belum terlihat semeriah tahun-tahun sebelumnya. Tidak banyak aktivitas khusus yang terlihat, sementara itu sektor formal maupun juga informal ini masih menjalankan aktivitas seperti biasanya. Aktivitas perdagangan juga tetap berjalan normal di sejumlah kawasan. Beberapa pusat perbelanjaan terlihat ramai menjual berbagai pernak-pernik bertema kemerdekaan untuk kebutuhan perayaan 17 Agustus untuk tahun ini. Dan beberapa grosir juga sudah mulai ramai untuk menjual pernak-pernik tersebut. Dan biasanya ini akan ramai di siang hari. Banyak juga panitia ataupun juga warga yang akan membeli sejumlah kebutuhan ataupun juga hadiah yang untuk meramaikan pada perayaan 17 Agustus. Sementara itu kami juga

0: melaporkan arus lalu lintas di kawasan Kenten dan sekitarnya tidak terlihat padat, meskipun volume kendaraan juga cukup ramai. Beberapa mobil besar pantauan kami pagi hari ini sudah mulai keluar ya dari Jalan Brigjen Brigjen Har ini sudah mulai terlihat untuk menuju ke Jalan MP Mangkunegara. Sementara itu juga volume kendaraan pagi hari ini, terutama roda 2 dan juga roda 4, ini masih mendominasi pergerakan masyarakat pada pagi hari ini. Aktivitas pengisian bahan bakar jadi pantauan kami, terutama yang pagi hari ini terlihat cukup ramai sejak pagi. Antrian kendaraan, terutama sepeda motor, di 17 stasiun pengisian bahan bakar umum. Dari sisi kondisi udara, pagi hari ini kabut asap tipis terpantau terlihat di beberapa titik kawasan Kenten. Kondisi ini juga diperburuk dengan aktivitas sebagian atau beberapa warga yang masih membakar sampah di lingkungan permukiman. Sementara itu, cuaca pagi hari ini dari pantauan kami cerah berawan, aktivitas masyarakat juga masih berlangsung normal menjelang perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Dari kawasan Kenten, tepatnya di Simpang Patal Pusri, Agrani Sihombing melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Agrani Sihombing, reporter RRI Palembang, sudah menginformasikan pendengar suasana menjelang HUT ke-81 RI di kawasan Kenten, Palembang.

0: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Ya pendengar, saya sudah kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini di hari ini ya, hari Sabtu 15 Agustus 2026. Terima kasih untuk minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami berikutnya di Palembang siang ini ya, pukul 10 hingga pukul 15. Nanti akan ada rekan Nadia dan juga Dela bersama Anda. Esi pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda.
7: Palembang siang ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi, Pro 1.
3: Selamat siang pendengar, Palembang siang kembali hadir untuk Anda di kesempatan hari ini, akhir pekan, hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2020. Dan seperti biasa kita akan bersama di acara kita Palembang siang, yaitu Ruang Disabilitas dan Inklusi.
2: Ruang Disabilitas dan Inklusi, program persembahan RRI Palembang, menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai isu disabilitas dan inklusi sosial. Wadah ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, komunitas, aktivis, serta pemangku kebijakan dan masyarakat luas. Membahas hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta pengembangan dunia kerja yang ramah disabilitas. Ruang Disabilitas dan Inklusi juga menghadirkan kisah inspiratif sebagai upaya membangun kesadaran dan mendorong terwujudnya masyarakat yang setara dan inklusif. Hadir setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Ruang Disabilitas dan Inklusi. Bersama kita wujudkan inklusi untuk semua. Dialog Interaktif, sebuah acara khusus yang disajikan untuk penyandang disabilitas yang ada di Sumatera Selatan. Dialog Interaktif.
3: Selamat siang pendengar, kita bertemu kembali di acara Ruang Disabilitas dan Inklusi yang hadir setiap hari Sabtu melalui Pro 1 RRD Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini tanpa terasa kita sudah hari ke-15 di bulan Agustus 2026. Dan yang pasti berbicara soal angka, kita selalu mendekati namanya tanggal 17, hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Baik pendengar, program disabilitas hari ini dan inklusi, tema kita adalah Setiap Anak Istimewa Menyelami Dunia Pendidikan Inklusif. Bersama narasumber kita hari ini yang sudah berkenan hadir di studio Pro 1 RRI Palembang, Mbak Yeni Oktavia MPD, Guru SLB Negeri Pembina Palembang, yang akan kita ajak ngobrol sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum Mbak Yeni.
4: Waalaikumsalam.
3: Apa kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah baik.
3: Baik, sehat ya?
4: Alhamdulillah.
3: Hari ini benar-benar kayaknya lepas dari aktivitas ya. Atau masih tetap sekolah nih kalau hari Sabtu?
4: Tidak, kita dari SLB itu hanya 5 hari. Jadi 5 hari. Sabtu itu biasanya kita hari bebas
3: ya. Hari bebas, jadi agak santai ya. Santai. Walaupun sebenarnya masih tetap sibuk ya.
4: Iya, mungkin ada hal-hal mungkin yang belum kelar. Biasanya kita kerjakan sih Sabtu. Baik. Tapi banyaknya santai sih.
3: Iya. Oke, Mbak Yeni. Iya. Di SLB Negeri Pembina Palembang ya. Mm-mm. Ini sudah berapa lama di sini?
4: Kalau untuk di Palembangnya saya baru sekitar 14 tahun.
3: Wah, wow, udah lama dong.
4: Iya. Dapat rezekinya di Palembang, tapi saya sebelumnya di Sumatera Barat saya.
3: Sebelumnya di Sumatera Barat. Barat. Aslinya?
4: Orang Padang saya.
3: Wih, orang Minang.
4: Iya, orang Awak.
3: Ya, kelihatannya dari ininya mungkin ya.
4: Iya, mungkin okay. Katanya dari bicaranya juga kadang dari, oh wajahnya orang Minang ya.
3: Iya.
4: Gitu kan.
3: Oke, jadi sudah 14 tahun
4: di
3: ya
4: Palembang,
3: di Palembang. Ya. Berarti udah biasa ya dengan kota Palembang.
4: Iya, sejauh
3: sangat,
4: ini ya.
3: Sudah sangat, menjadi orang-orang Palembang itu udah melekat juga ya, walaupun kelahirannya Sumatera Barat.
4: Iya, terutama kalau udah kita mudik, itu ingatnya makanannya tekwan saya tuh.
3: Weh.
4: Tiap hari.
3: Iya. Oke. Okay. Baik. Kemudian kalau di Pembina Palembang ini siswanya kelas berapa aja tuh, Mbak?
4: Kita melayani jenjang pendidikan itu dari TK sampai SMA.
3: TK sampai SMA?
4: Iya, SLB itu jenjang pendidikannya itu beragam. Jadi dari TK, TK itu khusus untuk tunarungu. Nah, jenjang SD-nya itu dari untuk tunagrahita, tunarungu, dan autis. SMP juga, SMP juga.
3: Ya. Total gurunya banyak juga?
4: Lumayan, kami itu sekitar 74 orang dengan tendik semua itu sekitar 100 lebih lah kita. Wah. 113-an.
3: Oke. Mengapa sih Mbak terpanggil untuk berkecimpung di dunia yang memang istimewa ini?
4: Iya. Awalnya itu mungkin dulu sebelum waktu saya tinggal di Sumatera itu kan kita tinggal di kampung ya.
3: Iya.
4: Agak jauh, kebetulan saya tinggal di kota, tapi di kota yang lumayan aksesnya agak terbatas. Jadi ada anak Down syndrome saya. Kan saya sekolah tuh. Kok anaknya enggak sekolah? Pertanyaan seperti itu. Kok enggak sekolah ya anaknya? Emang enggak ada sekolahnya gitu. Oh, ada tapi jauh. Gitu.

0: gitu. Kalau dulu itu lebih terkenalnya zaman-zaman sekitar 90-an itu kan YPAC ya, 80-an
1: YPAC. Iya, betul, YPAC zaman tahun 90.
0: Iya, YPAC. Dan itu agak lumayan jauh gitu dari rumah. Nah, itu saya pikir kenapa sekolahnya enggak ada? Itu masih pertanyaan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam perkembangnya itu sebenarnya dari untuk kebutuhan saya sendiri sih terminat, karena saya mengalami hambatan penglihatan. Saya mungkin ada ketakutan tersendiri ketika saya tidak siap, makanya saya pikir ada enggak gitu ketika hal-hal yang di luar, misalnya jika kondisi saya ini memburuk, apa yang bisa saya lakukan supaya tidak down. Ternyata ada pendidikan khusus yang namanya itu, saya kan hambatan penglihatan gitu kan, itu tunanetra, ada kok belajar Braille. Makanya saya tuh, oh ya, saya mau milih jurusan itu ketika nanti ada hal yang itu nih. Tapi kadarullahnya Allah ngasih ini masih bisa sampai sekarang
1: deh. Luar biasa.
0: Sebenarnya lebih dari kebutuhan pendidikan itu, saya mikir untuk diri saya sendiri dulu gitu. Tapi ternyata bermanfaat juga bagi orang lain dan memotivasi juga gitu. Beberapa siswa yang tunanetra juga, dan sekarang salah satu yang saya damping itu sudah lulus kuliah, sudah PNS, sudah ini di Sumatera Barat juga dia.
1: Oke, alhamdulillah ya, sampai sekarang tetap bermanfaat buat orang lain. Baik, Mbak Yeni, kita ke tema kita nih. Setiap anak itu istimewa. Kita menyelami dunia pendidikan inklusif. Nah, sebenarnya apa sih Mbak Yeni yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus ABK? Dan apa saja jenis-jenis secara umum ini?
0: Mungkin kita menyebutnya anak berkebutuhan khusus, tapi bagi, kita menyebutnya gitu, kita anak istimewa aja kita
1: anak
0: sebutnya
1: istimewa, ya.
0: Tapi kita kan harus untuk nomenklatur kita butuh-butuh bukan labeling sih sebenarnya untuk penyebutan, biar anak-anak ini tidak ada miss penyebutannya gitu. Nah, anak berkebutuhan khusus ini adalah anak-anak yang memang secara mengalami hambatan secara fisik, secara inteligensi, secara emosional gitu. Dalam artian seperti kalau secara fisik mungkin disebut dengan, kalau dalam pendidikan itu dengan hambatan fisik itu tunadaksa, kalau kita umum banyak menyebutnya gitu. Misalnya dia kehilangan tangan, kaki, atau ada hambatan gerak. Nah, itu disebut dengan tunadaksa. Nah, ketika dia lambat nih berpikirnya, Bu, gitu. Enggak bisa-bisa abis itu lama baca, lama itu lama, pembelajaran lama, ngomong juga terbatas gitu, sulit gitu. Nah, itu disebut dengan hambatan intelektual. Jadi mereka mengalami hambatan bahwa kognitifnya, kalau kita kan secara kognitif mungkin normal 100 atau berapa. Nah, mereka tuh hanya 60, kisaran 60 ke bawah.
1: 60 ke bawah ya.
0: Ya, berarti kan kita kalau kapasitas ini, jadi kapasitas untuk menangkap hal-hal itu kan juga terbatas mereka. Nah, itu disebut dengan hambatan intelektual, atau tunagrata. Nah, ketika dia enggak bisa melihat, buta total, atau pokoknya nggak bisa sekali gitu, ya disebut tuna netra. Atau masih ada sisa penglihatan, Bu, tapi terbatas gitu, hanya aspek tertentu, bisa kita sebut dengan low vision. Nah, tuna rungu itu jika dia nggak bisa dengar sama sekali, tapi secara komunikasi juga nggak bisa, pokoknya tapi dia bagus secara pemahaman itu, nggak ada ini, itu disebut dengan tuna rungu gitu.
1: Nah, jadi memang ada kategori yang umum ya.
0: Ya, itu sebenarnya tujuannya untuk memudahkan kita dalam memberikan layanan pendidikan, bukan untuk masuk melabeling gitu.
1: Iya, bukan berarti di berbeda-bedakan gitu ya.
0: Iya, tapi memudahkan kita bahwa sama kayak kita menentukan kalau kita dokter itu sakitnya apa, nanti obatnya ini gitu.
1: Apakah jadi dia penyakit dalam
0: gitu. Iya, umumnya. Kita di sini itu mengelompokkan mereka sesuai dengan kebutuhan khusus mereka. Itu tujuannya untuk memberikan layanan pendidikan yang sesuai gitu. Nah, jadi ketika anak dengan hambatan intelektual, kita mungkin memberi materi yang sederhana. Nah, tidak terlalu rumit gitu. Jadi ketika dia tunarungu, berarti kita memberikan pembelajaran secara visual, bukan audio, karena dia tidak bisa mendengar. Nah, itu sebenarnya tujuan dari pengelompokan tersebut, untuk memudahkan kita sebagai seorang guru dalam memberikan layanan, bukan untuk maksud melabeling, enggak.
1: Iya, baik. Oke kan. Kemudian kalau sudah kita ketahui kata-kata arah kita umumnya, ini sebagai orang awam ya, Kak Yeni ya. Nah, kemudian kalau orang tua itu kan bisa mengenali ya tanda-tanda awal kalau anak yang dia sayangi itu mungkin memiliki kebutuhan khusus yang Mbak sebutkan tadi. Nah, ini bagaimana nih Mbak Yen?
0: Ya, menjadi orang tua itu sangat-sangat gak mudah itu. Kenapa saya gak mudah, saya bilang mudah? Karena gini, sebagai orang tua kita harus aware dengan

0: Dan kita harus mengetahui nih, tumbuh kembang anak itu kita harus tahu.
1: Dari awal lahir.
0: Dari awal lahir. Sebenarnya tidak dari awal lahir juga, Ibu. Karena kita dari hal kekandungan itu tuh akan sangat berpengaruh kepada tumbuh kembang anak nanti ya ketika lahir. Jadi kita juga harus tahu gitu. Kita kan kalau hamil kan, oh ya gak boleh ini gitu. Kita perhatiin dengan asupan, itu juga sangat berpengaruh gitu. Nah ketika dia lahir, berarti kan kita tahu apakah anak ini berpotong khusus atau tidak gitu. Anak kita ini istimewa apa tidak gitu. Nah ketika kita ingin mengetahui, itu yang namanya intervensi, apa identifikasi dini ya Bu, ya identifikasi dini. Nah kita akan lihat, umur 1 bulan, anak kita ini harus bisa apa? Kita harus tahu itu kan. Kita
1: harus
0: tahu,
1: paham ya.
0: Iya, misalnya oh tengkurap umur
1: 2 bulan, 3 bulan
0: gitu. Ketika enggak, kok enggak gitu. Kita harus lebih, jangan denial akan, oh nanti juga bisa gitu. Kita kan banyak kita stigma di masyarakat, oh nanti juga bisa, enggak apa-apa gitu. Padahal sebenarnya itu harus kita aware dengan itu. Kenapa? Karena
1: tanda-tanda awal.
0: Tanda awal. Misalnya seharusnya dia senyum, kok anak kita enggak senyum. Kok enggak merespon ketika dipanggil. Seharusnya anak-anak babing kan, anak bayi, ah mama, mama, mama gitu kan. Mamanya berceloteh gitu. Kok anak saya enggak berceloteh. Seharusnya usia 1 tahun dia udah bisa misalnya berdiri, menyelusuri gitu. Kok belum gitu. Kita harus aware. Karena ketika kita sudah menemukan hal-hal itu, dan anak, kok anak saya terlambat. Jangan dengar, oh nanti juga bisa. Iya, jangan, jangan. Hal itu, Bu. Nah, salah satu langkah yang bisa kita lakukan adalah kita ke dokter tumbuh kembang. Karena kuncinya itu dokter tumbuh kembang yang akan mengarahkan kita, anak ini akan kemana gitu. Akan ditahui sejauh mana perkembangan anak kita ini. Apakah memang anak kita ini bermasalah perkembangannya atau tidak. Nah gitu, Bu. Kadang kita itu lebih banyak, ah gak apa-apa gitu, gak apa-apa. Akhirnya terlambat untuk hal itu.
1: Nanti
0: gitu.
1: Menyesal kan akhirnya.
0: Iya, ada,
1: gitu.
0: Ada penyesalan. Karena yang sering konsul ke saya itu, ya Bu gitu, dulu anak saya ini, saya bilang, oh ya gak apa-apa, tetangga saya juga bilang, oh gak apa-apa itu,
1: ternyata,
0: anak saya juga terlambat gitu. Ya tapi sejauh mana keterlambatan anak kita itu. Nah ketika terlambat, kita tahu nih terlambat untuk mengstimul, berarti kan kita butuh, siapa tahu belum, saya stimulusnya belum maksimal kan gitu. Kita stimulus tapi kok masih belum berkembang, dia mengikuti tahap perkembangannya gitu. Nah itu kita harus mulai cemas,
1: curiga
0: itu, Bu.
1: Gitu
0: ya,
1: kan.
0: Kalau pembicaraan kami guru SLB ya Bu ya, usia 0 sampai 18 bulan itu termasuk masa-masa kami itu parno, ketakutan kami itu sebagai guru itu anak sendiri ya. Kenapa? Karena itulah masa-masa kita menentukan apakah anak ini istimewa atau tidak.
1: Iya, baik. Jadi penting sekali ya deteksi dan juga intervensi dini.
0: Iya, sangat-sangat penting, sangat-sangat
1: bagi
0: penting.
1: Mereka.
0: Iya.
1: Nah, kemudian kalau ada yang namanya intervensi dini yang penting untuk pendidikan anak kebutuhan khusus. Nah, ini mungkin ada konsep goldennya seperti apa, ada tumbuh kembangnya ya Pak Yeni ya. Itu juga termasuk ya.
0: Iya, seperti yang jelaskan tadi. Ada yang kita kan tahap tumbuh kembang itu ada masa kanak-kanak, masa anak, masa remaja, masa dewasa, kan gitu, milestone-nya gitu kan. Nah, ketika otak berkembang itu, makanya kita mengenal yang namanya golden age, di mana kita berusaha untuk menstimulus, berusaha untuk mendidikkan anak itu kan. Misalnya pokoknya jangan lewatkan masa golden age karena itu masa emas. Nah karena di tahap itu anak otaknya itu berkembang secara baik dan maksimal. Nah ketika kita membiarkan, gak apa-apa lah nanti juga papa ngeliat. Nah itu kita berarti kan melewatkan masa emas,
1: masa
0: dari
1: emas.
0: Nah karena intervensi dini ini sangat berpengaruh kepada ketika anak itu masuk jenjang pendidikan Bu. Karena ketika usia 7 itu sama ibaratnya kalau kita tuh sudah terbentuk, dan itu akan ketika di masa sekolah dia tidak akan kita bisa, sulit kita untuk melakukan intervensi lagi. Karena gini, seharusnya dia mengejar perkembangan yang terlambat dari dia di usia dininya, tapi dia tidak bisa di masa ini, apa 7 itu sudah akan sulit kita
1: untuk karena, mengejarnya ya.
0: Karena anak-anak dia sudah masa anak-anak. Nah, dalam pendidikan khusus ini ada yang kita namanya itu kronologi age dan mental age. Kronologi age itu misalnya kita lahir di, misalnya kita anak ini lahir tahun 2020. Nah itu yang namanya kronologi. Mental itu sejauh mana dia kemampuan dari hal-hal perkembangannya. Mungkin dia usia 7, bagi anak istimewa mungkin mentalnya usia 3. Jadi tahap bermain gitu. Maka kita harus kita aware dengan intervensi dini ini sangat menentukan,
1: iya,
0: untuk perkembangan anak nanti di
1: kedepannya. Baik, Bringer, silakan yang ingin bergabung di line telepon 369977 dengan tema kita Setiap Anak Istimewa Menyelami Dunia Pendidikan Inklusi bersama Mbak Yeni Oktavia MPD. Baik, silakan yang mau komentar lewat kanal YouTube juga di Prosat RRI Palembang, dan line telepon kita juga menggunakan WA 0821, bisa chat di 7927-9090. Kita lanjut ke tema kita ya, Kak Yeni ya.
0: Ya, silakan.
1: Tadi kita bicara soal bagaimana kita ingin mengetahui juga yang namanya pendidikan dari tema kita nih, bagaimana anak istimewa ini. Nah, kita kembali dulu Mbak Yeni, yang namanya anak istimewa ini kan butuh pendidikan dari guru, orang tua, ini sangat penting. Nah, ini bagaimana kalau menurut Kak Yeni sendiri gitu?
0: Ya, untuk pendidikan anak istimewa ini memang untuk daerah Sumsel itu kan seharusnya ideal kalau pendidikan khusus SLB itu satu kecamatan itu kan idealnya satu.
1: Satu ya?
0: Idealnya.
1: Ini kebanyakan?
0: Buat saat Palembang cuman negeri itu saat ini dua.
1: Cuma dua?
0: Swastanya swasta, ada berapa? Banyak ya. Tapi kan kita kan kecamatannya itu di Kebun Bunga, misalnya Sukarami satu. Nah kan di, jadi seharusnya idealnya itu satu kecamatan itu kan satu, biar layanan pendidikan mereka ini bisa maksimal gitu. Nah layanan pendidikan ini tidak hanya di SLB saja, ada bisa di sekolah yang namanya sekolah reguler.
1: Sekolah reguler.
0: Ya, sekolah reguler ini disebut dengan sekolah penyelenggara inklusif. Nah itu bisa di sekolah, misalnya dekat rumahnya ada SD, dia sekolah di SD sana. Nah terus ada SMP nih, SMP-nya dekat rumahnya, boleh sekolah di sana. Nah tapi anak-anak istimewa ini harus didampingi yang namanya guru pendamping khusus.
1: Guru pendamping khusus.
0: Ya, guru pendamping khusus gitu. Nah yang bertugas membantu dari anak ini untuk beradaptasi atau untuk membantu ketika pembelajaran. Karena mungkin membantu guru juga menentukan apa yang nih. Karena dalam pendidikan untuk anak istimewa ini itu tidak satu orang menjadi tanggung jawab satu orang saja. Orang tua, guru tidak. Tapi kalau saya nyebutnya tim hore.
1: Tim hore ya?
0: Kenapa saya nyebut?
1: Keren juga namanya tim hore.
0: Kalau kenapa saya sebut tim hore, Mbak? Karena gini, tidak hanya guru yang jadi beban, orang tua juga enggak gitu. Tapi ada ahli-ahlinya. Ketika anak itu berada di sekolah, berarti dia kan membutuhkan guru. Guru yang memahami dia, itu guru pendidikan khususnya atau guru pendamping khususnya. Ketika anak itu ternyata dalam segi dia tidak hanya akademik aja, dia butuh terapi, dia butuh dokter. Nah, itu akan ada, nah terutama orang tua gitu. Tapi tidak menjadi beban orang tua juga semuanya. Tapi kita berkolaborasi, tim kolaborasi, ada orang tua, ada guru, ada terapis, ada dokter. Pokoknya tenaga ahli yang memang dibutuhkan sesuai dengan anak tersebut gitu.
1: Nah ini kan butuh namanya membangun komunikasi
0: Nah
1: antara orang tua, guru dan tenaga ahli yang katakanlah seperti terapis, psikologi. Nah ini agar pendidikan lebih optimal. Ini seperti apa juga nih komunikasinya?
0: Kalau di saya biasanya kalau setiap bulan kalau saya di kelas itu ada pertemuan
1: dengan
0: orang tua.
1: Orang tua.
0: Ya. Jadi satu bulan itu apa yang sudah saya berikan di kelas, perkembangan anaknya, terus bagaimana di rumah, terus catatan-catatan saya, Bu, kita saya udah ngajar ini, Ibu di rumah ini. Nah jadi mereka tuh juga menjadi ajang saling, kan butuh orang tua ini butuh didengarkan juga, bahwa akhirnya mereka saling menguatkan satu sama lain dari orang tua ini. Jadi akhirnya mereka tidak capek, karena mengajar, mendidik, mengasuh anak istimewa ini itu sangat-sangat butuh
1: kesabaran
0: yang sangat tinggi. Karena yang hilang dari orang tua yang memiliki anak istimewa ini apa? Me time mereka. Karena terutama untuk anak autis ya, guru yang orang tua yang autis, kenapa? Meleng dikit Bu, kabur. Meleng dikit ada jadi banyak resiko yang ketika
1: resiko
0: mereka
1: yang harus kita hadapi.
0: Nah berarti kan tingkat dari kebutuhan mereka untuk minta betulnya. Jadi di forum itu biasanya saya, ya Bu, saya anak saya gini. Nah nanti mereka saling, ya it's okay gitu. Nah saya juga kemarin juga seperti
1: itu. Jadi itu bisa jadi ajang curhat-curhat juga ya sama orang tua ya.
0: Ya jadi jadi mereka saling menguatkan, badan menguatkan. Kadang mereka begini, ya kita bersyukur ya gitu anak kita. Kadang mereka bersyukur bahwa oh, kita masih bisa seperti ini. Ada beberapa orang tua yang gak bisa lepas dari anaknya harus begini. Jadi ada hal refleksi dari mereka. Nah habis itu kita biasanya makan-makan bersama. Misalnya ibu-ibunya bawa makanan. Jadi
1: komunikasinya lancar, silaturahmi juga jalan.
0: Iya, itu penting Bu. Karena apa? Support system dari orang tua itu, saya punya anak istimewa nih. Saya harus berkolaborasi dengan siapa? Saya mau anak saya saya tidak menuntut apa-apa, tapi apa penguatan, apa yang harus saya lakukan? Saya butuh arahan gitu. Terkait anak saya ini, saya belum tahu dengan kondisi anak saya ini. Jadi mereka butuh bimbingan. Nah, dari forum-forum tersebut kita bisa memberikan support system sebagai memang orang-orang yang memahami dari anak istimewa ini gitu.
1: Yang namanya orang tua kan pasti ada kesalahan juga ya.
0: Oh, ada pasti.
1: Enggak mungkin orang tua selalu benar gitu ya. Nah, ini kesalahan umum yang sering dilakukan orang tua itu atau pendidik ketika mendampingi anak istimewa ini, bagaimana nih cara menghindarinya nih Kak Yani?
0: Iya. Kadang kita sebagai orang tua ekspektasi pasti ada ya.
1: Iya pasti, kita kan manusiawi ya.
0: Iya manusiawi, jadi saya bilang gini.
1: Banding-bandingin gitu kan.
0: Iya itu salah satunya. Jadi saya bilang kayak gini, ibu kita anak kita istimewa. Istimewa dalam artian apa?
1: Menanamkan hal itu ya.
0: Iya, ibaratnya tuh bagaimana kita memberikan edukasi ke mereka bahwa berbeda itu bukan hal yang menjadi
1: hukuman bagi kita.
0: Bagi bahwa ketika ibu mendapat, diberikan anak, kalau si anak istimewa ini saya bilang gini, mengetuk dari hatinya lewat agama biasanya sebut bahwa anak istimewa ini adalah anak surga. Ibu sudah dipercaya surga loh oleh Allah gitu. Di dunia ini ibu udah dikasih surga, tiket surga ibu sudah ada. Tinggal, di dunia ini tinggal ngerawat. Memang jalan ibu tuh di dunia, mungkin di mata manusia ibu tuh orang tua, enggak ada yang gagal, produk Allah itu enggak ada yang gagal kata saya. Tapi bagaimana cara pandang kita terhadap perbedaan itu yang menjadi kunci gitu.
1: Iya, iya,
0: baik. Enggak ada produk Allah. Allah itu kan menciptakan sesuatu itu, kalau istimewa, kita mengeluh, oh produk Allah gagal, berarti kita meragukan dari sedangkan
1: dari
0: dia
1: Allah, ya Allah.
0: Sedangkan Allah itu maha sempurna.
1: Betul. Tidak ada sesempurna ya.
0: Saya bilang, "Bu, ibu itu bersyukur. Ibu udah dikasih surga."
1: Karena tidak sembarang orang mendapatkan tiket menuju itu.
0: Surga. Terus saya bilang, ketika kami punya anak, belum tentu anak kami ini menjadi tiket surga kami.
1: Betul, walaupun dia normal gitu.
0: Iya, dia jadi tahfiz habis. Belum tentu bu gitu. Hisabnya masih ada, anak ini gak dihisab. Maka saya bilang, ibu, saya bilang kayak gini, ibu malah saya gini, bu boleh gak saya numpang surganya ibu? Jadi saya doktrin anak itu loh bu, kalau saya gurunya. Jadi nanti kalau ditanya Allah ya, siapa yang mau masuk surga gitu. Orang mama, papa, pokoknya saya sebut keluarga. Siapa lagi? Ibu Yani. Saya bilang, jadi saya ingatkan tiap hari, pokoknya yang nanti ditanya Allah kaping, nah nanti sekitar kapingnya besar bu, ya harus besar gitu. Jadi saya menekankan itu, bahwa saya menguatkan, jadi orang tua bisa nangis, bu mungkin gak ada kegagalan ibu, ibu tuh hebat.
1: Betul,
0: gitu. Nah memang untuk mencari tiket surga Allah itu memang butuh perjuangan, ibu hanya butuh waktu gitu. Nah terus membandingkan, bu anak saya oh bisa nulis bu, bisa, kapan? Itu gitu. Nah kadang kan pendidikan orang tua itu juga mempengaruhi ya bu ya, kita mengedukasi dari pemahaman mereka. Betul, terhadap kondisi anaknya. Makanya saya biasanya menganalogikan belajar itu kita ke Jakabaring. Naik apa ke Jakabaring Bapak Ibu?
1: Naik apa gitu kan?
0: Naik apa Bu? LRT Bu, apalagi kalau kita kaya naik mobil Bu. Naik apa lagi? Motor, sepeda.
1: Motor gitu, amin mobil pribadi gitu ya.
0: Amin kita uang susah apa Bu? Sepeda, jalan kaki Bu. Nah saya tanya, dari semua transportasi itu sampai enggak kita ke Jakabaring? Sampai bu, yang membedakan apa?
1: Caranya.
0: Waktu
1: cara.
0: Nah itu yang harus kita bapak ibu saya
1: pahami
0: minta.
1: ya.
0: Jadi bahwa proses ketika bapak ibu kita hanya jalan kaki, ketika capek apa yang harus kita lakukan?
1: Istirahat.
0: Itulah.
1: Oke.
0: Jadi ketika ibu capek dengan ibu, ibu istirahat, me time dulu.
1: Tapi itu Mbak Yani, kalau memahami mereka motivasi ke orang tua itu kan gak segampang bayangan kita.
0: Iya,
1: kan?
0: Memang.
1: Karena ibu itu di rumah kan punya banyak yang dihadapi.
0: Iya, benar.
1: Dari anak, suami, masalah ekonomi dan lain-lain. Nah inilah yang butuh motivasi yang sangat kuat.
0: Iya, karena gini, dalam pendidikan khusus itu pendidikan berbasis keluarga itu memang menjadi hal yang sangat luar biasa. Mm-hmm. Nah, jadi pemahaman mereka terhadap bahwa makanya saya tanya murid pertama saya siapa? Itu orang tua.
1: Murid yang pertama harus
0: orang tua. Iya. Saya mengedukasi mereka

0: hal kecil itu akan menjadi suatu prestasi. Misalnya anak autis gak bisa duduk tenang. Ketika dia duduk tenang untuk 5 menit itu adalah prestasi.
1: Prestasi luar biasa, 5 menit ya.
0: Hiperaktif ya, orang hiperaktif. Terus ketika anak Down syndrome, bisa dia melempar atau melempar bola atau memegang pensil, itu sudah hal yang sangat luar biasa gitu.
1: Nah, harus disyukuri.
0: Iya, harus disyukuri. Hal kecil itu harus kita syukuri dengan
1: ini. Mbak Yani, kita jeda dulu ya. Kita break sebentar, nanti kita lanjut lagi melalui program acara kita Disabilitas Inklusi. Silakan pendengar yang bergabung, nanti kita buka kembali di line telepon dan kanal YouTube di Prosapera RI Palembang. Kita akan kembali setelah informasi yang satu ini.
2: Lah iya, lek pait itu loh. Apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
3: Difabel atau disabilitas? Ada yang beranggapan kedua kata ini memiliki makna yang sama. Ada pula yang beranggapan sebaliknya. Sebenarnya, istilah disabilitas dan difabel adalah untuk mengganti sebutan penyandang cacat yang terkesan kasar dan merendahkan penderitanya. Tapi kedua istilah tersebut memang memiliki perbedaan makna. Secara umum, istilah disabilitas berasal dari serapan kata disability atau disabilities yang diartikan sebagai ketidakmampuan. Sementara, difabel berasal dari singkatan kata different ability yang diartikan sebagai kemampuan yang berbeda. Istilah penyandang disabilitas muncul menjelang ratifikasi konvensi PBB mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Berasal dari serapan kata person with disability, maka digunakanlah kata penyandang disabilitas untuk menggantikan kata penyandang cacat yang secara resmi ada di Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan Convention on the Right Person with Disabilities atau Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, lebih dari 1 miliar orang hidup dengan beberapa bentuk disabilitas, yang mencakup sekitar 15% populasi dunia. Ini termasuk sekitar 93 juta anak-anak dan 720 juta orang dewasa dengan kesulitan fungsi yang signifikan. Jumlah penyandang disabilitas meningkat secara substansial karena perubahan demografis termasuk penuaan populasi dan peningkatan global dalam kondisi kesehatan kronis. WHO memperkirakan bahwa pada tahun 2050 hampir 2 miliar orang akan mengalami disabilitas dan sekitar 200 juta di antaranya akan mengalami kesulitan fungsi yang sangat besar. Penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok yang paling terdiskriminasi di dunia, sering mengalami kekerasan, prasangka, dan penolakan otonomi, serta menghadapi hambatan untuk perawatan. WHO melaporkan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang lebih rendah ke layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial dibandingkan dengan orang-orang tanpa disabilitas. Disabilitas memiliki prevalensi yang lebih tinggi di negara-negara berpenghasilan rendah, di mana sekitar 80% penyandang disabilitas tinggal. Disabilitas dan kemiskinan saling memperkuat satu sama lain, karena penyandang disabilitas lebih mungkin mengalami biaya hidup yang lebih tinggi, penghasilan yang lebih rendah, dan eksklusi sosial. Disabilitas adalah bagian dari pengalaman manusia, dan hampir setiap orang akan mengalami gangguan sementara atau permanen pada suatu saat dalam hidupnya. WHO mengakui bahwa dunia di mana semua orang mencapai standar kesehatan dan kesejahteraan setinggi mungkin, hanya mungkin jika sistem kesehatan melibatkan penyandang disabilitas. WHO juga mendukung hak penyandang disabilitas untuk hidup secara mandiri dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan. 3 Desember dijadikan Hari Disabilitas Internasional sebagai wujud bahwa para penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak untuk mendapatkan pula kehidupan yang layak.
1: Pendengar, kita lanjut lagi program Disabilitas dan Inklusi bersama narasumber kita Mbak Yeni Oktavia MPD, Guru SLB Negeri Pembina Palembang, dengan tema kita Setiap Anak Istimewa Menyelami Dunia Pendidikan Inklusi. Baik Mbak Yeni, kita lanjut lagi.
0: Okay, yeah.
1: Pendengar yang mau bergabung silakan kita undang di line telepon 369977, yang mau like dan juga komentar di kanal YouTube Prosatera RI Palembang, atau yang mau bertanya lewat WA Prosatu di 0821-7927-9090. Baik Mbak Yeni, tadi kita sudah bicara tentang bagaimana kesalahan orang tua yang sering terjadi gitu. Yeah. Ini bukan ditutup-tutupi, memang sudah sering terjadi dan bukan menjadi rahasia umum lagi ya.
0: Yeah.
1: Nah, di balik peran orang tua, ya namanya seorang anak itu kan pasti ada saudara.
0: Yeah.
1: Ada keluarga terdekat. Nah,

0: ini bagaimana agar saudara itu juga memberikan motivasi, kemudian mempunyai peranan yang luar biasa buat anak istimewa ini?
1: Ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa dalam pendidikan anak istimewa ini, ada yang kita menerapkan itu ada yang namanya pendidikan berbasis keluarga, family quality of life.
0: Yeah.
1: Nah itu bagaimana kita menjadikan keluarga sebagai tempat pendidikan. Nah kita sebagai guru pendidikan khusus itu membantu dari keluarga tersebut untuk membuat program program. Misalnya ibu mau apa? Oh ibu saya nggak muluk-muluk. Saya penting anak saya itu bisa mandiri. Misalnya kalau nggak ada di rumah bisa nih makan atau mengurus diri gitu.
0: Yeah.
1: Nah itu akan guru akan membuatkan program keluarganya. Bagaimana peran dari masing-masing keluarga ini.
0: Yeah.
1: Kita mungkin ada kakak atau adiknya. Kita biasanya orang tua, oh asuh adikmu gitu. Seolah itu dia menjadi tempat apa namanya pengasuh kedua bagi orang tua kan saudaranya. Padahal tidak. Biasanya saya mengarahkan beberapa yang mempunyai saudara, nanti di rumah kakaknya ajarin ini ya gitu. Nanti kalau nggak boleh mari kakaknya, iya kakak tuh nakal sering ini gitu.
0: Iya
1: nggak boleh gitu. Nah nanti kalau kakak berbuat misalnya ada hal perilaku kakak yang memang terlalu

0: Umbrella itu ke mereka. Jadi setiap ujian, bimbingan, nah ketika mereka menentukan saya mau kemana nih setelah pendidikan, saya bilang kuliah saja gitu, apakah saya bisa kuliah gitu, saya beri penguatan-penguatan terhadap mereka, akhirnya mereka kuliah, sekuliah itu akhirnya berhasil, tamat, dapat, jadi ada murid-muridnya, ijazah, dapat sudah PNS juga sekarang, sudah sertifikasi, sudah banyak hal yang disampaikannya. Juga ada beberapa anak kami yang memang kuliah di, dapat kuliah beasiswa.
1: Beasiswa.
0: Ya, di Brawijaya, di UNP itu banyak, dan itu adalah hal yang bahwa kekurang, di balik kekurangan itu ada kelebihan dari mereka gitu. Jadi mereka bidang apa? Kita kan gak harus menguasai semua bidang kan?
1: Iya.
0: Satu aja kalau memang kita
1: ditekunin dalam, gitu.
0: Nah, anak-anak ini juga, mereka misalnya, oh TIK bisa desain. Mereka kuliah desain, tata boga bu, menghias kue, ada kan di politik par ya,
1: pariwisata.
0: Nah, dan anak saya banyak di sana.
1: Alhamdulillah. Nah, jadi itu, ini sudah contoh-contoh yang nyata ya.
0: Iya, bahwa tidak untuk anak luar biasa itu, anak istimewa itu nggak ada, banyak yang berhasil gitu. Itu tergantung dari apa, bagaimana kita mendidik mereka, mengarahkan mereka, penerimaan kita terhadap mereka itu akan membuka peluang-peluang yang kita menganggap, kalau kita tidak menerima, kita tidak akan menganggap apa yang ada dari mereka itu sesuatu hal yang luar biasa. Tapi ketika kita menerima mereka apa adanya, jadi apapun prestasi mereka itu udah sangat luar biasa bagi kita.
1: Bentuk dan prestasi, rasa syukur kita.
0: Ya, seperti itu.
1: Baik. Sebagai manusia mungkin orang tua itu pernah lah mbak ya, merasa sedih, lelah, kemudian atau mungkin menyalahkan dirinya sendiri karena kondisi anaknya gitu.
0: Ya.
1: Nah ini apa mungkin yang mau disampaikan kepada orang tua seperti ini mbak Yeni?
0: Ya, saya bilang ini bu, ini apapun itu ibu sudah di, biasanya dianugerahkan bahwa ibu sudah memiliki tiket surga.
1: Oh gitu ya.
0: Ya biasanya tiket surga, ibu sudah memiliki tiket surga. Jangan tiket surganya sampai hilang. Saya bilang kayak gitu. Dijaga bu gitu. Memang di mata dunia ibu orang yang manusia ini nggak ada yang, di mata kita manusia ini nggak ada yang sempurna semuanya bu. Kata saya. Tapi yang kita, karena kita hidup dunia ini sebenarnya, kita ini ada yang panjang itu kita di akhirat nanti, kata saya. Lebih ke banyak ke pendekatan agama sih, bagaimana dari ini untuk penguatan bahwa segala sesuatunya itu adalah qadarullah, dari tetapan Allah. Jadi apapun itu kita jaga, kita bimbing mereka gitu. Lelah ibu adalah mungkin proses ibu untuk tidak melihat orang lain sesuatu hal itu dalam sederhana itu, bahwa tidak jadi orang yang ini bu, menerima apa adanya gitu. Biasanya saya seperti itu.
1: Baik, jadi kita memberikan semangat lah ya, buat orang tua.
0: Iya.
1: Balik lagi ketika surga itu yang harus dipahami. Padahal kita menjadi penyangat orang tua yang punya anak yang istimewa nih Mbak Yeni. Baik Mbak Yeni, mungkin ada yang mau disampaikan siang hari ini buat kita semua, para orang tua, para anak-anak, dan pendengar kita yang mendengarkan siaran hari ini. Silakan Mbak Yeni.
0: Ya, sebagai orang tua kita harus aware ya dengan tumbuh kembang anak kita. Secara dini, tahap tumbuh kembang itu harus kita perhatikan. Kenapa? Itu menjadi salah satu kunci kita untuk apakah anak kita istimewa atau tidak. Ketika kita tidak, anak kita normal, kita mungkin berbahagia, tapi ada hal yang ketika tumbuh kembang itu tidak sesuai dengan ininya, kita jangan denial jadi orang tua. Mengingkari bahwa tidak apa, karena kalimat tidak apa itu akan sangat berdampak dari ini, bahwa ketika intervensi dini itu kita deteksi dini itu bisa kita lakukan, kita menemukan, kenali bahwa anak kita istimewa, maka kita akan cepat mengejar perkembangan yang terlambat dari mereka. Jadi maksudnya jadi orang tua itu jangan tidak peduli, maksudnya sudah nggak apa-apa gitu. Tapi kita harus peduli dengan tahap tumbuh kembang anak kita, itu harus tahu dan peduli gitu. Untuk apa? Untuk menghindari hal-hal yang memang tidak kita ingin. Siapa sih yang menginginkan anak? Enggak ada. Tapi yo namanya Tuhan tadi yang karena namanya qadarullah tadi, kita
1: sudah
0: tidak tahu.
1: Ya.
0: Nah,
1: jadi
0: bagaimana ketika anak intervensi deteksi dini itu ada, maka intervensi dini itu akan sangat berguna, sangat-sangat menjadi penentu. Karena belum tentu mungkin dengan penanganan intervensi dini bagus, anak itu bisa tidak berkebutuhan, jadi istimewa, terlalu yeah. rumit jadinya gitu.
1: Baik, oke. Okay. Terima kasih ya Mbak yeah. Yeni, tetap semangat.
0: Ya, yes, semangat.
1: Karena ini luar biasa. Yeah. Orang-orang seperti Mbak Yeni pilihan-pilihan benar gitu.

0: untuk membangun motivasi bagi orang tua dan anak-anak yang istimewa ini. Terima kasih Mbak Yani, sukses selalu.
1: Sama-sama.
0: Ya, insya Allah kita ketemu kembali dalam kesempatan. Terima kasih.
1: Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, dari obrolan bersama Mbak Yani ini ada poin-poin yang bisa kita jadikan garis bawahi bahwa dikatakan anak istimewa itu punya keunikan yang layak untuk kita pahami, bukan untuk dihakimi. Kemudian deteksi dan intervensi diri atau dini ini sangat berpengaruh pada masa depan anak. Pendidikan ABK atau anak berkebutuhan khusus dan istimewa ini adalah kerja kolaborasi orang tua, sekolah, tenaga ahli, dan masyarakat. Dan yang pasti setiap orang tua dan pendidik layak mendapatkan dukungan, apresiasi, dan ruang untuk merawat diri sendiri. Baik, berdengar, saya Nadia Rusmarkan Agus, mau diundur di program Disabilitas Juga Inklusi bersama Mbak Yani Oktavia MPD, Guru SLB Negeri Pembina Palembang. Semoga memberikan manfaat dan motivasi buat kita semua. Kami pamit undur, terima kasih pendengar, dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi dialog interaktif khusus untuk penyandang disabilitas yang ada di Sumatera Selatan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita
1: segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fiorentina berpesta gol saat hancurkan Benevento 4-1. Garuda Pertiwi tundukkan Arab Saudi 7-0 di laga perdana Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Timnas Futsal Indonesia kalah 3-5 dari Oparulo Ferrol di uji coba Spanyol. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Informasi pertama pendengar kami awali dari sepak bola luar negeri. Atletico Madrid sukses membalikkan keadaan dan mengalahkan tuan rumah Marseille dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di Stade Vélodrome Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui sundulan Igor Paxiao, memanfaatkan umpan Amin Gouiri. Atletico kemudian merespon dan menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Umpan Ademola Lookman berhasil diselesaikan Rodrigo Moya untuk mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arnau Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marcel gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Atletico Madrid pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.

0: Sementara itu, pendengar, di laga lainnya Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Franci dini hari tadi, Flaviola menundukkan Benevento Calcio dengan skor telak 4-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Albert Edmondson mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moiskin mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. La Viola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serndour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
2: Kita tetap fokus pada hal-hal positifnya. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Karena kita bisa, ingin, dan harus tumbuh dalam banyak situasi.
3: Poi una delle cose che sicuramente dobbiamo migliorare perché.
1: Sementara itu, Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi tim yang memulai awal musim.
2: Nah, tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir, itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting, memulai musim dengan langkah yang tepat. Kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
1: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Rodri memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: Masih terkait bursa transfer pemain jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christo Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali, sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar, berdasarkan semua hasil tes, dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya seperti Leandro Trossard ke Beşiktaş dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Kyle Heen ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

Pendengar, Bangladesh resmi menggantikan India di FIFA ASEAN Cup 2026 setelah India memilih mundur dari turnamen tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu, Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan pada November mendatang. Sebelumnya, Bangladesh berencana menggelar turnamen mini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA ASEAN Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi, dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya, China, India, dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India memilih mundur dari turnamen.

Pendengar Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwana Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslin Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslin kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegasi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan Garuda Pertiwi U16 tetap bertahan.

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia, di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol O Parula Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. O Parula kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Warta Balbinot, David Bouzon Doce, dan Diogo da Rosa Slempar. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israr. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, O Parula tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Kesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky Atorif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem pemainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani TC pertamanya bersama Timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan TC di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior kan pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Ya, tertekan. Iya. Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama Timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya membela tanah air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure-nya juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya, vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di Timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain banget pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh oleh Coach Toiran?
2: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih. Dan juga cara jaga badannya, karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Raihan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin 5 Agustus ya, sampai sekarang ini kesulitan apa yang ditemukan?
2: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih, yang paling gimana caranya kita recovery sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi diri sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat ngerangkulnya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan itu di TC ini gitu, untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
2: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya, tapi

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Onyx membuat gebrakan menjelang Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pum, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pum menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya tim Free Fire Indonesia merekrut pemain asing ke roster kompetitif. Bersama Onyx, Pum membawa pengalaman dan koleksi gelar internasional termasuk 3 trofi FFWSC. Coach Onyx Ahmad Fadli Masuro atau AFM menyebut merekrut pemain asing menghadapi sejumlah tantangan, yang utama adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk Pum agar lebih cepat beradaptasi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari Onyx pun juga udah coba buat propose di bagian sini. Jadi kita dari Onyx buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand, after yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect daily-nya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
0: Onyx sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah scrim. Dengan tambahan Pum dan kembalinya Gedai, Onyx membidik gelar FFWSC 2026 Fall yang grand finalnya akan digelar di Surabaya. Target tersebut sekaligus menjadi kesempatan Onyx mengulang sukses sebagai juara FFWSC di hadapan pendukung Indonesia.

0: Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah FC nanti malam pada laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazril Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim Nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Marks, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif, sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
1: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
3: Bagus, ini bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di sini, di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan, untuk pertandingan besok.
1: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sementara itu, AFC resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Tambah dari Terry, izinkan aku menyayangimu. Tambah spesial untuk Anda yang selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI. Ini udah hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2026. Pasti udah meriah banget ya. Di perkampungan ataupun juga di perumahan udah pada ada lomba atau juga karnaval. Tinggal pelaksananya aja nanti hari Senin ya, 17 Agustus untuk pelaksanaan upacaranya. Dan buat Anda yang sedang mendengarkan kami di Pro 1 di Palembang siang ini, tentunya siang hari ini ada Della Wawi dan Nadiar yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio

92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Tambah dari Anet dengan Jerani pendengar. Tambah spesial untuk Anda yang sudah membuat kita pukul 50 menit berhenti pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Dan nanti kan tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan pas jam Pro 1. Dan setelah itu kita akan mendengarkan beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya pada pukul 12 lewat 9 menit. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI.

0: Kupas Jam Perusahaan.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Della Wawi, inilah informasi selengkapnya. Pemko Palembang memperkuat pelayanan administrasi kependudukan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. PLH Sekda Palembang Sulaiman Amin mengatakan, upaya tersebut dilakukan melalui verifikasi kependudukan dan pemanfaatan identitas kependudukan digital. Palembang menjadi salah satu daerah proyek percontohan Kemendagri dalam pemanfaatan IKD. Menurut Sulaiman, sinergi pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar program berjalan optimal. Verifikasi melalui NIK dan aplikasi Perlinsos diharapkan meningkatkan akurasi data penerima bantuan. Dengan sistem tersebut, masyarakat yang tidak memenuhi kriteria dapat langsung teridentifikasi. Kilang Pertamina Pelaju memperkuat efisiensi energi dan pengurangan susut dalam operasional kilang. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan terhadap berkelanjutan dan pengurangan emisi karbon. Eksekutif General Manager PT PPNRU 3 Pelaju, Habibullah Kanafi mengatakan, efisiensi membutuhkan keterlibatan seluruh pekerja. Menurutnya, digitalisasi dapat membantu mengoptimalkan penggunaan energi dan menemukan peluang perbaikan. Bulan Energi and Loss 2026 menjadi momentum untuk pembangunan budaya hemat energi lingkungan kerja. Kilang Pelaju berharap kebiasaan tersebut dapat mendukung operasional yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang.
0: Pas Jam Pro 1.

Pendengar dimanapun Anda berada saat ini, dengan terdengarnya azan sholat zuhur, maka tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga rangkaian amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhaannya. Amin ya robbal alamin.

Dalam hidup yang serba cepat ini, seringkali kita lupa merenung. Kita sibuk mengejar dunia, namun lupa bertanya, siapa aku di hadapan Allah? Disinilah pentingnya sadar diri, mengenali posisi kita sebagai hamba, dan menyadari bahwa setiap langkah hidup akan dipertanggungjawabkan. Sadar diri bukan berarti merendahkan diri tanpa arah. Justru itu adalah awal dari kebijaksanaan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan sadar diri, kita jadi lebih mudah menerima nasihat, tidak sombong saat diberi amanah, dan cepat kembali saat tergelincir dari dosa. Kita tahu bahwa kebaikan bukan dari kita, tapi karena Allah memberi taufik. Dan setiap nikmat yang kita punya adalah titipan, bukan hal mutlak. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Jangan tunggu musibah datang baru kita tersadar. Mari luangkan waktu setiap hari untuk merenung. Periksa hati kita, niat kita, dan perbaiki hubungan kita dengan Allah serta sesama manusia. Sadar diri bukan kelemahan, itu adalah kekuatan untuk kembali kepada fitrah, kepada iman, kepada Allah.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Budi Doremi featuring Feby Putri dengan judul lagunya tentang dia, dan sekarang udah 34 menit berjam pukul 12 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat siang untuk Anda yang selalu setia bersama kami, yang sudah selesai makan siang dan lanjut lagi aktivitas. Tapi ada sebagian orang kalau di hari Sabtu itu ada yang libur ya, ada sebagian lagi tetap kerja. Jadi yang lagi kerja mencari sesuap nasi demi sekarung berlian. Banyak banget, tapi apa salahnya ya kalau berdoa tuh, kalau ngomong berdoa tuh harus yang baik-baik biar dijabah. Amin, amin ya robbal alamin. Kita tinggalin dulu Budi Doreminya tentang dia, spesial untuk Anda yang selalu setia bersama kami. Jangan lupa dong untuk mengunduh aplikasi kami RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store atau juga di App Store. Terus Anda juga bisa mendengarkan kami melalui rri.co.id.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai.
1: Put,
0: ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu.
2: Yah,
0: walaupun kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Hadah. Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: atraksi bersejarah yang sering dinantikan pada saat momen hari kemerdekaan adalah Lomba Bidar. Ya, bidar, singkatan dari biduk lancar, sejenis biduk atau perahu yang pada zaman dahulu khusus digunakan oleh petugas penghubung atau kurir. Saat perlombaan bidar, satu perahu bisa didayung oleh belasan hingga puluhan orang. Lomba perahu bidar pertama kali diselenggarakan pada zaman kolonial Belanda. Saat perlombaan, dalam satu perahu bidar ada pendayung di bagian depan bernama juru batu sebagai pengatur dan memberi komando kepada rekan-rekannya. Bagian belakang bernama kemudi, tugasnya untuk meluruskan jalan. Di bagian tengah disebut penarik untuk melihat pergerakan lawan. Di tengah ada seorang penimba yang bertugas membuang air yang masuk ke dalam bidar. Ada satu lagi yang memiliki peran penting, yakni juragan. Posisinya paling tengah dan berdiri sepanjang pertandingan. Juragan bisa disebut juga pawang bidar, yang bertugas mengatur kekompakan dan mengawasi gerak-gerik musuh agar bisa memenangkan lomba. Sama seperti masyarakat Indonesia yang membutuhkan kekompakan dan persatuan untuk meraih kemerdekaan.
1: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Maka ini kabar gembira bahwa sudah fix yakin bahwa untuk Palembang Betung itu di Desember ini sudah fungsional.
3: Antusiasme masyarakat cukup tinggi terlihat dari jumlah penumpang kereta api Sindang Marga sekaligus memeriahkan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia. Kami berharap masyarakat dapat menikmati perjalanan kereta api yang nyaman, aman, dan tepat waktu.

0: Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Ruas tol Palembang-Betung dipastikan bisa digunakan pada akhir tahun ini untuk memperlancar arus mudik dan balik Natal serta tahun baru. Pengoperasian tol ini bertujuan untuk mengurangi beban kendaraan di jalan lintas timur Palembang-Betung yang sering mengalami kemacetan parah. Menjelang libur akhir pekan yang bertepatan dengan momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, membuat tiket menuju sejumlah tujuan utama telah habis terjual. KAI menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan tiket parsial. Inilah Warta Berita selengkapnya untuk edisi Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Nadia. Ruas tol Palembang-Betung dipastikan bisa digunakan pada akhir tahun ini untuk memperlancar arus mudik dan balik Natal serta tahun baru. Pengoperasian tol bertujuan utama untuk mengurangi beban kendaraan yang berada di jalan lintas timur Palembang-Betung yang sering mengalami kemacetan parah.
1: Harapan warga untuk melintasi jalan tol menuju Betung tanpa hambatan pada akhir tahun ini segera menjadi kenyataan. Pembangunan ruas tol Palembang-Betung dipastikan rampung pada Desember 2026 sehingga siap digunakan secara fungsional untuk mengurai benang kusut kemacetan di jalan lintas timur selama periode mudik Natal dan Tahun Baru. Langkah ini diambil sebagai respons atas tingginya volume kendaraan yang kerap memadati jalur utama tersebut saat musim libur panjang. Tidak hanya untuk periode Nataru, jalur tol ini juga disiapkan sebagai opsi darurat jika terjadi kepadatan ekstrim di jalur konvensional. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyatakan optimismenya bahwa ruas ini akan memberikan napas baru bagi mobilitas masyarakat di wilayah tersebut.
2: Utama Karya ini kabar gembira bahwa sudah fix yakin bahwa untuk Palembang Betung itu di Desember ini sudah fungsional.
1: Sementara itu fokus pembangunan kini mulai bergeser ke arah utara menuju Jambi. Meski proyek tol Palembang Betung mendekati garis finish, kelanjutan jalur dari Betung menuju Jambi masih menghadapi sejumlah rintangan teknis, terutama terkait status lahan di kawasan hutan. Direktur Operasi 3 PT Hutama Karya Iwan Hermawan mengakui adanya kendala tersebut. Namun pihaknya tetap menargetkan seluruh rangkaian tol ini bisa tersambung sepenuhnya pada akhir tahun 2027.
3: Tadi memang ada beberapa tantangan lah di sana, seperti tadi yang disebutkan oleh beliau, ada kawasan hutan yang harus diselesaikan dengan cara khusus ya. Tapi yang jelas dengan komunikasi yang intensif antara kami HK dengan Pemprov Pemda dengan para asisten satu itu bisa segera kita selesaikan.
1: Sinergi antara pengelola jalan tol dan pemerintah daerah kini menjadi kunci utama untuk memastikan proyek strategis nasional ini tidak berhenti di tengah jalan demi mewujudkan konektivitas penuh di lintas timur Sumatera pada tahun mendatang. Rian Apridani melaporkan.
0: Tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api menjelang libur akhir pekan yang bertepatan dengan momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia membuat tiket menuju sejumlah tujuan utama telah habis terjual. Untuk mengakomodasi masyarakat yang masih ingin berpergian, KAI Dipri 3 Palembang menghimbau agar calon penumpang memanfaatkan tiket parsial dengan lebih fleksibel, memilih stasiun asal maupun tujuan sesuai ketersediaan. Manajer Humas KAI Dipri 3 Palembang, Aida Suryanti, mengatakan tiket parsial dapat menjadi alternatif ketika tiket dengan pola original destination atau perjalanan hingga stasiun tujuan akhir telah habis. Tingginya permintaan terlihat dari penjualan tiket yang ada di kereta api di wilayah KAI Dipri 3 Palembang yang mencapai 16.932 tiket atau sekitar 109% dari total 15.500 tempat duduk yang disediakan untuk periode 14 sampai dengan 18 Agustus 2026.
4: Antusiasme masyarakat cukup tinggi terlihat dari jumlah penumpang kereta api Sindang Marga sekaligus memeriahkan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia. Kami berharap masyarakat dapat menikmati perjalanan kereta api yang nyaman, aman, dan tepat waktu.
0: Aida juga mengingatkan masyarakat untuk tetap melakukan pengecekan ketersediaan tiket secara berkala karena dapat berubah sewaktu-waktu akibat pembatalan maupun perubahan perjalanan pelanggan. Pemesanan tiket dapat dilakukan melalui aplikasi akses by KAI, situs resmi KAI, serta mitra resmi KAI. Masyarakat juga diimbau tidak membeli tiket melalui calo atau pihak tidak resmi untuk menghindari kerugian selama perjalanan. Pendengar Kesdam 2 Sriwijaya, Brigjen TNI Iwan Ma'ruf Zainuddin mengatakan bahwa TMMD merupakan bentuk dukungan TNI terhadap pemerintah dalam mempercepat pembangunan serta juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5: Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 Kodim 0418 Palembang resmi ditutup di Kelurahan Talang Jambi, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Selama satu bulan, seluruh sasaran fisik dan non-fisik berhasil diselesaikan 100%. Kasdam 2 Sriwijaya, Brigjen TNI Iwan Ma'ruf Zainuddin mengatakan, TMMD merupakan bentuk dukungan TNI terhadap pemerintah dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi TNI, pemerintah daerah, dan warga dinilai menjadi kunci keberhasilan program.
6: TMMD yang ke-129 sudah ditutup serentak seluruh Indonesia ya. Kita di Kodam 2 ada dua tempat, di Bangka sama dengan di sini ya, di Palembang. Jadi alhamdulillah selama satu bulan sudah membuat jalan, kemudian rehab rumah tidak layak huni, ada 5 unit, ada sumur bor, ada parit juga, itu untuk kelancaran dari masyarakat.
5: Sementara itu, Komandan Satgas TMMD ke-129 Kodim 0418 Palembang, Kolonel Arhanud Erik Novianto mengatakan, seluruh sasaran termasuk sasaran tambahan telah rampung sesuai target. Pembangunan yang dilakukan meliputi jalan rehabilitasi 5 rumah tidak layak huni, sumur bor, dan parit.
7: Dengan hasil di mana sasaran fisik berikut sasaran non-fisik dan tambahan, seluruhnya telah selesai 100% dengan baik. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh personil Satgas TMMD ke-129 bersama masyarakat, khususnya masyarakat Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, atas kinerja, berikut juga kerjasama dan sinergitas bahu-membahu untuk bisa menyelesaikan seluruh sasaran yang menjadi target daripada TMMD ke-129.
5: Erik berharap seluruh hasil pembangunan dapat dijaga dan dimanfaatkan masyarakat secara berkelanjutan. Ia menilai gotong royong dan kemanunggalan TNI dengan rakyat menjadi modal penting agar manfaat TMMD dapat dirasakan dalam jangka panjang. Lamsi Hersil Tonga melaporkan.
0: Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang 92,4 MHz dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
8: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Kecamatan Rantau Bayur menjadi wilayah rawan karhutla Banyu Asin. Peningkatan tersebut masih berlanjut hingga Agustus di tengah kondisi cuaca yang panas dan kering.
9: Kecamatan Rantau Bayur menjadi salah satu wilayah yang paling sering mengalami kebakaran hutan, kebun dan lahan atau karhutla di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Kejadian kebakaran masih berlangsung hingga Agustus 2026. Pemerintah Kabupaten Banyuasin meningkatkan pengawasan dan penanganan terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Kepala Pelaksana BPBD Banyuasin, Reza Agus Perdana mengatakan, data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana menunjukkan adanya peningkatan kejadian karhutla terutama pada Juni menuju Juli. Peningkatan tersebut masih berlanjut hingga Agustus. Di tengah kondisi cuaca yang panas dan kering, Reza mengatakan penyebab kebakaran belum dapat dipastikan. Namun, aktivitas manusia diduga menjadi salah satu faktor termasuk kelalaian yang memicu munculnya api. Wilayah Rantau Bayur menjadi prioritas pengendalian karena kebakaran terjadi cukup sering. Sejumlah lokasi yang dilaporkan mengalami kejadian antara lain Desa Tanjung Menang, Tanjung Pasir, Sejagung, dan Kemang Bejalu. Lokasi kebakaran yang berada jauh dari jalan utama menjadi salah satu kendala petugas. Medan yang sulit membuat mobilisasi personil, kendaraan, dan peralatan pemadam membutuhkan waktu lebih lama. Kondisi diperberat dengan terbatasnya sumber air di sekitar lokasi. Sebagian lahan yang terbakar juga merupakan lahan gambut, sehingga proses pemadaman dan pendinginan harus dilakukan secara menyeluruh untuk mencegah api kembali muncul.
10: Berdasarkan laporan yang dikelola oleh Pusdalop BBBD Kabupaten Banyuasin, memang terjadi peningkatan kejadian kebakaran hutan, kebun, dan lahan di Kabupaten Banyuasin. Ini terutama terjadi kenaikan yang lumayan signifikan antara bulan Juni ke Juli, jadi di bulan Juli lumayan besar kejadiannya dan berlanjut sampai dengan bulan Agustus saat ini.
9: Untuk memperkuat pengendalian, BPBD Banyuasin telah mengaktifkan 4 posko terpadu sejak awal Agustus. Posko tersebut berada di Banyuasin 3, Pulau Rimau, Tanjung Lago, dan Rambutan. Dalam rapat koordinasi penanggulangan karhutla tingkat Provinsi Sumatera Selatan, kondisi Banyuasin masih dinilai relatif terkendali dibandingkan sejumlah kabupaten dan kota lainnya. Meski demikian, pemerintah mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan jika menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Olahraga Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan
12: enggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang
13: JFC tidak akan terpengaruh terkait
14: dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
15: Berita olahraga.
0: Menjelang perhelatan Liga 2 musim ini, manajemen Sumsel United berencana memboyong seluruh skuadnya untuk menggelar pemusatan latihan training atau training center di luar Pulau Sumatera pada akhir Agustus mendatang.
16: Demi mengarungi sengitnya kompetisi championship musim 2026-2027, Sumsel United bergerak cepat meramu kekuatan tim. Mengingat komposisi tim saat ini didominasi oleh deretan pemain baru, manajemen dan tim pelatih berencana memboyong seluruh skuad untuk menggelar pemusatan latihan di luar Pulau Sumatera pada akhir Agustus mendatang. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Pemusatan latihan di luar daerah dipandang sebagai momentum krusial untuk membangun chemistry dan koneksi antar pemain. Dengan suasana baru, para pemain anyar diharapkan bisa lebih cepat beradaptasi serta menyatukan visi permainan sebelum kick-off musim bergulir. Pelatih Sumsel United, M. Nasuha, mengatakan tak hanya fokus pada porsi latihan taktik dan juga fisik, tim pelatih juga telah merancang agenda uji coba yang kompetitif selama TC berlangsung. Langkah ini sangat penting untuk mengukur sejauh mana kesiapan teknis dan juga mental bertanding anak-anak Sumsel United saat berhadapan dengan lawan yang sepadan.
17: Ini masih dibicarakan juga sama manajemen, tapi rencana kita memang ada TC untuk mengadakan uji coba di luar. Tentunya pasti ada, mungkin di ke 3 atau ke 4.
16: Meski harus berpacu dengan waktu persiapan yang relatif terbatas, jajaran pelatih tetap optimis. Seluruh program latihan ditargetkan tetap berjalan dengan intensif maksimal dan juga memastikan Sumsel United tampil solid dan siap tempur menyambut musim kompetisi baru. Dari Jakabaring, Hari Rizky dari Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Ruas tol Palembang Betung dipastikan bisa digunakan pada akhir tahun ini untuk memperlancar arus mudik dan balik Natal serta tahun baru. Pengoperasian tol ini bertujuan utama untuk mengurangi beban kendaraan di jalan lintas timur Palembang Betung yang sering mengalami kemacetan parah. Menjelang libur akhir pekan yang bertepatan dengan momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, membuat tiket menuju sejumlah tujuan utama telah habis terjual. KAI menghimbau masyarakat memanfaatkan tiket parsial. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah peristiwa dan persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadia mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.
8: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Tolong! Jenderal, musuh makin mendekat.
1: Ayo, maju terus.
2: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
0: Jenderal, ini dia komandan musuh.
1: Tangkap dia.
2: Ampun, ampun para pejuang.
0: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
1: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
2: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian. Bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
0: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
2: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
0: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
1: Tuh, kok dilepas?
0: Kan kita cinta perdamaian.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Makcik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauga Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, saudaraku. Napa karya balik?
7: Oras dongan. Buha kabar, Muna?
8: Buha barakan rakan mendung.
9: Kumaha damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
3: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan toto ngenarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Palembang.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1. Apa kabar siang hari ini? Cukup cerah, secerah hati kita yang nikmati libur panjang. Aduh, kalau kita di studio gak libur panjang ya. Saya tidak sendiri, ada Della. Halo Del.
1: Halo.
0: Tetap akhirnya semangat ya.
1: Kembali lagi bersama Della Wawi dan Nadia Ri ya.
0: Iya, kalau digabung jadi apa ya? Nandel.
1: Delnat
0: ya. Gimana Del hari ini?
1: Indonesia banget. Karena ini hari Sabtu libur ya, libur. Terus juga besok libur.
0: Libur lagi.
1: Hari Senin abis upacara
0: libur
1: langsung
0: lagi.
1: Apa ikut?
0: Ikut lomba,
1: lomba
0: ya.
1: Lomba ya, lomba-lomba yang ada di daerah perumahan kita ya. Tapi kita enggak ngomongin tentang itu ya.
0: Enggak
1: ngomongin tentang 17 Agustusan, tapi sekarang tuh kayak lagi musim banget yang namanya reuni.
0: Reuni.
1: Banyak banget kayak dari sekolah-sekolah zaman kita dulu ya. Udah baik dari SMP, SD kayaknya jarang ya.
0: SD jarang, paling SMP, SMA.
1: SMP, SMA atau kuliah itu mengadakan yang namanya reuni.
0: Reuni.
1: Reuni. Nah, ngomong-ngomong, pendengar pernah enggak sih ikut acara reuni? Tapi cerita juga nih sekolahnya di mana gitu. Terus reuninya
0: apa
1: aja? Iya.
0: Apa makan-makan aja?
1: Atau cuma
0: atau dos ada mainannya gitu ya?
1: Ada games ya? Karena Mbak Nat ini sering ya ikut reuni ya. Biasanya kalau di reuni itu kebanyakan yang ngapain? Gibah atau apa nih Mbak?
0: Kalau reuni itu lebih banyak nginget zaman-zaman sekolah loh Del.
1: Serius ya?
0: Nggak pernah gibah-gibahan.
1: Katanya hari ini juga ada reuni.
0: Ada ya?
1: Reuni apa?
0: Alumni mana itu?
1: Enggak, Mbak Nat hari ini.
0: Hari ini kayaknya yang apa ya, kemarin-kemarin.
1: Oh kemarin,
0: ada,
1: SMP ya, atau SMA?
0: Kebetulan SMP.
1: SMP di?
0: SMP waktu itu SMP di SMP Palembang lah.
1: Oh di Palembang. Jangan tanya tahun ya pendengar.
0: Iya,
1: ya. Gak usah
0: bahaya
1: tanya tahun.
0: Tahunnya.
1: SMA juga di Palembang.
0: Iya di Palembang.
1: Bukan di OI bukan?
0: Bukan.
1: Nah kita bakal ngobrolin ya, pernah ikut acara reunian gak? Terus di reuni itu biasanya ngapain aja? Di line telepon berapa nih Nat?
0: Boleh di 36-997. Kita
1: atau,
0: coba terima dulu ya.
1: Atau di WA juga boleh nanti ya.
0: Ya bisa chat aja di 0821-7927-9090.
1: Halo Pro 1, selamat siang.
2: Siapa banget.
1: Banget.
0: Siapa ini, nih Del?
1: Tahu yang suara cantik ini pasti Anggi ya.
0: Hafal.
1: Bener gak?
2: Kok tahu.
1: Kok tempe?
0: Kok tempe?
1: Anggita di Pusri, apa kabar Mbak?
2: Baik-baik saja Mbak Della.
1: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Anggita pernah ikutan reuni enggak?
2: Pernah dong.
1: Kapan tuh Mbak?
2: Itu ini loh Mbak, Alfred buka bersama itu.
1: Buka bersama reuni SMP,
0: ya?
1: SMA atau kuliah?
2: SMA sama SMP.
1: SMA SMP, SMA-nya SMA mana kalau boleh tahu?
2: SMA-nya di Mbak, di

0: Ini seru nggak acara kalau nanti kalau besok-besok ada reuni lagi mau hadir atau ya udahlah cukup lah gitu?
1: Lihat situasi mas.
2: Oh, lihat situasi. Iya kalau Anggi takut nggak sih misalnya Anggi sudah punya pacar nih sekarang, yeah. Terus nanti ada undangan reuni gitu. Nah takut nggak datang gitu?
1: Nggak ada, acak aja.
2: Oh
0: biasa aja ya.
2: Biasa aja ya. Oke deh Dela, kasih hadiah deh lagu
0: hadiah.
2: Apa?
0: Hadiah mau lagu apa Mbak Anggi?
1: Lagu apa ya?
0: Apa ya?
1: Lagu dari ini aja Mbak.
2: Siapa?
1: Armada.
0: Armada yang mana?
1: Untukmu yang tersayang.
0: Untukmu yang tersayang. Yeah. Oke, mau dikirim ke lagunya atau buat si mantan tadi?
1: Ayo, mantan.
2: Jangan dong mantan ya, gak usah disebutin lagi.
0: Siapa tahu. Mau dikirim gak lagunya buat siapa?
1: Dikirim ada apa ya? Ada Mbak El ya,
0: Bu El,
1: ada Bang Hardian, ada Bang Ferry Semeratan, ada Bang Ari Bali, Ari Sekayu ya, ada Bang Idham, ada Mbak Sisin, Bu Jusol, Irin, Fauzan, Bunda Masito,
0: okay.
1: Mbak Ayu, pokoknya terkhusus pendengar Persatu aja Mbak.
0: Segitu aja Mbak Anggi.
1: Spesialnya untuk
2: Ada spesial nih.
1: Yang alumni SMP Negeri 50.
2: Oh iya iya.
1: Sama SMA ya, SMP Bina Wali Bang. Spesial satu lagi untuk Bang Andra, semoga sehat selalu.
0: Oke, segitu untuk aja.
1: Mbak Nadiar sama Mbak Dela bertugas.
0: Oke. Terima kasih Mbak Anggi yang ada di Pusri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu berapa lagi ya Mbak Nat ya?
2: Oh iya baru satu kayaknya.
0: Baru satu, iya. Silakan di 369977. Pro 1 selamat siang.
2: Selamat siang.
3: Selamat siang, Indonesia banget.
2: Banget.
0: Dengan Bang Robi ya.
3: Iya Mbak.
0: Di Ramakasih. Alhamdulillah sehat Bang Robi, gimana kabarnya Bang?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Panas ya di luar ya?
3: Luar biasa.
0: Luar biasa.
4: Kok sini dingin ya?
0: Iya Mbak, AC kita dua Mbak di sini.
3: Ini ruang AC.
0: Iya, memang suka begitu Mbak Nadir ini.
3: Boleh nggak ngikut ngadem di situ?
0: Jangan dong, nanti iya. Udara dinginnya hilang.
3: Aduh, emang nyangkutnya api.
0: Kalau okay. Bang Robi sendiri gimana? Pernah
2: suka ikut reuni nggak?
3: Reuni pernah sekali.
0: SMA, SMP, kuliah?
3: Ini SMA.
0: SMA di mana kalau boleh tahu?
3: Trisula, Mbak.
0: Trisula itu di mana?
2: Trisula, daerah Alang-Alang Lebar ya?
3: Kebendung,
0: Sekebendung. Oh, Sekebendung.
2: Jauh juga ya.
0: Itu bukan yang jadi pertanyaan, masih enggak sekolah itu?
3: Kayaknya enggak tahu masih apa enggak.
0: Trisula. Jadi gimana waktu ikut apa? Apa namanya? Reuni. Gimana ceritanya?
3: Biasa aja, Mbak.
2: Biasa aja.
0: Ada mantannya enggak di situ?
3: Alhamdulillah waktu itu yang reuni enggak datang mantannya.
0: Oh, enggak datang.
2: Oh, enggak datang, sengaja enggak datang kayaknya.
3: Iya, nanti takut.
2: Takut jatuh cinta lagi.
0: Bukan, takut tuang rumah marah. Iya. Tapi kalau misalnya besok-besok ada acara reuni lagi masih mau hadir atau udah cukup aja yang kemarin gitu?
3: Kalau enggak tahu juga, Mbak.
0: Belum tahu ya. Tergantung siapa yang ngajak gitu ya.
3: Iya, siapa yang ngajak.
0: Cih.
2: Itu kalau reuni pakai sumbangan enggak sih?
0: Kayaknya pengalaman.
2: Gratis.
3: Sumbangan pribadi aja.
2: Oh, pribadi.
0: Terus kalau makan siapa yang nanggung ya?
2: Nah, kalau makan?
3: Yang nanggung yang ngajak.
2: Oh, ada sponsornya.
0: Ada sponsornya gitu ya.
2: Mungkin temannya udah berhasil gitu ya.
0: Anggota DPR mungkin ya.
2: Oh iya iya.
3: Alhamdulillah ada yang jadi anggota ini.
2: Jadi orang gitu ya.
0: Jadi orang.
2: Sama ini jadi orang.
0: Oke deh. Bang Robi mau denger lagu apa, Bang?
2: Iya.
3: Lagu apa ya? Lagu ini aja.
0: Lagu apa?
3: Di featuring Titi Kamal.
0: Apa sih itu?
3: Apa tuh? Coba Resa Tanpamu.
0: Resa Tanpamu.
2: Oh, boleh.
0: Mau dikirim enggak lagunya buat siapa?
3: Kirim salam buat Eli yang digandus, tadi ada Anggi, sama Bang Andranya ya.
0: Terus?
3: Terus ada Bang Herdian, Bang Aldo, Bang Napi, Bang Jakaria, terus Bang Ari Bali, Aris Kayu, Bang Iwan, terus Pak Darmawan, terus Disi, sama Irin, Bu Jusol.

0: Sarul sama Rara dan semuanya aja, Pak.
1: Semuanya okay. aja.
0: Iya, pendengar baru satu nih, ucapannya selamat berpanas-panasan aja.
1: Siap, siap, siap,
0: ini,
1: siap.
0: Ini kabut, ini asapnya jangan di.
1: Oh iya, jangan lupa pakai masker ya.
0: Bawa bener asap ini, Pak.
1: Bener.
0: Ya untuk Pak Nadia sama Pak Delanya selamat.
1: Siap, terima kasih, Bang Robi. Amin.
2: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Satu berapa lagi ya, Mbak ya?
2: Satu lagi ya, udah dua ya, satu lagi.
1: Tapi kalau misalnya Cereroni itu memang ada sponsor atau ada sumbangannya juga,
2: biasanya,
1: Mbak?
2: Biasanya ada sponsor sih.
1: Ada sponsor.
2: Minimal teman kita yang sudah berhasil.
1: Wih, keren banget. Jangan lupa coblos ini
2: misalnya
1: ya.
2: Misalnya ada yang jadi kepala sekolah.
1: Oh gitu.
2: Misal ada yang jadi kepala bank.
1: Wih, gitu. Keren banget, Masya Allah.
2: Sebenarnya ada juga sih yang menetap.
1: Kepala rumah tangga gitu ya.
2: Ada juga menentukan misalkan iuran untuk reuni 100.000
1: minimal untuk konsumsi ya.
2: Kalau yang enggak mampu nanti bisa ditanggung sama teman yang sudah berhasil.
1: Oke. Kita tanya satu penelpon lagi.
2: Oke.
1: Silakan di 369977 Pro 1 selamat siang. Halo. Indonesia banget.
3: Selamat siang Indonesia banget Mbak Della dan Mbak Nadia.
1: Bu El, apa kabar Bu El?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah Bu Eli di Gandus. Gimana? Pernah ngikut acara reuni?
3: Alhamdulillah enggak pernah, Mbak Della.
1: Enggak pernah. Enggak pernah gimana maksudnya?
3: Ya enggak pernah ikut reunian.
1: Tapi pernah sekolahnya Dutung ngadain.
2: Sering ya?
3: Juga sih kayaknya.
1: Dulu SMA-nya di mana?
3: Di mana aja, Mbak Della?
1: Oh. Kayaknya enggak sekolah ini.
2: Eli. Eli kenapa enggak suka ikut reuni?
3: Ada yang ngajak.
1: Oh. Atau takut terjebak nostalgia sama mantan.
3: Ada mantan juga sih, Mbak?
1: Enggak ada mantan ya. Sama sih aku juga enggak pernah ikut reuni-reunian.
2: Iya ya.
1: Bukannya apa? Takut ini aja, takut apa ya?
2: Terjebak gitu.
1: Iya, terjebak nostalgia gitu. Iya.
2: Kena zaman SMA ya.
1: Oke, jadi enggak pernah ikut, tapi kalau besok-besok ada acara mau ikut enggak, Mbak El?
3: Enggak juga.
1: Malu sih ya. Ngapain sih? Dasar Mbak Nadia aja yang rajin banget pergi-pergi.
3: Mbak Nadia
1: kan memang lincah. Kalau kita kan agak lesu ya.
3: Mbak Nadia itu penggemar semua itu.
1: Iya. Dia kan MC kalau di acara-acara kayak gitu.
2: Aduh, bisa aja, Della. Zaman dulu itu, Del.
1: Temannya kan. Oke deh. Bu El mau denger lagu apa sih yang hari ini, Bu El?
3: Vanessa Angel itu aja, Mbak, Del.
1: Yang mana?
2: Yang mana?
3: Apa itu judulnya?
1: Sama Niki Tirta itu ya?
3: Iya, betul sekali, Mbak.
1: Oke, nanti ditunggu ya. Mau dikirim enggak lagunya buat siapa?
3: Dikirim di sini ada Bang Andra, ada Anggi tadi ya. Ada Kak Robi juga sudah masuk. Terus ada Sisi sama Bang Irinnya, Mang Ojo sama Aisanya. Terus ada Bang Herdian, Bang Aldo, Bang Aris Kayu, Bang Siwai, Bang semua aja Mbak Della pokoknya.
1: Oke.
3: Mbak Della dan Mbak Nadia di situ.
1: Siap.
2: Iya, makasih.
3: Jangan lupa makan ya, Mbak. Iya, terima kasih Mbak
1: Nadia. Oke, Bu El. Terima kasih. Tapi sebenarnya memang ada tipe-tipenya orang
2: iya
1: ya
2: sih,
1: yang
2: ada, rajin. Gak maksa loh itu kalau reuni. Karena ada juga sebagian teman-teman itu ada yang gak mau reuni takut harus izin suami dulu.
1: Benar, takutnya gak dapat restu
2: iya,
1: ya.
2: Apalagi kalau, maaf ya tanda kutip, reuni itu kan seringkali dikonotasikan kalau gak bener-bener bisa.
1: Iya, ketemu mantan tadi.
2: Iya, jadi bener-bener itu harus di... Perasaannya memang harus di-manage.
1: Kayak membuka celah kesempatan ya.
2: Jangan sampai nanti rumah tangga udah terbina jadi hancur gara-gara ikut reuni takutnya.
1: Mbak Nat, nanti kita terima lagi telepon ya.
2: Kita denger lagu dulu ya.
1: Ada siapa nih Mbak Nat?
2: Ada Armada tadi untuk yang tersayang. Ada Angie, Resa Tanpamu ya, sama Titi Kamal. Sama Niki Tirta dan Vanessa Angel dengan Indah Cintaku. Wih, keren-keren banget lagunya ya, Del.
1: Oke, kalau gitu tetap bersama kami di Pro 1 RRI.
2: Karena informasi dan inspirasi.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Indonesia Layak Anak, program edukasi untuk mengetahui betapa pentingnya masyarakat mewujudkan lingkungan yang layak. Anak terbebas dari kekerasan, akses pendidikan, kesehatan, ruang bermain yang aman. Dapat Anda ikuti melalui acara IDOLA, Indonesia Layak Anak. Setiap hari Minggu, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Palembang, FM 92,4 MHz.
4: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag #BintangRadio26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
5: Inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI

0: Kompas Jam Pro 1.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Sanadier, inilah info selengkapnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tetap mempertahankan belanja infrastruktur dalam RAPBD 2027 meski anggaran daerah menurun. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan infrastruktur penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. RAPBD Sumatera Selatan 2027 mencapai Rp9,12 triliun, turun dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk mengimbangi penurunan pendapatan, pemerintah melakukan efisiensi di sejumlah pos belanja. Pemprov Sumsel juga memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 70% dan mengurangi kegiatan seremonial. Ketua DPRD Sumatera Selatan Andi Dinialdi juga mengatakan penyusunan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan daerah.

BPBD Kabupaten Muara Enim memastikan kebakaran hutan dan lahan di Desa Muara Harapan sudah padam total. Kebakaran yang terjadi di area perkebunan kelapa sawit ini menghanguskan lahan sekitar 4 hektar. Kepala BPBD Muara Enim, Abdurozik Putra mengatakan api ini berhasil dipadamkan setelah petugas gabungan hingga malam hari melaksanakan tugasnya. Pemadaman melibatkan BPBD, Damkar, TNI, Polri serta masyarakat yang ada di sekitar. BPBD menghimbau masyarakat tidak membakar lahan dan membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memicu kebakaran. Warga juga diminta untuk membuang puntung rokok jangan sembarangan, terutama di lahan yang kering. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Senadiar mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.

0: Baik pendengar, Indonesia banget kembali hadir hari ini, istimewa sekali ya, karena tidak biasanya saya berduet dengan Della. Iya benar gak deh?
1: Tunggu mic aku.
0: Udah. Ya?
1: Berduet. Serasa aku tuh ini loh kayak
0: Mel Open ya.
1: Bukan, kayak nyanyi dangdut.
0: Nyanyi dangdut ya. Dangdut adalah kita. Kemana itu? Ke Perempat.
1: Tapi kalau mau lagu-lagu Indonesia di sini waktunya. Kita masih ngobrol tentang
0: reuni.
1: Tapi banyak juga sudah ada pengalaman, ada yang memang gak mau datang.
0: Iya.
1: Ada juga yang gak diajak gitu.
0: Okay.
1: Tapi kira-kira pendengar kita satu ini apakah
0: apa
1: diajak?
0: Apa ya alasannya ya? Jangan-jangan dia hobinya reuni.
1: Oke.
0: Okay. Halo.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa Prima?
2: Mbak yang gadis yang cantik-cantik tuh.
0: Siapa nih Del?
1: Siapa ini?
0: Ayo Del, siapa Del?
1: Gak tau.
0: Kalau aku udah hafal.
1: Gak tau aku.
0: Gak tau, angkat tangan.
1: Gak.
2: Mana
0: ini?
1: Kayaknya jarang deh ikut sama Della.
0: Jarang ya? Ini dia sukanya malam.
1: Oh siapa nih?
0: Pasangannya Anggi.
1: Siapa?
0: Andra.
1: Oh Andra.
0: Andra the backbone.
1: Oh gitu. Oke. Okay. Apa kabar nih Bang Andra?
2: Alhamdulillah, baik, sehat juga, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bang Andre di mana nih?
2: Di Morenim.
1: Oh, Morenim. Orang Morenim ya.
2: Oh, sering kemarin masuk.
1: Oh iya.
2: Iya dong.
1: Oh gitu, lupa maklum.
0: Karena banyak fansnya Della, jadi lupa. Enggak.
1: Faktor usia kayaknya
0: oh,
1: tuh ya.
0: Oh iya ya.
1: Lupa mungkin gitu.
2: Terlalu ini ya.
1: Terlalu apa?
2: Terlalu muda sama Mbak Nadiarnya mungkin.
1: Aku satu angkatan sama Mbak Nadiar.
0: Berbanding berapa persen ini?
1: Berbanding.
0: Lain generasi ya.
1: Kalau Bang Andra sendiri pernah ikut reuni enggak?
2: Oh pernah kemarin.
1: Di mana tuh? SMA, SMP, kuliah?
2: Masih SMP.
1: SMP-nya di Morenim ya, juga?
2: Iya.
1: Oke. Okay. Biasanya kalau acara reuni tuh ngapain sih Bang?
2: Makan-makan.
1: Terus?
0: Ngobrol-ngobrol.
1: Gibah ya, gitu ya.
2: Tanya-menanya.
1: Iya. Tapi pernah gak sih kalau orang reuni tuh kayak bawa foto-foto lama, jadul waktu ini?
0: Jarang sih.
1: Jarang ya.
0: Tapi gak tahu kalau Andra?
2: Yuk, kalau kemarin pernah sih waktu ini.
1: Oh. Itu pasti masih pakai two-stel ya. Kamera. Two-stel yang dicuci filmnya.
0: Iya.
2: Pakai klise juga.
1: Klise. Klise. Jangan galak ngetes ilmu kami ya.
0: Klise.
1: Nak marah. Oke deh Bang Andra.
2: Ngomong cuaca.
1: Iya, cuaca dan dompet kayaknya faktor ini ya. Bang Andra mau denger lagu apa sih yang hari ini?
2: Lagunya Meranjat Cinta, Mbak.
1: Munajat Cinta dari Dewa 19 ya?
2: Bukan loh.
0: Yang mana? Munajat?
2: Iya.
1: Munajat Aku Cinta. Ini, itu kan?
0: Oh itu dari kelompoknya...
1: Dewa.
0: The Rock ya?
1: Iya. The Rock, Dewa 19.
0: Iya, Dewa 19.
1: The Rock ya?
0: Iya.
2: Iya.
0: 2020.
1: Masing lah.
2: Boleh diputar?
1: Boleh. Mau dikirim gak?
2: Soal lagunya.
1: Kenapa?
2: Agak kelamaan lagunya.
1: Enggak
0: 2007
1: kelamaan. Masih baru
0: enggak
1: kok.
0: Enggak apa-apa masih bisa.
1: Mau dikirim gak lagunya buat siapa nih?
2: Iya pasti lah Mbak. Udah susah masuk. Masa tak ngirim kawan-kawan.
1: Yolah Jula.
2: Nah mau aku masuk oleh Pong.
1: Mau dikirim buat siapa nih?
2: Kirim-kirim dulu ya. Buat Sisi. Ada Irin ya. Ada juga Ujuk Sako. Barang Mbak Aisyah ya. Semoga rukun. Gak ketinggalan juga buatnya Rian Sudirman, ada juga Mang Adi Sukarami, ada Mang Akbar, ada siapa namanya tuh? Ari Bali ya, Ari Kayu juga, ada siapa itu yang di Palembang tuh di Kenten, siapa namanya?
1: Pak Zakaria.
2: Nah, iya bareng kawan-kawan di situ ya. Ada Pak Darmawan juga ya bareng kawan-kawannya bareng Mas Upik ya.
1: Iya. Yeah.
2: Tinggalan juga buat Herdian ya di kawasan Batu Marta atau Batu Raja itu ya. Bareng kawan-kawannya juga, ada juga Aldo bareng kawan-kawan di Bali ya, tak ketinggalan juga buatnya. Yang di mana itu ya? Yang di kawasan teman-teman Mbak Yuni ya, kalau salah ya.
1: Iya.
2: Yeah. Tanpa terkecuali, pokoknya dari Sabang sampai Merauke Mbak ya.
1: Oke.
2: Okay. Iya, berjajar pulau-pulau Mbak ya.
1: Iya. Yeah. Satu menyatu tetap jadi satu.
2: Indonesia. Iya, tetap Indonesia pokoknya.
1: Oke, okay. Segitu aja.
2: Iya. Ya, ucapannya selamat siang, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Barang keluarga ya Mbak ya.
1: Iya.
0: Yeah. Makasih.
1: Untuk... Ada lamun ian.
0: Ayo, banyak ngantri. Buat
2: orang keluarga, tinggal juga buat Robi sama Ellie-nya, Mbak, ya. Spesialnya khusus untuk mereka. Ya, makasih, Mbak, waktunya.
1: Berarti kalau misalnya kayak Anggi bareng Andra, Ellie bareng Robi tuh pacaran maksudnya kayak gitu ya?
0: Enggak, bareng-bareng. Berteman.
1: Oh, berteman. Iya. Ujuk bareng siapa? Aisa tadi ya?
0: Ujuk bareng siapa ya?
1: Pak Ais, Mbak Aisa apa katanya tadi ya?
0: Oh gitu.
1: Udah.
0: Berteman kayaknya.
1: Dela bareng siapa nih? Bareng Nadiar.
0: Lagi kita angkat dulu ya.
1: Satu lagi.
0: Oke.
1: Pro satu.
3: Halo, Indonesia banget.
1: Dengan siapa ini?
0: Apa enggak, Del?
1: Belum.
0: Al?
1: Hah?
0: Aldo.
1: Bang Aldo di Pali.
0: Iya.
3: Tahu sih.
1: Iya, tahu. Suara
0: dikasih
1: Bang
0: tahu tadi.
1: Suara Bang Aldo tuh ini loh, terkenang-kenang.
0: Cie.
1: Apa kabarnya Bang Aldo di Pali?
3: Alhamdulillah sehat, Bang.
1: Alhamdulillah sehat. Kalau Bang Aldo pernah ikut reuni Bang Aldo?
3: Enggak, kayaknya enggak pernah.
1: Kenapa enggak pernah?
3: Ya karena kesibukan hari-hari.
1: Atau ngerumah marah? Enggak ya?
3: Belum ada orang rumah sih.
1: Oh, belum ada.
0: Begitu.
1: Oh,
3: baru mau.
1: Baru mau. Amin.
0: Tapi
1: semoga
0: apa-apa
1: lancar,
0: ikut reuni ya.
1: Ini siapa tahu jodohnya
0: siapa tahu
1: di situ.
0: Sekaligus cari jodoh, tapi yang benar, jangan yang ada tanda kutip ya.
1: Diceramain lah sama Mbak Nadia. Oke.
3: Ya?
1: Kenapa, Bang?
3: Mbak Dela ya?
1: Iya, tapi aku udah punya suami, Bang. Maaf ya. Enggak bercanda. Bercanda, Bang. Bercanda, jangan serius ya.
3: Iya.
1: Bercanda nanti sih. Ini nanti Mbak Dela nih ngatoi pulo. Enggak ya? Bang Aldo mau denger lagu apa?
3: Iya.
1: Kenapa?
3: Dengan Mbak Ega ya?
1: Enggak, sama Mbak Nadir siang hari ini.
0: Kok enggak denger sih suaranya?
3: Suaranya.
0: Jadi lebih mudahan kan kalau Indonesia banget.
3: Iya, mana-mana ada.
0: Mana-mana ada, iklan
1: mana-mana
0: kali.
1: Mana-mana ada, lagu-lagu itu ya. Mau dikirim gak lagunya? Lagunya
0: dulu ya?
1: Belum ya, lagunya apa nih Bang?
3: Lagunya Cinta Surga dari Aurel.
1: Aurel, Cinta Surga
0: boleh.
1: Ada gak banyak?
0: Kirim tuh siapa?
1: Mau dikirim gak lagunya buat siapa?
3: Buat Simon, buat Sisi, Tuaju, buat Bang Mapi di OI, buat Robi di Ramakasi, buat Uju di Rambutan, buat Pipit di Salam Tutu, buat Adi Pitung, buat Eli Gandus, buat Juni Bekas 9, buat Andra, buat Ardian Martapura, buat Anggi di Pusri, buat Pak Zakaria di Keset, buat semua-semuanya aja.
1: Oke.
3: Wah, buat Mbak berdua yang cantik-cantik, sukses selalu, berarti panjang umur.
1: Amin.
3: Ya, ditunggu lagunya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Dela, sebentar Del.
1: Ada WA ya?
0: Kita baca WA dulu ya. Ada Wenti yang ada di Blitang. Ini ada Wenti memberikan tangkapan kayaknya. Sebentar kita baca ya. Kalau Wenti ini gak pernah ikut reuni, paling cuma ketemu teman-teman SMK aja di jalan. SMK dulu aku SMK Takwa yang ada di Blitang. Gitu ceritanya Del.
1: Oke.
0: Makasih ya Mbak Wenti, lagunya Astaga Bercanda.
1: Dari siapa tuh?
0: Dari siapa tuh lagunya? Nanti kita coba cari ya. Ada lagi Dela nih, kiriman dari siapa ini? Mas Bro di Lubuk Linggau. Request lagu Pacarku Hilang dari Biru Band. Tapi mana tangkapannya?
1: Iya.
0: Kalau tangkapannya gak ada, kita gak kasih lagu loh.
1: Bener.
0: Ya. Oke, kita lanjut satu lagi ya.
1: Satu lagi, oke.
0: Boleh, satu lagi line telepon. Silakan di Indonesia banget. 369977. Oke, halo.
3: Halo.
1: Halo.
3: Mbak Dela.
1: Halo Pak Zakaria.
0: Dela udah hafal tuh.
1: Tahu.
3: Iya.
1: Di Mutiara Pagi ikut, Halo RRI ikut. Palembang Menyapa ikut, Indonesia
0: deh.
1: Banget ikut, ih keren. Ini pendengar keren, bukan cuma request lagu aja tapi untuk yang kayak dialog-dialog tuh juga ikut.
0: Iya bener loh. Gimana kabarnya Pak Zakaria?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Gimana daerah Kenten, panas enggak?
3: Hari ini cukup panas.
1: Panas ya?
3: Iya.
1: Aduh berarti aku gak jadi pulang ah.
0: Kayaknya aja di sini ya.
1: Iya, di sini aja deh.
3: Ada ini ya. Ada pasangan ya.
1: Iya.
0: Pasangan kita.
1: Kita siapa Pak Zakaria?
3: Nadia sama Mbak Dela.
1: Mbak Nadia sama Mbak Dela gitu ya.
3: Iya.
1: Aduh sedih banget deh.
3: Dua Dipa.
0: Dipa apa? Dipa. Agak Dipa.
1: Agak Dipa. Kayak gitu Mbak, ada nadanya Mbak.
0: Iya.
1: Kalau Pak Zakaria sendiri ini enggak pernah ikut apa reuni enggak?
0: Acara-acara gitu.
3: Belum pernah.
0: Belum pernah ya. Mm-hmm.
3: Tapi pernah dengar kawan-kawan tuh ikut reuni karena jauh kan di Lampung ya.
1: Iya, oh iya Pak Zakaria orang Lampung ya.
3: Iya. Jadi karena pokoknya dengar kabarnya seru mereka.
1: Seru gitu ya. Tapi kalau besok-besok ada waktu mau ikut juga enggak?
3: Oh iya mau sekali.
1: Oh, oke.
3: Reuni itu kan kita banyak ini kan.
0: Banyak teman
1: silaturahmi ya.
3: Memori lama.
1: Oke. Okay.
3: Lucuan lah pokoknya.
1: Lucu-lucuan. Hati-hati loh nanti cinlok loh. Oke okay, deh Pak Zak.
0: Lagunya apa?
1: Mau request lagu apa?
3: Lagu dari Anggun ya.
1: Apa yang mana?
3: Judulnya Hanyalah Cinta.
1: Hanyalah Cinta dari Anggun C. Sasmi ya.
0: Boleh.
1: Dikirim. Boleh silakan.
3: Tadi ya terbalik ya tadi buat yang terakhir tadi dengan siapa?
0: Aldo.
3: Oh dengan Aldo ya, dengan Mbak Eli juga dengan Andra dan Anggita juga Adrian. Pokoknya semua aja lah yang tergabung di Indonesia Bangga.
1: Baik.
3: Sahabatan, sehat-sehat selalu buat Mbak Dela sama Mbak Nadiar. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah 3 Del.
1: Iya, nanti kita terima lagi teleponnya kalau waktunya sempat. Jadi jangan kemana-mana ya.
0: Tetap bersama kita di Indonesia Banget.

Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat pinang. Panjat pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?

Di balik kesuksesan Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya, ternyata ada peran penting dari seekor burung merpati. Merpati ini memiliki tugas sebagai penghubung antara Satuan Tentara Republik Indonesia dengan wilayah penugasan Ronggolawe, Lamongan, Surabaya. Sayangnya, sniper Belanda berhasil menembak merpati pos tersebut di bagian sayapnya saat terbang. Ia tewas di depan komandannya dengan tetap menyampaikan pesan yang dibawanya. Karena jasanya, burung merpati pos itu diberikan penghargaan Letnan Anumerta. Jasad burung merpati pos berpangkat letnan ini pun diawetkan perwira pejuang kemerdekaan saat itu dan menyerahkannya ke Museum Brawijaya Malang. Dan sekarang, burung merpati pos ini dianggap sebagai salah satu pahlawan Indonesia karena pengorbanannya.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan

0: Baik, pendengar Indonesia banget, sudah menit ke-38 lepas dari pukul 14, Della. Jadi dan waktu kita tinggal sedikit lagi ya.
1: Berarti kita tinggal terima dua penelpon ya.
0: Dua penelpon saja ya di sesi yang terakhir ya.
1: Benar.
0: Ibarat jadi, seminar tuh habis gitu.
1: Penutup ya, udah penutup mau closing ya. Jadi dua penelpon terakhir, kita masih membahas tentang reuni. Silakan di 369-97.
0: Ya, selamat siang. Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum Mbak Nadiar.
0: Waalaikumsalam. Aduh panjang sayang.
1: Semangat banget.
0: Ini apa ini? Ini apa nih ceritanya Desa Sako?
2: Sedang goreng tempe, Mbak.
0: Kenapa?
2: Sedang goreng tempe.
0: Hah? Apa?
2: Sedang goreng tempe.
1: Tukang goreng tempe.
0: Lagi goreng.
1: Oh, lagi goreng tempe.
0: Gari goreng kok ikut online ini.
1: Nanti kompornya meleduk gitu ya.
2: Mbak berdua Isuaran.
1: Oh, setia banget sama RRI-nya Mbak Nat.
0: Iya.
1: Sehat kabarnya Pak Uju?
2: Eh, kabaran.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat. Walaupun sedikit ada kabutnya si asap.
1: Oke, kalau Pak Uju sendiri pernah ikut reuni enggak Pak Uju?
2: Oh, pernah. Teman-teman kuliah dulu kan?
1: Kuliah di mana kalau betul Pak Uju?
2: Di Ujungan Jogja itulah.
1: Oh, di
0: Jogja.
1: Di Jogja di mananya?
2: Adalah di situ.
1: Adalah. Oke. Okay. Okay, jadi pernah reuninya langsung ke Jogja gitu ya?
2: Ya, kita ketemu di tempat netral kan waktu itu. Jakarta waktu itu kan?
1: Oh, waktu nah,
2: kumpul di sana kan? Sebagian teman-teman ya ada berkumpul di sana kan? Yang pasti ketemu itu pasti pertanyaan sudah berapa anak?
1: Itu oh, jadi ngambil di tengah-tengah ya, nggak ke Jogja langsung ya?
2: Enggak.
1: Kalau boleh tahu, ini fakultas apa sih Pak Uju ngambil kuliahnya zaman dulu?
2: Salah satu UGM-nya di sana.
1: Salah satu UGM di sana?
0: UGM kok cuma satu?
2: Maksudnya.
1: Bukan, maksudnya fakultasnya.
2: Ya begitu.
1: Ya begitu, baik.
0: Ya udah, Uju, kalau Uju sendiri, kalau ikut reuni itu apa yang di apa kata orang tuh menurut Uju tuh manfaatnya?
2: Yang pasti apa ya? Silaturahminya walaupun
0: silaturahmi
2: tidak secara langsung setiap ketemu, kita tetap berhubungan secara kontak.
0: Oh, gitu.
2: Telepon maksudnya kan?
1: Komunikasi.
2: Apalagi zaman canggih begini kan?
1: Oke.
2: Kebetulan kami pribadi ya kami petani ya, jurusan petani.
1: Oke.
0: Petani kan enggak apa-apa deh lah ya.
1: Iya.
0: Asal ininya banyak berhektar-hektar gitu.
1: Oke deh. Sekarang
0: jadi
1: aja
0: jadi sponsor gitu ya.
1: Eh, tukang kupas bawang aja gajinya 700.000 loh sehari.
0: Iya. Oke, lagunya apa nih?
2: Yang terbaru.
1: Apa tuh?
2: Kita cerahkan Mbak berdua, Mbak.
0: Oh, dipilihin ya. Nanti pilih. Mbak Della yang milih ya.
1: Oke.
2: Mbak Della pasti jago tentang lagu-lagu baru nih ya.
1: Oke, dia mau dikirim gak lagu-lagunya Pak Uju buat siapa?
2: Kita kirim ya, sama Andra. Andra sama ini ya, sama Elinya ya. Robby sama siapa tuh yang Canggi ya, sama Anggi ya. Juga ada Pak Darmawan, Pak Mesito. Tadi ada abang kita yang di mana tadi?
1: Di Pali ya?
2: Bang Jack ya, Bang Jack yang di sana.
1: Oh, Bang Jack.
2: Iya, Kata Senten. Juga dengan Bang Abdul dengan Mbak Deham, semua-semua Indonesia banget Mbak ya. Ya pasti Mbak berdua, jangan lupa pulangnya pakai masker Mbak.
1: Oke.
0: Makasih Uju.
2: Siaran jangan pakai masker Mbak.
1: Iya.
0: Thank you.
1: Siap.
2: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Uju sudah bergabung, Della satu lagi ya.
1: Satu penelpon lagi silakan di 369-97. Pro 1 selamat siang.
0: Halo.
1: Halo.
3: Halo, assalamualaikum. Indonesia banget.
1: Banget. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Nisa.
1: Nisa di?
3: Yang jauh.
1: Di mana?
3: Di Makassar.
1: Oh, di Makassar.
0: Oh, Makassar.
1: Jauh banget. Pak Kareba.
3: Baiki-baiki.
1: Baiki-baiki. Sehat kabarnya?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Kayaknya masih sekolah ya?
1: Iya, yeah,
0: suaranya ya.
1: Masih imut banget.
3: Selesai.
1: Udah selesai. Kalau Mbak Nisa pernah ikut Anisa atau Nisa? Mbak Nisa, kalau Mbak Nisa pernah

0: Pernah ikut reuni nggak?
1: Iya.
0: Apa tuh SD, SMP, SMA kuliah?
1: SMA.
0: SMA di Makassar juga?
1: Iya.
0: Gimana ceritanya? Seru nggak?
1: Ya pastilah, kan kita ketemu sama teman-teman yang lama, yang udah lama nggak ketemu, tiba-tiba ketemu.
0: Mm-hmm.
1: Dah?
0: Pernah ketemu mantan juga nggak di situ?
2: Ketawa, berarti bener ya. Halo.
1: Soalnya jauh sih, mantannya jauh.
0: Oh, jauh. Oke deh. Mbak Anissa, karena waktu kita juga udah mepet banget, mau denger lagu apa ya, nih?
1: Lagunya, bisa lagunya Kupu-Kupu.
0: Dari Peter Pan ya?
1: Yang bukan, yang nyanyi Tiara Andini.
0: Oh, Tiara Andini.
2: Andini.
0: Ya. Oke, mau dikirim lagunya buat siapa?
1: Salam buat semuanya, salam kenal ya Mbak.
0: Oke, segitu aja Mbak.
1: Aku salam monitor tapi tidak bisa masuk teleponnya, susah.
0: Oke, masuk telepon susah. Oh, kalau malam-malam di ini ya, di ruang rindu ya?
1: Iya, betul.
0: Kalau ruang rindu tuh khusus orang dewasa, masuk aja yang di Indonesia banget aja lah. Oke?
1: Okay? Maka aku juga suka lagu-lagu nostalgia.
0: Kok juga suka lagu-lagu sapunya lagu? Oke deh, segitu aja Mbak.
2: Terima kasih Nisa.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk penelpon kita yang udah pada masuk ya Mbak Nat ya.
2: Ada WA yang masuk juga.
0: Siapa tuh Mbak Nat?
2: Sebentar kita baca ya. Wenti tadi itu gak jelas lagunya ya Wen. Astaga itu versi siapa? Ada versi Ruasana ya atau versi siapa?
0: Ada
2: WA
0: lagi.
2: Lanjut ke WA yang masuk. Ini ada dari Mas Theo di Magelang Dela.
0: Tuh jauh banget.
2: Sudah diputar tadi lagunya ya,
0: sudah
2: semenjak
0: ya?
2: Ada dirimu dari Anditi.
0: Oke, ada lagi?
2: Oke, ada lagi dari siapa ini? Oh, dari Mas Bro di Lubuk Linggau. Jadi pernah tuh reuni katanya 17 Agustus ikut merayakan hari kemerdekaan.
0: Oke, pas momennya ya.
2: Pas momennya. Jadi kemerdekaannya dapat, reuni juga dapat.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih untuk yang sudah bergabung di line telepon kami di 07113699937. Walaupun reunian harus tetap ini ya, tetap ada batasnya.
2: Iya, betul. Jangan sampai nanti reuni jadi merusak ya.
0: Benar. Nanti bilang sama pasangan ikut reuni taunya
2: jangan ya.
0: Ya udahlah kalau gitu.
2: Ya pasti reuni itu menambah teman
0: silaturahmi. Ya. Sebenarnya enggak cukup di reuni, kan ke grup juga bisa ya. Japri nanti langsung.
2: Oke deh lah.
0: Oke Nadiar.
2: Kita undur ya.
0: Undur mana?
2: Undur diri.
0: Oh, undur diri.
2: Nanti ada siapa ganti kita nih?
0: Ada Ega yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat buat di Palembang sore ini ya.
2: Okay.
0: Dela Wawi pamit.
2: Nadiar juga pamit. Terima kasih. Barengan ya, 1, 2, 3.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai jumpa.
2: Dadah.

0: Baru saja kita ikuti Indonesia Banget. Indonesia Banget. Hanya di Pro 1 92,4 MHz. Indonesia Banget.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: sore ini.
1: Palembang sore ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di Palembang sore ini bersama saya Aga Duyanti yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Beragam informasi dan juga hiburan telah kami siapkan hanya untuk Anda di sepanjang Palembang sore ini. Jadi pastikan Anda terus untuk bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: rasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, seperti biasa ya, setiap hari Sabtu di pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadir menemani Anda dalam Green Radio. Jadi di Green Radio kita akan membahas berbagai isu menarik seputar lingkungan hidup, mulai dari perubahan iklim, pengelolaan sampah, gaya hidup ramah lingkungan, hingga berbagai informasi dan isu lingkungan yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Dan pendengar ya, informasi yang kami hadirkan kali ini pendengar ya, mengenai Walhi yang menyebut karhutlah bukan sekedar bencana alam. Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi Sumatera Selatan mengkritik cara pandang dan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang selama ini cenderung menempatkan kebakaran sebagai persoalan musim kemarau atau bencana alam semata. Jadi ya pendengar ya, bentuk kritik tersebut disampaikan Walhi Sumatera Selatan lewat gerakan aksi simbolik Sumsel Lumbung Asap di Dusun 3, Desa Arisan Jaya, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada Jumat 14 Agustus 2026. Menurut Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Sumatera Selatan, Galang Suganda, karhutla bukanlah kejadian yang berdiri sendiri. Jadi karhutla ini merupakan bagian dari persoalan yang lebih besar, mulai dari perubahan bentang alam, tata kelola lahan, aktivitas pengelolaan kawasan, lemahnya upaya pencegahan dan pengawasan, hingga persoalan tanggung jawab para pihak dalam menjaga lingkungan. Dan pendengar ya, Galang Suganda juga menyebut data BPBD Sumatera Selatan hingga 13 Juni 2026 mencatat 154 kejadian karhutla dengan luas terbakar 305,39 hektar. Bahkan pada Januari hingga April 2026 saja, luas karhutla ini telah mencapai 182,54 hektar, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2024 dan 2025. Galang mengatakan bahwa kondisi ini menunjukkan karhutla tidak dapat terus diperlakukan sebagai kejadian musiman yang selesai setelah api dipadamkan. Jadi ada pola yang berulang dan ada persoalan ekologis yang belum diselesaikan. Hal itu semakin diperkuat dari hasil analisis spasial Walhi Sumatera Selatan menggunakan data Sipongi Kementerian Kehutanan pada periode 1 Januari hingga 8 Agustus 2026, pihaknya mengidentifikasi 1.330 hotspot di kawasan konsesi yang terdiri dari 866 hotspot di konsesi HTI dan 464 hotspot di konsesi perkebunan. Terhadap hal itu pendengar, Walhi Sumatera Selatan menegaskan hotspot bukan vonis terhadap pelaku kebakaran. Namun juga keberadaan 1.330 hotspot itu merupakan alarm ekologis yang tidak boleh diabaikan. Jadi ketika hotspot teridentifikasi di kawasan konsesi, pertanyaan pemerintah tidak boleh berhenti pada di mana titik panas berada. Dan juga pendengar ya, Galang mengungkapkan bahwa api tidak muncul di ruang yang kosong. Karena di balik setiap ruang yang terbakar ada status lahan, penguasaan ruang, aktivitas manusia, kondisi ekologis, serta pihak-pihak yang memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya kerusakan. Karena itu pertanyaan yang harus diajukan bukan hanya mengapa kebakaran terjadi, tetapi juga siapa yang menguasai ruang tersebut. Bagaimana ruang tersebut dikelola, apa langkah pencegahan yang telah dilakukan, dan tentunya mengapa kebakaran terus berulang, siapa yang harus bertanggung jawab. Dan pendengar ya, terkait kawasan konsesi dan wilayah yang memiliki riwayat kebakaran berulang, maka harus menjadi prioritas dalam pencegahan, pemantauan, verifikasi, pengawasan, penegakan tanggung jawab, serta pemulihan ekosistem. Negara tidak boleh hanya hadir ketika api telah membesar, jadi menurutnya negara harus hadir sebelum api ini muncul. Walhi Sumatera Selatan menolak penyederhanaan karhutla sebagai bencana alam semata. Jadi bencana ekologis juga berkaitan dengan bagaimana ruang dikuasai, diubah, dimanfaatkan, dan dikelola. Ketika tata kelola ruang tidak dibenahi, pencegahan tidak diperkuat, dan tanggung jawab tidak ditegakkan, jadi masyarakat terus akan menghadapi siklus yang sama, kebakaran, asap, pemadaman, lalu juga kebakaran kembali.

siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio

0: Baik, mendengar pukul 15:29 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Kami segenap keluarga besar LPP RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduhannya. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

Bekerja bukan sekedar mencari nafkah. Bekerja adalah bagian dari ibadah, asalkan dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangan sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Islam memuliakan orang yang bekerja keras, bahkan para nabi pun bekerja.

Namun penting untuk diingat, bekerja bukan hanya tentang materi. Saat kita bekerja dengan jujur, amanah, dan tidak curang, kita sedang menanam pahala. Bahkan senyum dan pelayanan terbaik yang kita berikan kepada orang lain bisa menjadi sedekah. Maka jangan pernah merasa rendah saat bekerja, entah itu petani, pedagang, guru, atau pekerja kantoran, selama halal dan bermanfaat. Pekerjaanmu adalah jalan mulia menuju ridho Allah. Niatkan bekerja sebagai ibadah, bangun lebih pagi, mulai dengan bismillah, dan niatkan untuk memberi manfaat. Insya Allah, kerja jadi berkah.

Sejak masa Nabi Muhammad SAW, akikah telah dicontohkan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Ibadah ini bukan sekedar tradisi, melainkan sunnah muakkad yang sangat dianjurkan bagi orang tua yang mampu. Lebih dari sekedar menyembelih hewan, akikah mengandung makna yang begitu mulia. Di dalamnya terdapat ungkapan syukur kepada Allah, doa untuk kebaikan sang buah hati, kepedulian sosial melalui berbagi makanan, serta upaya mempererat tali silaturahmi dalam keluarga dan masyarakat. Seiring perkembangan zaman, tata cara pelaksanaan akikah memang semakin praktis. Namun esensi ibadahnya tetap sama, yaitu menjalankan syariat dengan penuh keikhlasan dan kepedulian sosial. Jadi akikah bukan sekedar rangkaian acara setelah kelahiran saja, melainkan warisan sunnah yang syarat makna dan menjadi wujud syukur, lalu mempererat kebersamaan dan membawa keberkahan bagi keluarga.

0: Nada Religi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar ya, tadi kita sudah ikuti, sudah dengarkan bersama juga lantunan nada religi yang menemani sore kita hari ini setelah kita menunaikan ibadah sholat asar. Tentunya masih di Palembang sore ini pendengar ya, kami akan masih hadirkan untuk Anda Green Radio dengan informasi-informasi menarik seputar lingkungan hidup, mulai dari perubahan iklim, pengelolaan sampah, gaya hidup ramah lingkungan, hingga informasi-informasi seputar lingkungan di wilayah Sumatera Selatan. Informasi selanjutnya yang kami hadirkan untuk Anda pendengar ya, mengenai pemerintah Kota Palembang yang saat ini tengah membangun ekosistem pengelolaan sampah terpadu yang menyatukan peran masyarakat di tingkat rumah tangga hingga fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PLTSA berskala kota. Komitmen ini ditegaskan dalam rapat koordinasi teknis percepatan pembentukan bank sampah sekaligus sosialisasi sistem layanan bank sampah atau Silaba tahun 2026 yang digelar di ruang rapat Prameswara pada Jumat 14 Agustus 2026. Asisten 2 Setda Kota Palembang, Isnaini Madani, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi pijakan penting dalam membangun budaya hidup bersih, meningkatkan kualitas lingkungan, sekaligus mempercepat target satu kelurahan satu bank sampah di seluruh wilayah kota. Dan pendengar ya, di tingkat rumah tangga warga didorong memilah sampah sejak dari sumbernya melalui jaringan bank sampah yang datanya terintegrasi dalam platform digital Silaba. Jadi sistem ini ya pendengar memastikan setiap bank sampah ini memiliki kepengurusan aktif, pencatatan nasabah yang lebih rapi, serta memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lewat konsep ekonomi sirkular. Rantai pengelolaan ini pendengar ya kemudian bermuara pada fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Keramasan yang menurut Isnaini Madani tengah dimatangkan pembangunannya. Jadi fasilitas ini dirancang mampu mengelola hingga 1.000 ton sampah per hari menggunakan teknologi moving grid incinerator, yaitu mengubah sisa sampah yang tak lagi bisa dimanfaatkan menjadi listrik. Dan pendengar Insta ini menegaskan, Bank Sampah dan PSEL Keramasan bukan dua program terpisah, melainkan satu ekosistem yang saling melengkapi. Hulu berfokus pada pengurangan dan pemilahan sampah berbasis masyarakat, sementara juga hilir mengoptimalkan pemanfaatan akhir sampah menjadi energi. Payung hukum peraturan Wali Kota nomor 17 tahun 2026 tentang pengelolaan sampah rumah tangga turut memperkuat langkah ini dengan menekankan perubahan perilaku masyarakat agar kebiasaan memilah sampah ini dimulai dari rumah. Camat dan lurah diinstruksikan menjadi penggerak utama di wilayah masing-masing. Dan pendengar, program ini juga melibatkan kolaborasi lintas sektor mulai dari tim penggerak PKK, Karang Taruna, Lembaga Pendidikan, Dunia Usaha, hingga komunitas lingkungan. Isnaini mengatakan melalui integrasi Silaba dan PSEL Keramasan, pemerintah Kota Palembang optimistis dapat mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan dari rumah tangga hingga menjadi sumber energi bagi kota. Demikian Green Radio pendengar yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini ya. Setelah ini masih akan ada beragam informasi dan juga hiburan yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya juga kami akan hadirkan report on the spot ya, atau laporan pandangan mata dari reporter-reporter kami, di mana ya sesaat lagi kita juga akan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi semarak peringatan ini mulai terasa di berbagai penjuru negeri. Tentunya kita akan melaporkan langsung bersama dengan reporter kami nanti hanya di Pro 1 RRI Palembang. Jadi pastikan untuk terus bersama kami pendengar di 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
1: Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?

Cantik dari Kahitna, pendengar yang pastinya gak pernah gagal nih bikin hati kita ikut berbunga-bunga. Lagu yang bukan cuma enak didengar ya, tapi juga mengingatkan kita bahwa hal-hal sederhana seringkali justru membuat suasana ini menjadi lebih istimewa. Sore ini pendengar, buat Anda yang sedang bersiap menyambut malam minggu ya, mungkin ada yang sedang menentukan pilihan baju, merapikan penampilan, atau sekedar menyiapkan rencana nih untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang tersayang. Karena malam minggu bukan selalu tentang pergi ke tempat yang jauh atau sesuatu yang istimewa, kadang makan malam bersama keluarga pun ya, menikmati waktu bersama pasangan atau sekedar bertemu sahabat sudah cukup untuk membuat akhir pekan terasa lebih berkesan. Yang jelas apapun rencana Anda malam ini, semoga semuanya berjalan menyenangkan. Tetap bersama kami di Persatu karena perjalanan menuju malam minggu masih panjang. Dan tentunya kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan yang pas untuk mengisi sore hingga malam nanti.

0: yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio.

Tahukah kamu? Logo resmi hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dirancang oleh desainer muda dari Padang, Sumatera Barat. Namanya Fajar Novario bersama 10 anggota Aumen Design Bureau. Menariknya, desain logo ini tidak dibuat sekadar untuk membentuk angka 81. Konsepnya diselaraskan dengan tema hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Garis yang saling bersilangan pada angka 8 mempresentasikan kolektivitas, sinergi, dan semangat gotong royong. Sementara hubungan antara angka 8 dan 1 menggambarkan gerak bersama menuju satu tujuan. Bentuknya juga tidak dikunci pada satu motif budaya tertentu, karena setiap daerah bisa melihat dan menemukan makna yang dekat dengan budayanya masing-masing. Jadi, lewat bentuk yang sederhana, logo ini mencoba menerjemahkan semangat keberagaman dan persatuan Indonesia, sejalan dengan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih dalam rangkaian Palembang sore ini ya, bersama Ega yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, buat Anda yang aktif di media sosial, khususnya Instagram, ada kabar terbaru yang cukup menarik perhatian. Setelah kurang lebih satu dekade menggunakan desain identitas yang sama, Instagram kini melakukan pembaruan pada tampilan identitas visualnya. Perubahan ini dimulai diperkenalkan pada Kamis 13 Agustus 2026. Jadi logo teks Instagram kini hadir dengan desain yang lebih sederhana dan juga menyesuaikan perkembangan visual platform tersebut. Kalau kita ingat kembali ya, Instagram mulai menggunakan identitas visual tersebut sejak 2016, 10 tahun yang lalu. Jadi selama bertahun-tahun tampilan sudah begitu melekat dan menjadi salah satu bagian yang mudah dikenali dari platform berbagi foto dan video tersebut. Namun perubahan kali ini bukan sekedar soal mengganti tampilan, pendengar. Jadi Instagram sendiri terus berkembang. Dari yang awalnya dikenal sebagai tempat berbagi foto, kini Instagram juga menjadi ruang untuk berbagi informasi, membangun komunitas, hingga mengembangkan bisnis. Karena itu, pendengar, penyegaran identitas visual menjadi salah satu cara Instagram untuk tetap relevan dengan perkembangan zaman dan juga tren desain digital. Meski diperbarui, Instagram tetap mempertahankan unsur utama yang membuat identitasnya mudah untuk dikenali. Jadi bisa dibilang bukan benar-benar berubah total, melainkan memberikan wajah baru untuk memasuki babak berikutnya. Menarik juga ya bagaimana sebuah logo bisa menjadi bagian dari keseharian kita, sampai perubahan kecil saja bisa langsung membuat pengguna menyadarinya.

sulit karena penuh tantangan, tawa, dan semangat kebersamaan. Secara historis, Panjat Pinang berawal dari tradisi yang digelar oleh pejabat Belanda dalam berbagai pesta. Saat itu, rakyat pribumi dijadikan tontonan untuk memperebutkan hadiah di puncak batang pinang. Kini, maknanya telah berubah. Panjat Pinang kini menjadi simbol kerjasama, strategi, kegigihan, dan semangat pantang menyerah. Sebab, mencapai puncak bukanlah hasil kerja satu orang, melainkan kekompakan seluruh tim.

0: Laporan terkini.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di berbagai penjuru negeri. Beragam kegiatan digelar masyarakat untuk menyambut momen bersejarah yang tentunya penuh semangat persatuan dan nasionalisme ini. Nah, pendengar, di tengah momen libur peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, bagaimana kondisi arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan? Untuk mengetahuinya, situasi terkini secara langsung dari lapangan, kita akan terhubung bersama dengan reporter RRI Maulana yang akan melaporkan momen libur hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kondisi Jalin Sum kilometer 16 alami kemacetan di dua arah. Langsung saja kita dengarkan laporannya, Maulana.
2: Ya, selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di ruas jalan lintas Sumatera atau Jalin Sum kilometer 16, tepatnya di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Dengar, pada sore hari ini situasi arus lalu lintas dapat saya informasikan di sepanjang ruas Jalin Sum kilometer 16 terpantau mengalami kemacetan dari dua arah. Kemacetan terjadi baik dari arah Palembang menuju Pangkalan Balai maupun sebaliknya dari arah Pangkalan Balai menuju Palembang. Dari pantauan langsung di lokasi, arus lalu lintas didominasi kendaraan bertonase besar seperti truk puso, pengangkut logistik, dan truk pengangkut tanah. Selain itu, sejumlah kendaraan pribadi roda 4 maupun roda 2 juga terlihat memadati ruas jalan ruas jalan kilometer 16 ini. Tingginya volume kendaraan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kepadatan arus lalu lintas. Namun, kondisi ini juga diperparah dengan adanya pekerjaan perbaikan jalan berupa pengecoran badan jalan di sekitar kilometer 17 hingga kilometer 18. Di titik pekerjaan tersebut, kendaraan dari arah Palembang maupun Pangkalan Balai harus melintas secara bergantian. Selain itu, pendengar, kondisi ini membuat laju kendaraan tersendat dan antrean kendaraan terlihat memanjang dari kedua arah. Hingga sore hari ini, progres pengecoran badan jalan masih berlangsung. Dan tepat di depan markas Arhanud Banyuasin masih terdapat bagian badan jalan yang belum selesai dilakukan pengecoran. Daripada itu, di tengah kondisi arus lalu lintas yang cukup padat ini, dari pantauan di lapangan, belum terlihat petugas kepolisian maupun dinas perhubungan yang melakukan pengaturan arus lalu lintas. Petugas dari pihak pelaksana pekerjaan jalan pun belum terlihat melakukan pengaturan secara langsung di titik kepadatan. Daripada itu, bagi para pendengar yang hendak melakukan perjalanan dari arah Palembang menuju Pangkalan Balai maupun sebaliknya, diharapkan dapat mempertimbangkan jalur alternatif untuk menghindari kepadatan. Dari arah Palembang, pengendara dapat mempertimbangkan jalur melalui Simpang Tanah Mas, sementara dari arah Pangkalan Balai, pengendara dapat mempertimbangkan jalur melalui Simpang Alfawan, tentunya dengan menyesuaikan kondisi dan tujuan perjalanan masing-masing. Ya, pendengar, untuk kondisi cuaca tentunya di lokasi pada sore hari ini terpantau panas, kering tentunya karena saat ini telah memasuki musim kemarau. Aktivitas kendaraan juga cukup tinggi dan membuat kondisi di sekitar lokasi pekerjaan jalan maksud kami berdebu. Untuk itu kami mengimbau kepada seluruh pengendara agar tetap berhati-hati, menjaga jarak aman, mengurangi kecepatan saat melintas di pekerjaan jalan, serta mengikuti arahan petugas apabila nantinya dilakukan pengaturan lalu lintas. Demikian pendengar informasi situasi arus lalu lintas yang dapat saya sampaikan dari ruas jalan Sub kilometer 16, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Dari jalan Sub kilometer 16, saya Muhammad Maulana, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih Maulana atas laporannya. Dan pendengar, demikian tadi laporan momen libur hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kondisi Jalin Sum kilometer 16 alami kemacetan di dua arah. Tetaplah bersama kami karena berbagai informasi dan juga laporan dari titik-titik di wilayah Kota Palembang dan sekitarnya masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau micin.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: 92,4 FM Pro 1 RRI Pak.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, semarak menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia juga terasa di berbagai pusat keramaian di kota Palembang. Salah satunya di pusat perbelanjaan Palembang Icon yang turut menghadirkan suasana dan berbagai aktivitas bernuansa kemerdekaan untuk menyambut momen 17 Agustus. Nah, seperti apa suasana dan antusiasme masyarakat di Palembang Icon dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia? Kita akan langsung terhubung bersama reporter kami, Alvina Damayanti. Langsung saja kita sapa Alvina. Bagaimana suasana di Palembang Icon sore ini?
2: Baik, selamat sore Ega dan juga pendengar. Saat ini saya berada di Palembang Icon, salah satu pusat perbelanjaan yang ada di kota Palembang. Hari ini tepat di hari Sabtu, 15 Agustus 2026, suasana di luar pusat perbelanjaan sempat terasa cukup terik, meskipun kini sudah memasuki waktu sore. Kondisi tersebut membuat sejumlah pengunjung memilih untuk menghabiskan waktu akhir pekan di dalam pusat perbelanjaan. Memasuki akhir pekan juga, Ega dan juga pendengar, suasana di Palembang Icon sendiri saat ini terlihat cukup ramai, apalagi hanya tinggal 2 hari lagi menuju peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada 17 Agustus mendatang. Nuansa kemerdekaan juga mulai terasa di sejumlah area. Beberapa toko terlihat sudah memasang ornamen bernuansa merah putih, mulai dari dekorasi di bagian depan toko hingga berbagai atribut yang menghiasi area penjualan. Tidak hanya dekorasi, pendengar, semangat menyambut kemerdekaan itu juga terlihat ada berbagai promo yang ditawarkan sejumlah tenan. Beberapa toko memberikan potongan harga dengan tema angka 17%, baik untuk produk makanan, pakaian, maupun berbagai kebutuhan lainnya. Di suasana akhir pekan, pengunjung terlihat memanfaatkan momen ini juga untuk berbelanja, menikmati makanan, sekaligus mencari berbagai promo menjelang Hari Kemerdekaan. Demikian laporan saya dari Palembang Icon, Alvina Damayanti, RRI Tusmudara untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih Alvina atas laporannya dan pendengar ya. Demikian laporan suasana Palembang Icon menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Dan pendengar, antusiasme, situasi dan juga aktivitas menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tentunya masih akan kami hadirkan dalam laporan terkini bersama dengan reporter kami yang tengah bertugas di lapangan. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag bintangradio26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2022.

0: Tahukah kamu? Logo resmi hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dirancang oleh desainer muda dari Padang, Sumatera Barat. Namanya Fajar Novario bersama 10 anggota Aumen Design Bureau. Menariknya, desain logo ini tidak dibuat sekadar untuk membentuk angka 81. Konsepnya diselaraskan dengan tema hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Garis yang saling bersilangan pada angka 8 mempresentasikan kolektivitas, sinergi, dan semangat gotong royong. Sementara hubungan antara angka 8 dan 1 menggambarkan gerak bersama menuju satu tujuan. Bentuknya juga tidak dikunci pada satu motif budaya tertentu, karena setiap daerah bisa melihat dan menemukan makna yang dekat dengan budayanya masing-masing. Jadi, lewat bentuk yang sederhana, logo ini mencoba menerjemahkan semangat keberagaman dan persatuan Indonesia, sejalan dengan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar di Palembang sore ini. Saatnya kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Beredar unggahan dari akun Facebook Weni Rahmadita yang menampilkan gambar kartu anjungan tunai mandiri atau ATM khusus penerima manfaat makan bergizi gratis atau MBG. Unggahan tersebut disertai narasi yang mempertanyakan kebenaran isu bahwa MBG akan disalurkan melalui kartu ATM khusus. Dilansir dari turnbackhoax.id, hingga Sabtu 15 Agustus 2026, unggahan tersebut telah disukai 8 akun, mendapat 3 komentar, dan juga dibagikan ulang sebanyak 20 kali. Tim pemeriksa fakta Mavindo kemudian menelusuri kebenaran klaim melalui mesin pencari Google. Penelusuran menggunakan kata kunci MBG bakal disalurkan lewat kartu ATM tidak menemukan informasi valid ataupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dan juga setelah ditelusuri gambar kartu ATM yang digunakan dalam unggahan, gambar tersebut diperiksa menggunakan situs pendeteksi kecerdasan buatan dan hasilnya menunjukkan probabilitas mencapai 99,9% sebagai gambar yang dibuat atau direkayasa menggunakan AI. Penelusuran pada kanal resmi pun pendengar ya, media arus utama juga tidak menunjukkan adanya kebijakan ataupun usulan pemerintah mengenai penyaluran MBG melalui kartu ATM. Dengan demikian, gambar kartu ATM yang beredar tidak dapat dijadikan bukti adanya kebijakan baru dalam program MBG. Masyarakat diimbau tidak mudah mempercayai informasi mengenai program pemerintah yang beredar di media sosial, terutama jika hanya disertai gambar tanpa sumber resmi. Informasi mengenai pelaksanaan MBG sebaiknya dikonfirmasi melalui kanal resmi pemerintah atau sumber pemberitaan yang kredibel. Dan pendengar ya, jadi untuk informasi MBG bakal disalurkan lewat kartu ATM adalah informasi hoax atau tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: laporan terkini.
1: Pendengar, kita akan mendengarkan kembali laporan terkini terkait dengan semarak menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang juga mulai terlihat di berbagai lingkungan masyarakat. Salah satunya di kantor Lurah Lebung Gajah yang kini tampil lebih semarak dengan berbagai ornamen bernuansa merah putih. Jadi kantor kelurahan ini dipercantik dengan pemasangan bendera dan juga umbul-umbul sebagai bagian dari persiapan menyambut peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, seperti apa suasana dan kemeriahan di kantor Lurah Lebung Gajah dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia? Kita akan dengarkan laporan langsung dari reporter kami yang sudah berada di lokasi. Rian?
2: Ya. Ya, pendengar dan dimanapun Anda berada, saat ini kami melaporkan dari kantor Lurah Lebung Gajah, Palembang, tepatnya di Jalan Betawi Raya nomor 1, RT 50 RW 13, Kota Palembang. Dapat kami informasikan untuk semarak dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di kantor Lurah Lebung Gajah ini juga sudah mulai terlihat semaraknya. Dari pantauan kami, semarak hari kemerdekaan ini terlihat dari berbagai macam ornamen yang ditempelkan ataupun menghiasi kantor Lurah Lebung Gajah ini. Kalau dari tampilan depan, kami gambarkan, ini sudah terlihat semarak dengan umbul-umbul berwarna-warni. Ada 5 tiang umbul-umbul yang diikatkan di pagar kantor kelurahan yang tepat berada di sisi pertigaan Jalan Lebung Gajah ini. Walaupun memang pada hari ini, hari Sabtu, aktivitas kantor Lurah Lebung Gajah tidak terlihat karena memang hari libur di akhir pekan. Tapi semarak untuk menyambut Hari Raya Kemerdekaan juga cukup terlihat. Tidak hanya 5 umbul-umbul yang disematkan di pagar kantor kelurahan, namun di bagian atap teras juga terlihat juga bendera gantung dengan corak ornamen gambar Garuda yang digantung di depan teras, atap teras dari kantor kelurahan sendiri dengan panjang sekitar 5 meter dan 15 meter di sisi kiri dan sisi kanannya. Ini semakin menambah semarak dalam rangka menyambut hari raya, maksud kami dalam rangka menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan selain itu juga satu buah bendera ini tergantung di sisi sebelah kiri kantor kelurahan yang memang sudah terpasang sejak beberapa hari yang lalu. Dan selain itu juga semarak kemerdekaan juga informasi yang kami terima dari warga setempat bahwa dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, warga sekitar juga melaksanakan berbagai macam kegiatan lomba. Di antaranya ada lomba balap karung, lomba permainan anak-anak, dan juga lomba permainan tradisional yang akan dilaksanakan di masing-masing RT. Hal ini terlihat dari beberapa komplek perumahan yang sudah mulai mengedarkan sumbangan sukarela untuk melaksanakan kegiatan lomba sendiri. Kegiatan lomba ini biasanya digagas oleh muda-mudi dari lingkungan sekitar yang nantinya akan dananya untuk digunakan untuk pelaksanaan lomba dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan RI. Dan rencananya untuk lomba-lomba sendiri akan dilaksanakan pada hari Senin nanti tanggal 17 Agustus 2026 di masing-masing titik RT yang rencananya akan dilaksanakan tepat setelah anak-anak sekolah melaksanakan upacara peringatan kemerdekaan di masing-masing sekolahnya. Sekitar pukul 9 atau pukul 10 waktu Indonesia Barat, berbagai macam perlombaan nanti akan digelar di sejumlah RT di kantor kelurahan Lebung Gajah ini sendiri. Baik, sementara itu yang dapat kami laporkan dari kawasan kantor kelurahan Lebung Gajah, Palembang, Kecamatan Sematang Borang, Dian Aldi Dani melaporkan 01 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih Rian atas laporannya ya dari kantor Lurah Lebung Gajah yang dipercantik dengan ornamen bendera dan umbul-umbul dalam menyambut semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
0: RRI Pro 1. Laporan terkini.
1: Baik, pendengar, di tengah semarak perayaan dan momen libur kemerdekaan ini, aktivitas masyarakat di jalan raya juga menjadi perhatian. Lalu bagaimana kondisi arus lalu lintas di salah satu ruas jalan yang cukup ramai di Kota Palembang? Kita langsung dengarkan laporan dari reporter kami, Divia, yang saat ini berada di Jalan Haji Abdul Razak Palembang. Divia.
3: Ya, selamat sore Ega dan pendengar. Saat ini saya melaporkan kondisi di kawasan Jalan Haji Abdul Razak Palembang. Dari pantauan lalu lintas dari arah underpass Patal terpantau lancar dan terdapat juga beberapa penjual bendera merah putih bagi Anda yang ingin mampir untuk membeli bendera merah putih. Namun pendengar dari arah sebaliknya, khususnya di Jalan Haji Abdul Razak menuju SPBU Sekojo, terpantau padat akibat dari antrean BBM yang meluas hingga sekitar 5 meter ke luar area SPBU. Antrean didominasi kendaraan beroda 2 dan truk-truk kecil. Selain itu juga kendaraan beroda maksud kami antrean didominasi kendaraan beroda 4. Antrean pertali juga terpantau padat oleh kendaraan beroda 2. Dan saat ini juga cuaca di Jalan Haji Abdul Razak terpantau cerah. Dan ini berdebu di kawasan Jalan Haji Abdul Razak sehingga kami untuk selalu berhati-hati dalam mengendarai kendaraan. Sekian laporan dari kawasan Jalan Haji Abdul Razak di Jalan
1: Baik, terima kasih Divia atas laporannya pantauan lalu lintas di Jalan Haji Abdul Razak Palembang. Dan pendengar tetaplah bersama kami karena berbagai informasi dan juga hiburan masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda di sepanjang Palembang sore ini.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

0: laporan terkini.
1: Masih di Pro 1 RRI Palembang, pendengar, selanjutnya masih dalam rangka memasuki momen libur dan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kita juga akan mendengarkan laporan kondisi arus lalu lintas di Jalan Angkatan 45 bersama dengan reporter kami, Naura. Naura?
2: Baik, selamat sore Ega, selamat sore pendengar. Saya tadi sama laporkan langsung dari Jalan Angkatan 45 Palembang, di mana suasana di Jalan Angkatan 45 sore ini mulai terasa berbeda menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dari pantauan saya di lokasi, sejumlah bendera merah putih sudah terpasang di beberapa titik di sekitar kawasan ini. Pemandangan tersebut juga membuat suasana di sepanjang Jalan Angkatan 45 semakin terasa semarak dengan nuansa kemerdekaan. Selain bendera, beberapa pedagang juga masih terlihat menjajakan berbagai atribut untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana masyarakat yang ingin ikut memeriahkan perayaan kemerdekaan masih dapat menemukan berbagai perlengkapan bernuansa merah putih di sejumlah titik di kawasan ini. Aktivitas masyarakat juga pada sore hari ini terlihat cukup ramai, di mana sejumlah kafe di sekitar Jalan Angkatan 45 tampak mulai ramai juga dikunjungi oleh warga. Ada yang datang bersama keluarga, ada pula yang menghabiskan waktu akhir pekan bersama temannya, di mana suasana ini membuat kawasan Jalan Angkatan 45 terlihat semarak menjelang malam hari ini. Sementara itu, untuk kondisi lalu lintas pada sore hari ini, dari pantauan saya terpantau ramai namun masih lancar. Kendaraan dari kedua arah masih dapat bergerak dengan normal dan belum terlihat adanya antrian panjang yang menghambat arus lalu lintas. Untuk kondisi cuaca pada sore hari ini juga di Jalan Angkatan 45 sangat mendukung aktivitas masyarakat. Langit di kawasan Jalan Angkatan 45 terlihat cerah dan masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa di Jalan Angkatan 45. Untuk para pendengar sendiri yang masih berada di perjalanan, tetap berhati-hati dan jangan lupa memperhatikan kondisi lalu lintas dan juga menggunakan atribut keselamatan untuk pengendara roda 2 menggunakan helm dan pengendara roda 4 untuk menggunakan seat belt. Baik, itu saja yang dapat saya laporkan dari Jalan Angkatan 45. RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih Naura atas laporannya. Pantauan arus lalu lintas di Jalan Angkatan 45 Kota Palembang. Dan pendengar, tetaplah bersama kami karena setelah ini kami masih akan hadirkan berbagai informasi lainnya, laporan lainnya dari reporter kami yang tengah bertugas di lapangan. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: laporan terkini.
1: Pendengar, kita masih memantau kondisi arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan di Kota Palembang dalam rangka memasuki momen libur dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana situasi arus kendaraan di kawasan seputaran Masjid Agung Palembang menuju kawasan Jembatan Ampera hingga Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Jalan KH Wahid Hashim. Untuk mengetahui kondisi terkini di lapangan, kita akan terhubung bersama dengan reporter kami yang sudah berada di lokasi, Yuhana.
2: Ya, terima kasih Ega. Ya. Dengar, saat ini saya berada di sekitar kawasan Masjid Agung Palembang hingga Jembatan Ampera. Pantauan sore ini, arus lalu lintas di kawasan ini terpantau ramai namun masih lancar. Memasuki kawasan Jembatan Ampera, arus kendaraan memang terlihat cukup padat, terutama pada sore menjelang malam seperti saat ini. Meski demikian, kepadatan masih dapat bergerak dengan lancar dan belum terlihat adanya kemacetan panjang. Kendaraan pun yang melintas ini didominasi oleh kendaraan pribadi seperti roda 2 dan roda 4. Untuk kendaraan roda 4 terlihat angkutan kota atau angkot, mobil pribadi, serta sesekali bus yang melintas di kawasan ini. Selain itu, di sejumlah becak juga masih terlihat beraktivitas dan melintas di sekitar kawasan Jembatan Ampera sampai dengan jalan lintas di Wahid Hashim. Sementara itu, untuk kondisi jalan lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera, khususnya Jalan K.H. Wahid Hashim, arus kendaraan juga terpantau cukup ramai dan padat. Kendaraan masih didominasi sepeda motor dan mobil pribadi dengan aktivitas masyarakat yang cukup tinggi pada sore hari. Untuk kondisi cuaca, sore ini cuaca di kawasan sini terpantau cukup terik. Namun suasana sore ini juga mulai terasa semarak karena di sepanjang jalan sudah banyak masyarakat yang memasang bendera merah putih dan umbul-umbul. Pemasangan berbagai atribut tersebut menjadi bagian dari semarak masyarakat dalam menjambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bagi pendengar yang sedang berada di jalan, khususnya yang melintasi kawasan Masjid Agung, Jembatan Ampera hingga Jalan K.H. Wahid Hashim, tetap kami imbau untuk berhati-hati. Kurangi kecepatan ketika memasuki kawasan yang cukup padat ini, jaga jarak aman, dan selalu patuhi rambu-rambu serta aturan lalu lintas. Pastikan juga kondisi kendaraan dalam keadaan baik dan jangan menggunakan telepon genggam saat berkendara. Demikian pantauan kondisi lalu lintas sore menjelang malam hari ini dari kawasan Masjid Agung Palembang, Jembatan Ampera hingga Jalan K.H. Wahid Hashim. Dari Palembang, saya Yuhana melaporkan untuk Pro 1 RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih Yuhana atas laporannya. Laporan arus lalu lintas di seputaran Masjid Agung Palembang, Jembatan Ampera, Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI Pro 1. Inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
4: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
3: Aku pikir bisa balik modal tuh.
4: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
5: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
3: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
4: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
5: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

0: Laporan terkini.
1: Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selanjutnya kita akan mendengarkan laporan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Penjual bendera dan pernak-pernik kemerdekaan di Jalan Residen Arozak, Kota Palembang mengalami peningkatan omset penjualan. Dan saat ini kita sudah bersama dengan reporter kami, Rizky atau Hairul Rizky. Hairul Rizky, silakan.
2: Iya. Pendengar, dapat kami laporkan langsung dari Jalan Residen Abdul Razak, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Bagaimana saat ini menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, para penjual bendera di sepanjang jalan Residen Abdul Razak, ataupun yang menjual bendera dan pernik-pernik lainnya, ini mengalami peningkatan omset penjualan. Di mana sejumlah pedagang yang mulai ramai menawarkan berbagai jenis bendera, ini sudah berdagang ataupun menjasakan dagangannya di sejak awal bulan Agustus lalu hingga menjelang 17-an, tepatnya nanti di tanggal 17 Agustus 2026 Senin besok. Dan salah seorang pedagang bendera, Sobri, tadi sempat kami bincangi, mengatakan penjualan mulai mengalami peningkatan dibandingkan hari-hari biasa, tepatnya memasuki weekend kali ini di Jumat, Sabtu, dan juga Minggu, di mana menurutnya masyarakat tidak hanya membeli bendera merah putih yang menjadi atribut wajib, tapi juga membeli ataupun berbagai model dan ukuran bendera untuk menghiasi rumah, seperti bendera warna-warni dan juga biasanya ditaruh di panggung lomba yang sering diadakan di berbagai lokasi ataupun di RT/RW setempat. Dan beragam motif juga bendera yang tersedia kami pantau tadi, mulai dari bendera merah putih standar hingga bendera dengan desain dan ukuran yang lebih bervariasi, mulai dari bentuk ukuran kecil, sedang, dan juga besar dijual di sini di sepanjang jalan Presiden Abdul Razak, khususnya Pak Sobri, dan harga yang ditawarkan juga sesuai dengan jenis dan ukuran bendera. Dan selain itu, momentum peringatan kemerdekaan ini, pendengar, setiap tahun menjadi peluang bagi para pedagang, termasuk Pak Sobri, di mana para pedagang musiman seperti Pak Sobri ini mendapatkan peningkatan omset. Dan juga permintaan biasanya terus meningkat beberapa hari menjelang 17 Agustus berlangsung, seperti itu. Dan ia berharap untuk antusiasme masyarakat dalam memasang bendera dan atribut kemerdekaan terus terjaga, dan memang selain membantu meningkatkan pendapatan para pedagang, pemasangan bendera juga menjadi bentuk semangat kita sebagai masyarakat ataupun warga negara Republik Indonesia dalam memperingati kemerdekaan Indonesia. Dan selain itu, pantauan kami selain para pedagang di Jalan Residen Abdul Razak, Palembang mengalami peningkatan omset penjualan bendera, kami juga memantau arus lalu lintas di sini menjelang libur 17 Agustus, masyarakat juga dari setiap lorong ke lorong yang ada, ini juga sudah mulai menyemarakan, memeriahkan 17 Agustus dengan mendesain gapura yang ada di lorongnya masing-masing, ada di jalannya masing-masing, ataupun memasang bendera khusus dan juga memasang panggung untuk mengadakan lomba dan menyemarakan 17 Agustus tersebut. Demikian. Dari Jalan Residen Abdul Razak, Hairul Rizky melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Hairul Rizky atas laporannya mengenai menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, penjual bendera dan pernak-pernik kemerdekaan di Jalan Residen Abdul Razak, Kota Palembang mengalami peningkatan omset penjualan. Dan pendengar, demikian tadi ya laporan-laporan terkini yang disampaikan oleh reporter kami yang sedang bertugas di lapangan. Setelah ini kami juga akan hadirkan Lentera Hati untuk Anda, sebelum nantinya kita juga akan dengarkan bersama pengajian dan juga azan maghrib tepat di pukul 18:09 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Pro 1. Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio26Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
0: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

Beban kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Holik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir bersama Anda pendengar dalam Lentera Hati bersama Pro1 RRI Palembang untuk menemani Anda di sore hari ini. Sebelum nantinya kita akan melaksanakan ibadah sholat maghrib. Lentera Hati yang kami pilih sore hari ini berjudul Kisah Abu Talha Al-Ansori Mewakafkan Kebun Kesayangannya. Dikisahkan dalam buku 365 Kisah Pengantar Tidur Islami oleh Erna Fitrini, Abu Talha Al-Ansori dikenal sebagai salah satu sahabat Rasulullah yang paling dermawan dan berhati lembut. Ia adalah orang kaya di Madinah yang memiliki banyak kebun kurma sebagai sumber kekayaannya. Di antara seluruh hartanya, kebun Bayruha adalah yang paling ia cintai dan ia banggakan. Kebun itu terletak tepat menghadap Masjid Nabawi, sehingga memiliki nilai emosional dan spiritual tersendiri baginya. Rasulullah bahkan kerap memasuki kebun tersebut untuk berteduh dan meminum airnya. Hal itu menjadikan kebun Bayruha semakin istimewa di mata Abu Talha. Suatu hari setelah turunnya surah Ali Imran ayat 92 tentang menafkahkan harta yang dicintai, Abu Talha tersentuh hatinya. Ayat itu seolah berbicara langsung kepadanya tentang wujud kebaikan sejati. Tanpa menunda waktu, Abu Talha segera menemui Rasulullah untuk mengamalkan ayat tersebut. Ia menyampaikan keinginannya untuk menyedekahkan kebun Bayruha sepenuhnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh ketulusan, ia berkata bahwa harta terbaiknya ingin ia serahkan agar mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia meminta Rasulullah menentukan kepada siapa kebun itu harus diberikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji tindakan mulia tersebut dan menyebut kebun itu sebagai harta yang sangat menguntungkan. Namun beliau menyarankan agar kebun tersebut diberikan terlebih dahulu kepada kerabat terdekat Abu Talha. Abu Talha menerima saran Rasulullah itu dengan lapang dada. Baginya, mengikuti petunjuk Nabi jauh lebih utama daripada mengikuti keinginannya sendiri. Ia kemudian membagi-bagikan kebun tersebut kepada keluarga, anak-anak, pamannya, dan kerabat yang membutuhkan. Tindakan itu menunjukkan kerendahan hati dan kecintaannya kepada sesama. Beberapa sahabat juga menerima bagian dari kebun tersebut, seperti Hasan bin Sabit, Zaid bin Sabit, dan Ubay bin Ka'b. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menerima sebagian, lalu memberikannya kembali kepada mereka yang layak mendapatkannya. Kisah ini menjadi salah satu contoh kedermawanan paling agung yang tercatat dalam sejarah sahabat Nabi. Abu Talha menunjukkan bahwa iman sejati bukan hanya diucapkan, tetapi diwujudkan melalui pengorbanan yang tulus. Sikapnya mengajarkan

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah

sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

Di bulan suci Ramadan, masyarakat di berbagai daerah masih melestarikan tradisi ruahan. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Syakban sebagai bentuk persiapan diri, baik secara spiritual maupun sosial. Ruahan identik dengan doa bersama, ziarah makam keluarga, serta berbagi makanan kepada tetangga dan kerabat. Suasananya penuh kebersamaan dan menjadi momen untuk mempererat silaturahmi, sekaligus mendoakan para leluhur. Di Sumatera Selatan sendiri, tradisi ini masih terasa kental di sejumlah wilayah, terutama dengan kegiatan tahlilan dan makan bersama. Ruahan bukan sekedar budaya, tetapi juga menjadi pengingat agar kita menyambut Ramadan dengan hati yang bersih dan penuh keikhlasan.

Baik pendengar, saatnya kita mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah An-Nur ayat 35-38 dan akan dibacakan oleh Qori Hermansyah SPDI. Dan pada pukul 18.09 kita juga akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhoannya. Amin ya robbal alamin.
1: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dalam Islam, keadilan bukan hanya nilai, tapi juga perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah An-Nahl ayat 90, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan." Ini menunjukkan bahwa adil adalah fondasi dalam setiap aspek kehidupan, baik kepada diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Adil tidak berarti semua orang mendapat hal yang sama, tetapi setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan agung dalam bersikap adil. Bahkan terhadap musuhnya, beliau tidak pernah zalim. Ketika memutuskan perkara, beliau tidak memihak karena status atau kedekatan, tapi berdasarkan kebenaran dan kejujuran. Sikap adil harus dimulai dari hal-hal kecil. Bersikap adil kepada anak-anak, tidak membeda-bedakan teman, hingga adil dalam menilai orang lain. Allah mencintai hambanya yang adil karena keadilan membawa kedamaian. Sedangkan ketidakadilan menumbuhkan kebencian dan kehancuran. Sebagai Muslim, kita dituntut untuk menjadikan keadilan sebagai prinsip dalam bertindak, berpikir, dan berkata. Karena hanya dengan keadilan, kita bisa menciptakan kehidupan yang diberkahi dan diridhoi Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan karena Allah. Surat An-Nisa ayat 135.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Tuhan Maha Cinta dari Niji pendengar yang membawa kita pada pukul 18:32 menit waktu Indonesia Barat, sekaligus juga menutup rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami di kesempatan hari ini. Dan pendengar terus dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital atau melalui streaming di rri.co.id. Kami akan terus menghadirkan berbagai informasi dan juga hiburan hanya di Pro 1 RRI Palembang bersama saya Ega Duyanti di sepanjang Palembang sore ini.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kabar duka menyelimuti Nusa Tenggara Timur. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Nagekeo pada Sabtu 15 Agustus 2026. Gempa yang berpusat sekitar 30 km timur laut Mbai ini menimbulkan korban jiwa dan juga kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Dan dilansir dari rri.co.id, pendengar, hingga saat ini tim SAR gabungan telah mengevakuasi 79 orang terdampak gempa. Berdasarkan pendataan sementara, sebanyak 38 orang meninggal dunia, 40 orang mengalami luka-luka, sementara 1 orang masih dilaporkan tertimbun. Pendengar, di tengah situasi duka ini, upaya pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan. Kepala Kantor SAR Maumere, Fatur Rahman, mengatakan seluruh personel dan juga sarana yang dimiliki telah dikerahkan untuk mempercepat proses pencarian, pertolongan, dan juga evakuasi korban secara aman. Tim SAR gabungan juga mengerahkan KN SAR Punta Dewa untuk mengoptimalkan operasi SAR. Bersama potensi SAR di seluruh Flores, tim terus berupaya melakukan penyelamatan dengan cepat, tepat, dan juga aman. Sebanyak 281 personel dikerahkan dalam operasi ini. Mereka berasal dari unsur TNI, KSOP, Polri, BPBD, PMI, pemerintah daerah, serta juga potensi SAR lainnya. Para personel ditempatkan di sejumlah titik terdampak untuk mempercepat proses pencarian dan juga evakuasi masyarakat menuju lokasi yang aman. Saat ini pendengar, ya, pendataan korban masih terus dilakukan bersama dengan BPBD setempat. Sementara itu juga operasi SAR masih berlangsung dengan memprioritaskan pencarian terhadap korban yang masih tertimbun serta pertolongan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Pendengar, kita doakan semoga seluruh proses pencarian dan evakuasi berjalan lancar, ya, serta masyarakat juga yang terdampak diberikan kekuatan dalam menghadapi musibah ini. Kami informasikan juga kepada Anda pendengar, ya, nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan programa 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi inspirasi.

Baju murah, model kekinian, dan diskon besar-besaran? Itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu? Di balik tampilannya yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.

Kenapa lomba makan kerupuk digantung? Tahukah kamu, pernah kepikiran? Kenapa ya, saat lomba makan kerupuk, kerupuknya selalu digantung? Ternyata, hingga saat ini, belum ada catatan sejarah resmi yang menjelaskan asal-usul tradisi tersebut. Namun, cara ini dipercaya membuat perlombaan menjadi lebih adil karena semua peserta tidak boleh menggunakan tangan. Kerupuk yang digantung juga membuat tantangannya semakin seru. Peserta harus mengandalkan fokus, keseimbangan, dan koordinasi tubuh untuk menggigit kerupuk yang terus bergoyang. Tak heran, suasana lomba selalu dipenuhi gelak tawa dan sorak-sorai. Sederhana, tetapi mampu menghadirkan kebersamaan yang menjadi ciri khas perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Karena di balik setiap lomba tradisional, tersimpan semangat kebersamaan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kita semua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait termasuk TNI dan Polri melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
0: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerja sama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalena. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita semua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di tadi ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga di Maumere itu ada reruntuhan-reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
3: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan ada roda 4.
4: Titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati, tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
3: Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljannah.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
6: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05.13 menit, ya, tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
6: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
7: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
6: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
8: Halo, Bang.
0: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
8: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang?
0: Soalnya baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami Mario Alberto untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih sejenak ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, disitu diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerja sama dengan banyak pihak atau dengan bahasa gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini, diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima, menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkirembong, 3 orang. Kecamatan Varii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. dan Kecamatan Cibal Barat 1 orang. Sementara itu merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
5: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
4: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Ruteng Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
4: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang dari total sebelumnya ini sebanyak 15 orang dan ini juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
4: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung terutama untuk wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata, untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
4: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau begitu kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih, selamat malam, Mario.
4: Siap, terima kasih.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korupsi yang utama. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenkop menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
5: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus juga memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
6: Dan kami dalam ini, Lingkungan Hidup, mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
4: Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi, karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
3: Tahun depan bisa tumbuh 6%, kalau tumbuh 6% apakah langsung saya kenakan pajak? Ya, kalau baru terima 1 triliun belum mungkin, tapi ruang tentunya itu buka lebar, nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Let's say kalau akhir triwulan ini, akhir tahun ini bisa 6%, triwulan pertama bisa 6% lagi lebih, mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru.
1: Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas Hari Pembebasan Nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
4: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi di tengah.
5: Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women's League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat atau sentralisasi di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut disampaikan CEO IWL Ted Cahyono saat konferensi pers pengumuman kembalinya Liga Sepak Bola Putri Nasional pekan ini. Ted menjelaskan, konsep ini digunakan karena IWL 2026 akan berjalan dengan 6 tim peserta. Menurut Teddy, 6 tim peserta ini barulah langkah awal karena baru ke-6 tim ini yang dianggap siap dari berbagai aspek.
6: Di mana kita memang menggunakan konsep yang agak berbeda, jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal, jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek, karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang, karena kita ingin Indonesian Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung Timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien.
5: Sementara itu, salah satu pemain Bekasi FC, Hanifah Halimatus Sadia, mengaku sangat bersemangat menyambut pelaksanaan IWL 2026. Menurut Hanifah, kehadiran kompetisi yang rutin berlangsung memang telah dinantikan oleh para pesepak bola putri, termasuk dirinya.
7: Pasti ini yang ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri yang mungkin kadang kita ngerasa kapan nih Liga Indonesia ada liga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru mulai persiapan mungkin sekitar tanggal 20-an kalau kita
5: IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta, dengan menghadirkan Persija Jakarta kontra Persita Tangerang sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Nira Filipiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Agama Katolik.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami menghadirkan mimbar agama Katolik bersama dengan pembimas Katolik Leonardus Sutrisno SAG MSI. Dari studio kami mengucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.
2: Umat beriman Katolik, pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan dan saya hormati. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya, Leonardus Sutrisno, bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda dalam program Mimbar Agama Katolik. Semoga kedamaian Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian, terutama di tengah kesibukan dan dinamika hidup sepanjang minggu ini. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kasih, karena atas rahmat dan penyertaannya kita masih diberi kesempatan untuk kembali berjumpa dalam mimbar agama Katolik di Radio Republik Indonesia Pro 1 Palembang. Tema yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini adalah Berbahagialah yang percaya dan setia kepada Allah. Tema ini sangat menarik untuk direnungkan bersamaan dengan Gereja Katolik yang merayakan salah satu hari raya Maria yang sangat istimewa, yaitu Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Hari raya ini mengajak kita untuk memandang Maria bukan hanya sekedar seorang perempuan yang sangat dihormati dalam iman Katolik, tetapi sebagai pribadi yang seluruh hidupnya menjadi teladan dalam iman, ketaatan, kerendahan hati, pelayanan, dan penyerahan diri kepada kehendak Allah. Injil yang menjadi dasar permenungan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 56. Kita mendengar kisah yang sangat indah tentang kunjungan Maria kepada Elisabet. Setelah menerima kabar dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung dan melahirkan Yesus Putra Allah, Maria tidak tinggal diam. Ia segera berangkat menuju sebuah kota di pegunungan Yudea untuk mengunjungi Elisabet, saudaranya. Di sana terjadi sebuah perjumpaan yang sangat mengagumkan. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya. Elisabet pun dipenuhi Roh Kudus dan berseru, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Dan kemudian Elisabet mengatakan sebuah kalimat yang sangat penting. Berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Inilah salah satu inti perayaan kita pada hari ini. Maria adalah pribadi yang percaya kepada Allah. Maria percaya meskipun ia tidak memahami semuanya. Maria taat meskipun jalan hidup yang harus ditempuhnya tidak mudah. Maria setia meskipun perjalanan hidupnya penuh dengan penderitaan. Dan karena iman serta kesetiaannya itu, Maria mengalami kepenuhan keselamatan bersama Allah. Umat beriman Katolik, pendengar RRI Pro 1 Palembang yang saya hormati dan dicintai Tuhan, Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga bukan hanya berbicara tentang Maria. Hari raya ini juga berbicara tentang kita dan masa depan iman kita. Kita semua dipanggil menuju kehidupan kekal bersama Allah. Maria menjadi tanda pengharapan bagi seluruh umat manusia bahwa hidup yang setia kepada Allah tidak akan berakhir dalam kesia-siaan. Allah menjanjikan kehidupan kekal bagi mereka yang percaya dan setia kepadanya. Karena itu, perayaan hari ini bukan sekedar perayaan penghormatan kepada Maria. Ini adalah perayaan tentang harapan manusia yang beriman. Ada banyak poin yang bisa kita renungkan bersama pada kesempatan mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Poin pertama, Maria perempuan yang berani percaya. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, coba kita bayangkan situasi Maria ketika menerima kabar dari malaikat Gabriel. Mari kita bayangkan. Maria masih muda. Ia belum memahami seluruh rencana Allah. Ia tidak tahu bagaimana masa depannya. Ia tidak tahu bagaimana Yusuf akan menerima keadaannya. Ia tidak tahu bagaimana masyarakat akan memandang dirinya. Ia bahkan tidak tahu bagaimana perjalanan hidupnya selanjutnya. Namun Maria mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Inilah iman yang luar biasa itu, saudara-saudari yang dicintai Tuhan. Maria tidak berkata, "Tuhan, jelaskan dulu semuanya, baru saya percaya." Maria tidak berkata, "Tuhan, saya akan mengikutimu kalau semuanya berjalan sesuai dengan keinginan saya." Maria justru menyerahkan dirinya kepada Allah. "Jadilah padaku menurut perkataanmu." Kalimat sederhana ini menunjukkan sebuah iman yang sangat

Seringkali kita ingin mengetahui semuanya terlebih dahulu sebelum percaya. Kita ingin memastikan masa depan sebelum melangkah. Kita ingin mengetahui hasil sebelum bekerja. Kita ingin melihat bukti sebelum percaya. Tetapi iman mengajarkan sesuatu yang berbeda. Iman berarti berani berjalan bersama Allah. Bahkan ketika kita belum mengetahui seluruh jalan yang ada di depan kita. Mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Kita mungkin tidak tahu bagaimana persoalan keluarga kita akan berakhir. Kita mungkin tidak tahu bagaimana masa depan anak-anak kita. Kita mungkin tidak tahu bagaimana kondisi pekerjaan kita ke depan. Kita mungkin tidak tahu bagaimana kehidupan kita beberapa tahun ke depan. Tetapi kita percaya bahwa Allah mengetahui jalan hidup kita. Dan Maria mengajarkan kepada kita untuk tetap percaya. Inilah poin pertama yang kita renungkan. Lalu poin kedua, Maria segera melayani. Saudara-saudari pendengar yang dicintai Tuhan, hal menarik dalam Injil pada malam hari ini adalah sikap Maria setelah menerima kabar dari malaikat. Maria tidak sibuk memikirkan dirinya sendiri. Maria justru segera pergi mengunjungi Elisabet, saudaranya. Injil mengatakan, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yudea. Kata langsung menjadi sangat menarik untuk kita renungkan. Maria tidak menunda-nunda. Ia bergerak, ia pergi. Maria melayani. Maria baru saja menerima sebuah pengalaman iman yang luar biasa, tetapi pengalaman itu tidak membuatnya menjadi pribadi yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Sebaliknya, pengalaman iman membuat Maria semakin peduli kepada orang lain. Inilah salah satu ciri iman yang hidup. Iman yang benar selalu melahirkan pelayanan. Orang yang sungguh-sungguh mengalami kasih Allah akan terdorong untuk membagikan kasih itu kepada sesama. Pendengar terkasih di dalam Kristus, kadang-kadang kita mudah mengatakan, saya orang beriman, saya rajin berdoa, saya selalu pergi ke gereja, saya mengikuti kegiatan lingkungan. Semua itu baik, saudara-saudari. Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah iman kita membuat kita semakin peduli kepada orang lain? Sekali lagi, pertanyaan pentingnya adalah, apakah iman kita membuat kita semakin peduli kepada orang lain? Apakah karena kita beriman, kita menjadi lebih sabar terhadap pasangan kita? Apakah karena kita beriman, kita menjadi lebih lembut terhadap anak-anak kita? Apakah karena kita beriman, kita mampu mengampuni orang lain? Apakah karena kita beriman, kita mau membantu orang yang sedang mengalami kesulitan? Apakah karena kita beriman, kita mampu memberikan waktu bagi orang yang kesepian? Maria mengajarkan bahwa iman tidak berhenti pada doa. Iman harus menjadi tindakan nyata. Maria pergi kepada Elisabet. Maria hadir. Maria menyapa. Maria menemani. Maria melayani. Dan melalui kehadiran Maria, sukacita memenuhi rumah Elisabet. Permenungan kita yang ketiga, poin ketiga adalah Maria membawa Yesus kepada sesama. Para pendengar yang dicintai Tuhan,
Ada satu hal yang sangat indah

dari kisah kunjungan Maria kepada Elisabet. Maria tidak hanya membawa dirinya, Maria membawa Yesus dalam rahimnya. Dengan demikian, kehadiran Maria menjadi kehadiran yang membawa sukacita. Ketika Maria datang, Yohanes Pembaptis melonjak kegirangan dalam rahim Elisabet. Elisabet dipenuhi Roh Kudus, rumah itu dipenuhi sukacita. Inilah panggilan Maria dan sekaligus panggilan kita sebagai orang Kristiani. Kita dipanggil untuk membawa Kristus kepada dunia. Mungkin kita tidak dapat melakukan hal-hal besar, tetapi kita dapat membawa Kristus melalui hal-hal sederhana. Ketika kita mengucapkan kata-kata yang baik kepada seseorang, kita sedang membawa Kristus. Ketika kita menghibur orang yang sedang bersedih, kita membawa Kristus. Ketika kita mengampuni, kita membawa Kristus. Ketika kita menolong orang miskin, kita membawa Kristus. Ketika kita menjaga persatuan dalam keluarga, kita membawa Kristus. Ketika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, ketika kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kita membawa Kristus. Ketika kita memilih kejujuran meskipun kejujuran itu membuat kita rugi, kita membawa Kristus. Ketika kita tetap berbuat baik meskipun tidak dihargai, kita membawa Kristus. Inilah spiritualitas Maria, membawa Yesus dan menghadirkan sukacita bagi sesama. Poin keempat permenungan kita pada malam hari ini adalah Maria mengajarkan kerendahan hati. Setelah mendengar pujian Elisabet, Maria tidak menjadi sombong. Sebaliknya, Maria justru memuji Allah melalui kidung yang kita kenal sebagai Magnificat. Maria berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku." Maria menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya adalah karya Allah. Ia tidak menganggap dirinya hebat. Ia tidak berkata, "Lihatlah, saya dipilih Allah." Maria justru mengatakan, "Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia." Mengapa? Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadanya. Maria tahu bahwa dirinya hanyalah seorang hamba. Ia dipilih bukan untuk mencari kemuliaan dirinya sendiri. Ia dipilih untuk menjadi alat karya keselamatan Allah. Inilah kerendahan hati Maria. Pendengar RRI Pro 1 Palembang yang terkasih, dunia kita sering mengajarkan bahwa keberhasilan harus membuat kita semakin terkenal. Semakin tinggi jabatan, semakin banyak orang harus menghormati kita. Semakin banyak harta, semakin tinggi harga diri kita. Semakin besar prestasi, semakin kita ingin dipuji. Tetapi Maria menunjukkan jalan yang berbeda. Semakin besar berkat yang diterima, semakin besar pula rasa syukur. Semakin besar tanggung jawab, semakin besar pula kerendahan hati. Semakin besar keberhasilan, semakin sadar bahwa semua itu adalah anugerah Allah. Karena itu Maria mengajarkan kepada kita, jangan menggunakan berkat Allah untuk meninggikan diri sendiri. Gunakanlah berkat Allah untuk memuliakan Tuhan dan melayani sesama. Poin kelima yang kita renungkan adalah Maria adalah perempuan yang setia. Pendengar RRI Pro 1 Palembang yang terkasih, Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga mengajak kita melihat seluruh perjalanan hidup Maria. Maria bukan hanya setia ketika menerima kabar sukacita, Maria juga setia ketika menghadapi kesulitan. Ia melahirkan Yesus

dalam keadaan sederhana. Ia mengalami kesulitan dalam perjalanan hidup keluarganya. Ia harus membawa Yesus mengungsi ke Mesir. Ia melihat Yesus bertumbuh. Ia mengikuti perjalanan pelayanan Yesus. Dan yang paling menyakitkan, Maria berdiri di bawah salib ketika putranya disalibkan. Maria tidak meninggalkan Yesus. Ia tetap berada di sana dalam suka maupun duka, dalam terang maupun kegelapan, dalam kebahagiaan maupun penderitaan. Maria tetap setia. Inilah yang sangat penting bagi kita. Iman bukan hanya tentang bagaimana kita percaya ketika hidup berjalan baik. Iman juga diuji ketika hidup menjadi sulit. Mudah bagi kita untuk berkata, "Tuhan, saya percaya." Ketika usaha berhasil, ketika keluarga sehat, ketika pekerjaan lancar, ketika anak-anak berhasil, ketika semua keinginan kita terpenuhi. Tetapi bagaimana ketika kita mengalami kegagalan? Bagaimana ketika kita kehilangan orang yang kita cintai? Bagaimana ketika doa kita seolah-olah belum dijawab? Bagaimana ketika hidup terasa berat? Disitulah kesetiaan iman kita diuji. Maria mengajarkan, tetaplah percaya, Allah tidak selalu mengubah keadaan dengan segera, tetapi Allah selalu menyertai kita dalam keadaan apapun. Poin ke-6 yang kita renungkan adalah, apa arti Maria diangkat ke surga bagi kita? Saudara-saudari pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan, sekarang kita sampai pada pertanyaan yang penting. Apa makna Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga bagi kehidupan kita? Gereja mengajarkan bahwa Maria setelah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, diangkat ke dalam kemuliaan surga dengan jiwa dan raganya. Ini bukan sekadar sebuah penghormatan kepada Maria. Peristiwa ini merupakan tanda pengharapan bagi kita. Maria adalah gambaran tentang apa yang Allah kehendaki bagi manusia yang setia kepadanya. Allah menghendaki manusia tidak berakhir dalam kematian. Allah memanggil kita menuju kehidupan kekal. Karena itu, perayaan ini mengingatkan kita, kehidupan di dunia bukan tujuan akhir hidup kita. Kita sedang berjalan menuju rumah Bapa. Dunia ini penting, keluarga kita penting, pekerjaan kita penting, pelayanan kita penting, tanggung jawab kita pun penting. Tetapi semuanya harus diarahkan kepada tujuan yang lebih besar. Apa itu? Yaitu persatuan dengan Allah dalam kehidupan kekal. Maria menjadi tanda bahwa tujuan itu sungguh ada. Umat beriman Katolik pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan. Dan permenungan kita selanjutnya adalah Maria dan keluarga kita. Maria juga menjadi teladan khusus bagi keluarga-keluarga Kristiani. Dalam keluarga kita belajar tentang kasih, tetapi keluarga juga dapat menjadi tempat munculnya konflik. Kadang-kadang masalah kecil menjadi besar karena tidak ada komunikasi. Kadang-kadang suami dan istri sulit saling memahami dan saling menghargai. Kadang-kadang orang tua dan anak saling menjauh. Kadang-kadang kesibukan membuat keluarga kehilangan waktu untuk berdoa bersama. Dalam situasi seperti ini, marilah kita memandang keluarga kudus Nazaret dan belajar dari Maria. Maria mengajarkan kesabaran, Maria mengajarkan kesetiaan, Maria mengajarkan pengorbanan, Maria mengajarkan kepercayaan kepada Allah. Keluarga yang menempatkan Allah di tengah kehidupan keluarga akan memiliki kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, marilah kita membangun kembali kebiasaan sederhana, berdoa bersama,
maka

dan bersama, berbicara dari hati ke hati, saling mendengarkan, saling mengampuni, saling membantu, dan yang paling penting, menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita. Dan permenungan terakhir kita adalah Maria dan generasi muda. Hari raya ini juga menjadi pesan penting bagi kaum muda. Maria adalah seorang perempuan muda yang berani mengatakan ya, mengatakan yes kepada Allah. Di tengah dunia yang menawarkan begitu banyak pilihan, kaum muda membutuhkan keberanian untuk menentukan jalan hidup yang benar. Tidak semua yang populer itu baik. Sekali lagi, kaum muda yang dicintai Tuhan, tidak semua yang populer itu baik. Tidak semua yang banyak diikuti orang harus kita ikuti juga. Tidak semua yang terlihat menyenangkan membawa kebahagiaan sejati. Maria mengajarkan kepada kaum muda, beranilah berkata ya kepada Allah dan tidak kepada sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. Beranilah, hai kaum muda, untuk hidup jujur. Beranilah menjaga kesucian diri. Beranilah menghormati orang tua. Beranilah menolak kekerasan. Beranilah, hai kaum muda, menggunakan media sosial secara bijaksana. Beranilah menjadi pribadi yang membawa kebaikan. Dunia membutuhkan anak-anak muda yang bukan hanya pintar, tetapi juga memiliki hati yang baik. Bukan hanya sukses secara materi, tetapi juga memiliki iman. Bukan hanya mengejar popularitas, tetapi mencari kebenaran. Maria adalah teladan bagi generasi muda untuk menjadi pribadi yang berani rendah hati dan setia kepada Allah. Umat beriman Katolik, pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan dan saya hormati, sampailah kita pada penghujung mimbar agama kita. Pada hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, mengajak kita untuk melihat kembali perjalanan iman kita. Belajarlah kita, Maria, untuk percaya kepada Allah. Belajarlah dari Maria untuk taat kepada kehendak Tuhan. Belajarlah kita dari Maria untuk rendah hati. Belajarlah dari Bunda Maria untuk melayani sesama, tetap setia dalam penderitaan. Dan terutama, marilah kita belajar dari Bunda Maria untuk selalu membawa Kristus dalam kehidupan kita. Kidung Maryam mengingatkan kita, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Semoga hidup kita juga menjadi sebuah magnifikat melalui perkataan kita, tindakan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, dan seluruh pelayanan hidup kita. Semoga semakin banyak orang dapat merasakan kasih Allah. Mari kita percaya bahwa kehidupan kita mempunyai tujuan. Kita bukan diciptakan untuk tinggal selamanya di dunia ini. Kita sedang berjalan menuju rumah Bapa dan Maria telah mendahului kita dalam kemuliaan itu. Karena itu, marilah kita terus berjalan dalam iman. Ketika hidup terasa berat, jangan menyerah. Ketika doa belum terjawab, tetaplah percaya. Ketika kita menghadapi penderitaan, tetaplah setia. Ketika mendapatkan berkat, tetaplah rendah hati. Dan ketika memiliki kesempatan, teruslah melayani. Semoga Santa Perawan Maria yang diangkat ke surga senantiasa mendoakan kita, keluarga kita, gereja kita, bangsa dan negara kita, serta semua orang yang sedang berjuang dalam kehidupan kita. Bersamaan dengan menyongsong Hari Kemerdekaan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81, mari kita berdoa bersama bagi bangsa ini agar bangsa kita selalu dalam berkat dan rahmat Tuhan. Demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Terima kasih atas kesetiaan para pendengar semuanya. Berkat Tuhan melimpah untuk kita semua. Amin.

Baik, pendengar, demikian mimbar agama Katolik bersama dengan Leonardo Sutrisno SAG MSI selaku pembimas Katolik. Dan mendengar, dengan berakhirnya mimbar agama Katolik, maka berakhir juga kebersamaan kita dalam Palembang sore ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami dan mengikuti ragam mata acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang sore ini. Akhirnya saya Ega Duyanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini masih akan ada Palembang malam ini bersama dengan rekan kami Pili Makomi. Saya Ega Duyanti pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Podcast paling bang malam ini. Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar, Pilihan Kami hadir kembali menyapa ruang dengar Anda. Di kesempatan malam hari ini tentunya di gelaran Sabtu 15 Agustus 2026. Tentunya dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan akan kami ketanggakan untuk Anda hingga mendekati pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Di antaranya akan kita buka kebersamaan kita pada malam hari ini dengan menyimak Sandiwara Radio dengan judul Semangat Juara. Dan juga dilanjutkan dengan dialog interaktif malam ini di obrolan komunitas hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan pas jam Pro 1. Dan lain partisipasi dan juga atensi Anda nanti akan kami terima juga di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan masih akan kami terus update informasi untuk Anda diiringi dengan lagu-lagu pilihan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di menit ke 00 lepas dari pukul 23 kami juga akan update informasi untuk Anda di pas jam Pro 1. Akan kita tutup kebersamaan kita di rangkaian Palembang malam ini dengan renungan malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, langsung saja kita mulai rangkaian pertama untuk edisi malam hari ini dengan Sandiwara Radio dengan judul Semangat Juara, langsung diproduksi oleh RRI Palu. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

0: Ya, Kikis, padahal sedikit lagi bisa masuk 10 besar.
1: Coba saya lihat. Wah, nilai kamu kayaknya banyak kemajuan ya, Dan. Emang target masuk 10 besar buat apa, Dan?
0: Kemarin tuh saya sudah janji sama si Meta, kalau saya bakal buktikan saya ini bukan tipe cowok yang cuman ngandelin otot, tapi otak juga.
1: Terus, kalau masuk 10 besar, kalian bakal jadian. Kenapa tidak sekalian suruh buat candi dalam satu malam saja?
0: Ah, ada-ada aja kamu. Berarti belum waktunya sih.
1: Dan, saya hormati motivasimu untuk mencapai nilai tinggi, tapi jangan jadi bucin begini loh.
2: Hai semua. Dan, gimana hasilnya?
1: Wanita pengganggu lagi datang. Lupa baca ayat kursi.
0: Ah, maaf ya Noi. Biasa si Irwan kalau kelamaan jomblo jadi resenya nambah deh.
2: Gak apa-apa lah Beb, paham kok.
1: Bah Beb,

0: Babeb, kasihan deh lo.
1: Ih, Iron apaan sih?
0: Sorry ya, teman saya ini sudah ada yang punya.
2: Waduh, sudah. Jangan kayak anak kecil lah.
0: Lah, tapi benar kan? Sudah ada yang punya. Buktinya sampai usaha mati-matian demi tepati janji sama Meta.
1: Hah? Meta? Meta yang mana nih?
2: Duh, gak usah dipikirin. Yuk ke kantin.
1: Jawab dulu, Dani. Meta siapa?
0: Pasti kau penasaran, toh.
1: Ih.
2: Kalau gak mau ke kantin, ya sudah. Saya pergi sendirian aja.
0: It's. Saya ikutlah. Ditraktir kan?
1: Dasar cowok gak modal.
0: Biarin, he.
3: Meta,
4: iya Bu.
3: Selamat ya sekali lagi kamu dapat mempertahankan nilai A di semester ini.
4: Alhamdulillah Bu, berkat motivasi dan bimbingan dari Ibu juga.
3: Kalau bisa, kamu mentorin Nak Dani juga ya Meta?
4: Hah, jangan Bu, mungkin boleh yang lain. Nah, sama Pak Ridwan saja Bu, gimana?
3: Loh, kenapa Met? Mungkin kalau sesama mahasiswa, Nak Dani bisa lebih cepat masuk pahamnya.
4: Tapi Bu, saya lagi kasih tantangan sama dia. Kalau misalnya dia masuk 10 besar di semester ini, saya akan pertimbangkan satu permintaannya.
3: Wah, permintaan apa itu?
4: Itu Bu, kemarin Dani nembak Meta, tapi Meta belum kasih jawaban.
3: Wah, aduh, jadi ingat zaman belia dulu. Itu loh, cara-cara buat menolak secara halus dengan menantang masuk 10 besar. Memang, kamu tidak suka ya sama Dani?
4: Untuk saat ini Meta belum mau menjalin hubungan dengan siapapun sih Bu.
3: Kenapa begitu Nak?
4: Meta cuman khawatir nilai Meta anjlok dan beasiswa Meta dicabut. Apalagi orang tua Meta sudah tidak ada. Meta harus lebih selektif lagi Bu.
3: Benar juga sih. Ya sudah, tetap semangat ya Meta. Ada ibu yang selalu support. Fighting.
4: Iya Bu, sekali lagi terima kasih banyak ya Bu.
3: Sama-sama Meta. Sana balik ke kelas. Tawaran ibu tadi boleh dipertimbangkan lagi kah?
4: Hah, yang mana Bu?
0: Itu Meta.
1: Yang mana sih?
0: Itu loh, yang pakai jilbab biru dongker. Meta.
1: Oh, Meta dia. Patutlah si Dani bucin. Orang anaknya cantik, pintar lagi.
4: Eh Dani.
0: Iya. Saya yang manggil malah Dani yang ditegur.
4: Sorry Wan, kebetulan saya lagi nyariin Dani. Jadi pas lihat dia langsung kesebut deh namanya.
2: Kenapa Matt? Nyariin saya ada apa ya?
4: Tadi Ibu Aisyah nyariin kamu. Kalau kamu butuh mentor untuk semester depan, bisa dimentorin tuh sama Pak Ridwan katanya.
2: Oh, sama Pak Ridwan. Kok bukan kamu aja sih Matt?
1: Sini, sama aku aja Beb. Gini-gini kan, aku masih masuk 10 besar.
4: Nah, ini Kinoi menawarkan diri.
2: Tapi aku maunya kamu, Matt.
4: Maaf, aku tidak bisa.
2: Kenapa, Matt? Apa karena saya terlalu bodoh sampai kamu gak mau mentorin saya?
0: Kayaknya kita harus ke perpustakaan ya, Noi.
1: Hah? Lagi? Kan tadi sudah dari sana, Wan.
0: Shh, sudah, ayo ikut.
2: Matt, saya bisa ngerti kalau kamu belum bisa menjawab pertanyaan saya yang lalu. Tapi masa iya permintaan saya ke Ibu Aisyah juga kamu tolak, Matt?
4: Saya merasa tidak pantas saja untuk menjadi mentor kamu, karena saya pun masih terus harus belajar.
2: Ah, itu cuma alasan klasik.
4: Alasan apa sih? Emang benar, saya itu tidak pantas jadi mentor kamu.
2: Pantasnya jadi apa? Pendamping aku.
4: Ih, apaan sih? Kalau kamu begini terus, saya sudah tidak mau deh berteman sama kamu lagi.
2: Iya, saya minta maaf deh. Saya janji nggak akan paksa kamu lagi. Tapi kita masih temenan kan?
4: Nah gitu dong, kita berteman aja dulu sampai cita-cita kita tercapai. Setelah itu baru deh mikirin untuk yang selanjutnya.
2: Siap Bu Mentor. Sorry.
5: Demikianlah paket mini drama persembahan RRI Palu dengan judul Semangat Juara, dengan para pendukung Erwino Ashiri Sultan, Umi Kalsum Jawas, Arif Lahubo, Maria Imakulata. Penulis naskah, Waodirina Mustika. Teknik rekaman, Ronald Tatanugrawan. Teknik montase, Amal Fajrin. Ketua tim konten media baru, Rabiah El Ponto. Ketua tim penyiaran, Erlin Tarasendo. Penanggung jawab umum, Kepala LPP RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-17 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan obrolan komunitas untuk Anda, edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Pendengar, tentunya siaran kami kali ini juga bisa Anda dengarkan langsung lewat aplikasi kami RRI Digital dan juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Kita malam hari ini akan membahas mengenai IRL atau Indonesia Ramah Lansia Sumatera Selatan, mewujudkan lansia yang sehat, produktif, bermartabat, mandiri, dan juga bahagia. Dan tentunya sudah hadir membersama kita langsung ketiga narasumber yang nantinya akan siap membagikan informasi dan juga menjawab pertanyaan yang nanti akan kita dengarkan bersama, baik dari pilih pribadi dan juga dari para pendengar yang nantinya juga boleh untuk ikut berpartisipasi di 0711 369 977, dan juga bisa meninggalkan pesan WhatsApp di 0821 7927 9090, atau bisa juga mengisi live chat di kolom komentar kami. Tapi sebelum itu pendengar, kami informasikan untuk Anda, menjadi tua adalah bagian dari perjalanan kehidupan yang patut dihargai. Para lanjut usia bukanlah kelompok yang harus disisihkan, melainkan bagian penting dari keluarga dan juga masyarakat yang memiliki pengalaman, pengetahuan, serta kontribusi yang sangat berharga. Melalui Indonesia Ramah Lansia atau IRL, Provinsi Sumatera Selatan, semangat untuk mewujudkan kehidupan lansia yang sehat, produktif, bermartabat, mandiri, dan juga bahagia terus digaungkan. Jadi upaya ini bukan hanya tentang memberikan perhatian kepada lansia, tetapi juga menciptakan lingkungan yang memberikan ruang bagi mereka untuk tetap aktif berkarya, bersosialisasi, dan juga mendapatkan penghormatan yang layak. Pendengar, seperti apa upaya dari IRL Sumatera Selatan ini dalam mewujudkan lingkungan yang ramah bagi lansia, dan juga bagaimana peran keluarga serta masyarakat dalam memastikan para lansia dapat menjalani masa tuanya dengan sehat, mandiri, dan penuh kebahagiaan. Semuanya akan kita bahas pada malam hari ini terkait topik IRL Sumatera Selatan mewujudkan lansia yang sehat, produktif, bermartabat, mandiri, dan juga bahagia. Sudah hadir membersamai kita langsung di studio Pro 1 RRI Palembang, Kepala SD Negeri 025 Palembang dan juga Bendahara IRL Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Wiwin Purwanti SPD, dan juga membersamai kita juga profesi praktisi UMKM owner radisya.co, Direktur Representatif IRL Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Haja Erin Sukma SHSE, dan juga penyuluh Kabi Alhimadia, Kepala Sekolah Lansia Kampung Sukatenang, Ibu Bidan Indah Permata Dela SST MBMD. Kita sapa terlebih dahulu, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wow.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam kembali, cerah sekali pada malam hari ini di studio Pro 1 RRI Palembang. Sudah kehadiran ketiga ibu cantik paripurna semua ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, okay. Ibu Wiwin, Ibu Erin, dan juga Ibu Indah. Oke, okay. Sebelum kita ke topik kita pada malam hari ini, boleh pilih tanya dulu kabar kalian bertiga gimana malam ini?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Luar biasa.
2: Semangat.
0: Oh, semangat, bentar lagi juga mau menyambut HUT RI ya.
1: Iya, benar.
0: HUT RI yang ke-81 pasti ya. Mempunyai aktivitas yang seabrek-abrek ya. Banyak sekali. Oke, okay, kita ke Bu Wiwin dulu. Bu Wiwin, saat ini lagi sibuk apa Bu akhir-akhir ini?
3: Kalau akhir-akhir ini, alhamdulillah, karena saya sebagai kepala sekolah SD Negeri 25 Palembang, mm-hmm. tentu saja mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan oleh Dinas Pendidikan, yaitu mengikuti kegiatan-kegiatan diantaranya ada lomba-lomba yang diadakan oleh Dinas Pendidikan, kemudian ada juga lomba-lomba yang diadakan di sekolah juga.
0: Oke, rutin acara setiap tahun
3: acara,
0: Bu ya.
3: Rutin acara, kemudian di organisasi juga tentu saja ada. Kemarin tanggal 14 Agustus kemarin, kami alhamdulillah ILDI Sumsel mengadakan jamming juga.

0: banyak ya kegiatannya ya.
1: Iya.
0: Oke. Mudah-mudahan lancar semua, Bu.
1: Amin.
0: Oke, kalau Ibu Erin lagi sibuk apa, Bu, akhir-akhir ini?
2: Sama deh kayak ya dengan Ibu Win ya, karena kebetulan saya juga Ketua Langkah Dansa Indonesia yang pada tanggal 7 Agustus kemarin kami ke Jakarta. Memperingati HUT ILDI DPP yang diikuti dengan beberapa DPD yaitu dari beberapa provinsi. Kita berdansa bersama. Dan kebetulan saya adalah owner dari Radisa.co yaitu bikin manik-manik. Jadi saya sekaligus bazar di sana. Memperkenalkan produk-produk yang berkhas Sumatera Selatan.
0: Keren dong, sampai ke nasional gitu ya.
2: Yes, betul.
0: Oke. Ibu Bidan Indah. Sibuk apa, Bu, akhir-akhir ini?
3: Iya, sekarang lagi nuansa Agustusan.
1: Nuansa merah putih.
3: Kegiatannya ikutan lomba 17-an. Kemarin alhamdulillah menang mendongeng.
1: Iya. Boleh. Ibu Bidan pintar mendongeng ya.
3: Iya benar, mendongeng sebagai pendongeng berbakat di Kemenduk Bangga Provinsi Sumsel.
1: Luar biasa di.
3: Iya, sekarang tadi kami baru ini loh. Sekolahnya kami healing naik musik cruise.
0: Oh iya. Di kemana aja tuh, Bu?
3: Menikmati Sungai Musi dari pagi jam 8 selesai jam 1 ke Pulau Kemaro.
1: Berapa orang tadi yang ikut?
3: 40 orang.
1: Wow. Semuanya lansia.
3: Kakak-kakak.
1: Oh iya, kalau di IRL kami sebutannya bukan nenek, oma.
0: Iya,
1: tapi semuanya kakak.
0: Wow, keren dong.
1: Enggak boleh panggil. Enggak boleh manggil ibu. Usianya 90 ke atas.
0: Oke, okay, berarti malam ini sepakat kita panggil kakak ya.
1: Oke. Okay.
0: Kak Wiwin, Kak Erin, dan Kak Inda.
1: Yes. Kak Pili.
0: Wah, unik ya. Tapi itu kayak memacu kayak semangat kita juga ya.
1: Betul. Supaya lupa, aku tuh udah nenek-nenek. Jadi lupa kalau dipanggil kakak, jadi kayak muda.
0: Terus iya, jiwanya muda terus gitu ya.
1: Jiwanya tentu saja. Kalau umur memang nggak bisa dibohongi.
0: Iya, kalau umur nggak bisa dibohongi. Tapi jiwa tetap harus semangat terus.
3: Iya,
0: oke. Wah, berarti memang banyak kesibukannya ya dari kakak-kakak bertiga ini. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan.
1: Amin.
0: Oke, baik. Nah, terkait topik kita pada malam hari ini, Indonesia ramah lansia Sumatera Selatan, mewujudkan lansia yang sehat, produktif, bermartabat, mandiri, dan juga berbahagia. Yeah. Mungkin yang mau pilih pertanyaan pertama, ini latar belakangnya, Bu. Latar belakang hadirnya IRL di Provinsi Sumatera Selatan ini, apa nih yang melatar belakangnya? Boleh Kak Wiwin dulu yang jawab.
1: Iya. Baik, terima kasih. Latar belakangnya kami IRL di Sumatera Selatan yang pertama kan belum ada tuh ya, belum ada. Sementara sekolah-sekolah lansia itu sudah banyak. Ada yang dari BKKBN, kemudian dari yayasan-yayasan itu banyak. Tetapi mereka itu pengajar-pengajarnya pengajar yang yang mungkin hanya pengetahuannya terbatas. Nah, dengan demikian kami itu ingin juga loh kalau misalnya sekolah-sekolah lansia ini terkoordinir, kemudian menjadi organisasi yang besar seperti halnya di daerah-daerah lain. Karena Indonesia Ramah Lansia ini sudah ada sejak 2018 itu di daerah Jawa Barat dan di Yogyakarta pertama, kemudian di daerah Bogor itu sudah banyak. Sampai sekolah-sekolah lansianya pun sampai 200-an ya.
4: 2000-an.
1: Ya kan? Iya, 2000.
0: Wow, banyak.
1: Sudah
0: ya.
1: 2000-an. Jadi itu yang menjadi latar belakang kami untuk sepakat untuk kita yuk di Sumatera Selatan pun harus ada. Jadi kami kan awalnya itu ada penasehat ILDI Sumsel karena kami adalah pengurus ILDI Provinsi Sumatera Selatan juga, saya sebagai sekretaris umum. Penasehat kami di Jakarta itu ada yang ikut IRL juga di Jakarta, kemudian bendaharanya itu orang Sumatera Selatan, Kak Wiwi. Jadi dari Kak Wiwi lah awalnya, ayo kita bikin juga dong di Palembang, ini di Sumatera gitu. Di Palembang gitu kan, sebagai tanah kelahiran kok. Masa saya ngurusin yang di DKI sementara di daerah sendiri belum ada. Jadi beliau itu menghubungi kami untuk fokus ya, untuk fokus mulai merintis

0: IRL. Kemudian kami diajak untuk ada acara, satu acara sosialisasi tentang IRL itu, mm-hmm, yang datang dari IRL DKI Jakarta, mm-hmm, waktu itu di Bapelkes, mm-hmm, pada tanggal 22 Desember 2025. Itu diikuti hampir 350 lansia.
1: Banyak ya.
0: Betul, banyak sekali. Kemudian setelah kami mengikuti sosialisasi itu, kemudian kami mengikuti TOT, mm-hmm, yang diadakan di Jakarta oleh DKI, mm-hmm, IRL DKI Jakarta, mm-hmm, pada tanggal 17 Januari 2026. Kami, mm-hmm, berdua sama Ibu Direktur. Mm-hmm. Kami berdua ikut TOT. Jadi syaratnya memang seperti itu. Untuk mengembangkan IRL di daerah masing-masing, mm-hmm, perlu untuk TOT dulu. Mm-hmm. Harus memiliki sertifikat TOT yang ada, diadakan oleh pusat.
1: Oke. Okay. Ya. Berarti ini IRL ini organisasi yang berjaringan, Bu, ya? Seluruh Indonesia ada?
0: Ya.
1: Yeah. Wow, keren dong.
0: Keren. Ini kalau nanti, kalau misalkan sudah 12 kali pertemuan, kan sekolah-sekolah lansia ini kan 12 kali pertemuan, dari Januari sampai Desember. Setelah itu ada wisudanya, Kak.
1: Wah.
0: Wow. Ada, yeah, wisudanya, Kak. Yang mau wisudanya Pak Herman Deru loh.
1: Wah, wow, yeah, langsung gubernur langsung, yeah, ya.
0: Langsung gubernur.
1: Orang nomor satu di Sumatera, yeah, Selatan.
2: Dan BKKBN.
1: Dan BKKBN juga. Oke. Okay.
0: Ya. Yeah.
1: Baik. Nah, kalau menurut Kak Erin nih, Kak, mm-hmm, seperti apa nih kondisi atau tantangan yang dihadapi lansia di Sumatera Selatan saat ini, Kak?
2: Oh, pertanyaan saya pas berat ya.
0: kita keroyokan aja.
1: Iya, iya.
0: Gak nanti apa-apa ya.
1: Ditimpal-timpalin boleh.
2: Boleh. Kondisi.
1: Iya. Uh-huh. Kondisi atau tantangan yang, uh-huh, dihadapi, yeah, oleh lansia di provinsi tercinta kita ini.
2: Kayaknya lempar ke Kak Indah deh.
1: Boleh, Kak Indah,
2: kalau
1: boleh.
2: Kalau kondisi, soal dari bener.
0: Beliau ini kepala BKK sekolah.
1: Oh iya, boleh. Iya.
0: Sebelumnya saya boleh kasih prolog dulu untuk boleh, kepala, boleh, untuk sekolah lansianya. Jadi IRL Provinsi Sumatera Selatan sampai saat ini, hmm,

0: bangun. Di sekitar kita ini masih banyak para lansia yang nyun sewu, kondisinya tragis. Makanya tadi saya bilang, aduh pas pertanyaan saya kok berat banget. Itu kondisinya sangat tragis gitu, Kak Firly. Karena para lansia ini ada yang sendirian, ditinggal anaknya, ditinggal keluarganya, dia sendiri. Alhamdulillah kalau dia sehat. Kalau sakit, tanggung jawab siapa?
1: Iya.
2: Makin sakit kalau dia sendiri. Dengan sekolah lansia, dia berkumpul dengan seusia mereka, itu akan memberikan efek yang sangat positif.
1: Ya. Akan memberikan energi positif.
2: Energi positif.
1: Oke.
3: Kak Firly, Kak Firly tahu nggak? Kami di sekolah lansia di TOT di RL ini diajarin loh, ternyata ada kekerasan, bentuk kekerasan dalam bentuk verbal pada lansia loh.
1: Itu dilakukan
3: itu
1: oleh
2: keluarga sendiri.
1: Keluarga sendiri.
3: Terkadang
2: secara tidak sadar.
3: Mereka melakukannya secara tidak sadar. Misal nih si nen atas si mamanya mau ikut senam, si anaknya bilang gini, mama nih udah tua ngapain lah mau ikut senam-senam itu, kayak
2: iya di rumah aja.
3: Di rumah aja.
2: Aji apa gitu.
3: Ternyata,
2: jadi langsung dipangkas.
3: Kemarin pas ikut TOT itu adalah suatu bentuk kekerasan verbal.
1: Oke.
3: Tapi itu suatu yang kadang tidak disadari. Iya. Dan seperti yang Pak Darmawan tadi rasakan, itu menurut saya hampir semua lansia ngerasa kayak
1: merasakan
3: gitu.
1: Juga.
3: Kok gak ramah banget sih sama lansia? Kok aku tuh di kayak giniin gitu loh.
2: Padahal ini kantor sudah 30 tahun aku kerja di sini.
3: Iya benar. Nah itu tadi kan Kak, kata Kak Erin tadi, kami itu bermitra loh. Nah kami kan bermitra juga nih sama BKKBN. Kalau di BKKBN tuh ada edukasi, wadah yang mengedukasi keluarganya.
2: Namanya keluarga.
3: Iya, bina keluarga lansia. Nah, itu yang dibina bukan lansianya,
1: iya, tapi keluarganya.
3: Keluarganya. Jadi diedukasi kalau
2: bagaimana cara memperlakukan lansia
3: lebih manusiawi ya. Kadang kita ini manusia tapi enggak bisa manusiawi manusia. Masyaallah. Okay. Astagfirullah. Iya, jadi kayak gitu. Jadi apa yang Kak Darmawan curhatin itu adalah realita, Kak.
1: Relate ya.
3: Iya, relate banget sama kehidupan kita. Karena kakak-kakak lansia di sekolah kita tuh pada curhat kan, iyo aku nih diocek kan aku, katanya gitu kan, bahasa Palembangnya ya Kak. Jadi kayak, oh ternyata gak enak ya digituin kayak gitu. Ternyata hal yang ringan gitu buat mereka sedih.
2: Sakit
3: gitu.
2: Hati.
3: Iya, jadi
2: karena kembali lagi tadi, dia baperan.
1: Iya.
2: Karena cepet
3: hormon pasti
2: ya.
3: Kan udah
2: semakin
3: sensi. Jadi
2: tersinggung.
3: Benar. Nah di sekolah lansia ini kita ada tes kesehatan. Terus kakak tau gak?
1: Apa tuh?
3: Di IRL kami diajarin cara screening buat mendeteksi lansia itu depresi atau tidak.
1: Secanggih itu ya.
3: Lansia ini bahagia atau tidak. Jadi ada dua screening sebelum kami mulai sekolah.
1: Itu bisa terdetek?
3: Iya benar, ada alatnya kami, ada kuesionernya.
2: Ada kuesioner instrumen.
0: Bukan alat, kuesioner.
1: Oke, kuesioner.
0: Lebih mengisi jawaban-jawaban apa, sesuai dengan apa yang dia alami, seperti itu. Nah itu nanti ada scoringnya.
1: Oke, bisa langsung disimpulkan ya.
3: Benar, jadi mantap banget ini. Jadi ketika kita menemukan suatu case di komunitas kita, di sekolah kita, kita bisa
2: ngadain
3: konsultasi, karena kita juga kan bermitra tuh Kak. Kita bermitra dengan puskesmas, bisa mendatangkan psikolog untuk kakak-kakak lansia kita gitu. Kalau misalkan di kurikulum kami tuh kan, kurikulum sekolah itu ada kesehatan 1, kesehatan 2,
2: ada 12.
3: Ada 12 kurikulum. Nah, itu semua nanti kami bermitra. Kami enggak bisa berdiri sendiri sih sebenarnya. Tapi penggeraknya ya
2: kita tetap ahlinya kita kasih ke yang ahli banget.
3: Ahlinya
2: benar. Karena kami bukan psikolog. Kami bukan dokter.
1: Ada yang lebih ini ya. Ilmunya lebih pas ya. Oke, baik. Nah, tapi seru kayaknya. Boleh di-spill lebih lengkap enggak program-program yang ada di IRL?
3: Ada dong.
0: Saya cerita 7 dimensi dulu ya. Karena 7 dimensi ini adalah program yang bagus dan hanya dimiliki oleh IRL. Jadi saya nyontek ya Kak ya.
1: Boleh
0: Karena saya nggak begitu hafal. Yang pertama kesehatan, di mana mereka harus menjaga kesehatan fisik, mental, emosional agar lansia tetap bugar dan berdaya. Ya, kognitif melatih daya pikir, daya ingat dan kemampuan belajar agar tetap tajam dan produktif.
1: Okay.
0: Ya, untuk yang

0: Ketiga adalah emosional, mengelola perasaan positif, mengurangi stres, dan membangun kebahagiaan dalam menjalani hidup. Selanjutnya adalah spiritual, memperkuat nilai-nilai keimanan, ketenangan batin, dan makna hidup. Untuk selanjutnya adalah sosial, bagaimana membangun hubungan yang positif, berinteraksi, berkontribusi dalam masyarakat. Dan lingkungan, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, sehat, dan ramah bagi lansia. Dan selanjutnya harus produktivitas, mengembangkan potensi, keterampilan, dan kreativitas agar tetap bermakna dan bermanfaat. Nah, ada lagi tiga, yaitu bisa Bu Win tambahkan yang hukum dan sebagainya.
1: Okay. Vokasional ya.
0: Ya.
1: Untuk yang vokasional, sebentar. Untuk yang hukum, perlindungan hukum, sebentar.
2: Perlindungan hukum?
1: Iya, sebentar.
0: Yang ditambahkan dua.
1: Oke. Mungkin ini lebih ke saya jelasin untuk program-program yang di 12 pertemuan itu aja ya, sama aja kali ya. Ya, yang pertama perlindungan hukum untuk lansia itu bisa dilakukan di bulan pertama. Ini 12 program ini tidak harus berurutan 1 sampai 12, jadi bisa fleksibel mana dulu yang harus disampaikan. Tapi saya berurut aja dulu ya. Yang pertama adalah perlindungan hukum lansia. Kemudian yang kedua proses menua. Proses menua ini yang dibahas bagaimana visi kognitif dan emosional para murid lansia di sekolah lansia tersebut. Kemudian ya untuk yang bulan ketiganya yaitu tentang bagaimana gizi seimbang yang bagian satu ya namanya itu membahas gizi seimbang itu yang seperti apa.
0: Nah itu untuk lansia.
1: Untuk lansia ya mungkin disesuaikan dengan riwayat
0: kesehatan
1: dia. Kalau misalnya diabetes nggak boleh makan ini mungkin seperti itu. Okay. Ya itu dan kami akan bermitra dengan ahli gizi yang lebih kompeten di bidangnya tentu saja. Kemudian untuk yang keempat adalah kesehatan bagian kedua itu membahas tentang penyakit diabetes, jantung, hipertensi, dan ginjal. Ini bermitra juga ya. Kemudian ada kesehatan bagian tiga yaitu tentang bagaimana memelihara kesehatan mata, THT, mulut, dan gigi. Kemudian keenam kesehatan bagian empat yaitu osteoporosis terkait dengan tulang ya. Mungkin di sini ada kegiatannya ada kayak senam yang
0: tulang.
1: Sekolah Kakak Indah dengan kita mendatangkan
3: coach.
1: Jadi jantung sehat, senam lansia, seperti
0: senam tulang.
1: Senam tulang, atau dari Langkah dan Sail di Provinsi Sumatera Selatan juga kami ada juga khusus lagu-lagu yang
0: untuk
1: khusus untuk lansia yang hanya gerakan kiri kanan kiri. Maju seperti itu.
2: Ya, lucu pasti ya.
1: Iya. Lucu banget.
2: Udah bisa dibayangkan itu.
1: Iya,
3: seru banget.
1: Kemudian yang ketujuh spiritual tentu saja ini disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh para lansia, tapi kalau di daerah kita itu mayoritas ya di Islam ya, mayoritas di Islam ini bisa kegiatannya bisa pengajian, kemudian
0: majelis taklim ya.
1: Ya, belajar hadroh ya Kakak ya.
3: Benar.
1: Seperti itu. Kemudian yang di bulan ke-8 itu komunikasi dan relasi sosial. Nah, ini komunikasi dan relasi sosial seperti yang sudah dilakukan oleh kelas Sekolah Lansia Kakak Indah ini relasi sosialnya dia bersosialisasi keluar
0: healing
1: ya. healing keliling
3: Musi
1: Sungai Musi
0: naik kapal berarti ya
1: itu kapal. Bayar gimana Kak tadi bayarannya gimana itu
3: ada satu orang tuh sekitar hampir 100 ribuan
1: Iya,
3: itu udah all in udah makan udah masuk tiket wisata
2: udah include ya
1: itu duit sendiri
3: iya
1: langsung bayar 100 apa di
0: nabung atau
1: di nabung
3: dari jauh-jauh hari udah di
1: nabung ya.
3: Iya,
1: memang seperti itu harus nabung dulu
3: biar enggak berat kan.
1: Nah, kemudian ada psikososialnya ini bisa psikolog yang kita datangkan. Kemudian vokasional. Vokasional ini alhamdulillah ini Ibu Direktur ini bisa jadi narasumber karena beliau ada praktisi UMKM. Coba dikeluarin dulu. Ayo.
4: Oh lagi nggak pakai. Oh iya.
1: Ini
2: produknya.
1: Yes.
2: Wow, cantik ya.
1: Iya, jadi
2: prosesnya. Saya pilih nggak bisa pakai itu.
1: Iya, jadi vokasional ini disesuaikan dengan hobi para peserta lansia, disesuaikan dengan hobi. Misalnya di suatu tempat itu, misalnya mereka biasa nenun,
4: ya,
1: menjahit atau
4: nyulam,
1: merajut. Ya, disesuaikan sesuai dengan daerah masing-masing. Okay. Atau mungkin dengan vokasional yang baru seperti manik-manik, mungkin rada apa namanya ya, agak rada unik ya. Kalau manik-manik tidak semua bisa. Ibu Direktur bisa menjadi narasumbernya.
3: Boleh diundang.
1: Gratis.
4: Karena kita tidak
1: boleh. Boleh nanti diundang. Iya, boleh. Jangan sungkan-sungkan untuk mengundang Ibu Direktur. Kemudian untuk yang ke-11 itu lingkungan, ya, tentang lingkungan, bagaimana memanfaatkan pekarangan seperti itu. Ini sesuai banget dengan program wali kota ya, menanam di pot, walaupun tidak punya pekarangan di pot, menanam cabai,
4: menanam 1000 pohon.
1: Nanam seperti itu. Okay. Kemudian yang terakhir olahraga dan wisata. Dan ini sama juga dengan yang tadi, relasi sosial dan psikososial ya. Olahraga dan wisata ini juga perlu untuk lansia.
3: Benar.
1: Jangan cuma lansia doang, kita juga kan gimana coba kalau enggak healing coba. Ya kan? Jadi olahraga dan wisata itu juga ada khusus untuk programnya, yaitu di bulan ke-12 atau di bulan berapa aja disesuaikan dengan jadwal sekolahnya. Jadi itu Kak Firly, kalau misalnya sudah 12
4: baru wisuda.
1: Kalau sudah selesai tersampaikan semua nih yang 12 ini. Iya. Wisuda nanti.
2: Wisuda. Keren ya, terstruktur gitu ya.
1: Itu S1.
4: Pakai bener-bener pakai toga.
2: Pakai toga.
4: Iya. Wih. Bener-bener. Nah itu kemarin
1: standar satu ini.
4: Waktu hari HO apa?
1: Hari di Jakarta, lansia
2: sedunia.
4: Jadi berbarengan itu ada beberapa ribu yang diwisuda. Karena memang kan kalau kondisi yang di luar selain Sumatera Selatan, mereka sudah bertahun-tahun lama. Kan kalau kita kan baru nih, baru berapa bulan nak?
3: 3-4 bulan.
4: Nah berarti baru 4 bulan. Baru 4 kurikulum yang mereka jalankan. Kalau yang di Jawa Barat atau di Bogor, mereka sudah wisuda sudah yang ke 10 kali. Sudah ke yang
2: udah banyak generasinya.
4: Sampai ribuan para ininya. Jadi
3: wisudawannya
4: ini, Kak, wisudawannya udah wisudawan pertama. Jadi dia nanti stratanya S1,
1: standar 1. Nanti ada standar 2,
2: S2
1: ada, sampai S3.
2: Itu
4: sebenarnya S3 juga.
2: Itu setiap jenjang itu per tahun.
4: Per tahun. Nanti vokasionalnya berbeda apa?
1: Berbeda nanti gitu. Berbeda. Ini
4: itu sangat didukung oleh Bapak Menteri.
2: Memang bagus loh sebenarnya.
1: Kemudian proses pendidikannya, pendekatan andragogi ya. Pendekatan andragogi yang pendekatan yang dilakukan kepada orang yang sudah dewasa ya. Jadi kita ngajarnya juga diajarin waktu TOT. Nggak boleh. Bagaimana Kak Indah kalau ngajar?
3: Nggak boleh tegang-tegang banget ya.
2: Harus
1: santai.
4: Suaranya nggak boleh tinggi.
1: Nggak boleh tinggi. Panggilannya juga harus kakak.
3: Jadi kayak mereka ngerasa lebih muda dan lebih berarti hidupnya.
1: Harus lebih peka ketika mereka sudah mulai bosan. Kita harus pinter-pinter juga supaya membangkitnya kembali.
4: Di kelas.
3: Benar.
4: Ice breaking ya?
1: Iya,
3: ada ice breakingnya.
2: Wih.
1: Iya, jadi pendidik.
2: Baru denger aja Pilih udah bisa ngebayangin. Seru itu ya.
3: Banget. Seru banget Kak. Ikutan yuk.
2: Iya.
4: Kalau Kak Firly jadi kepala sekolahnya.
3: Oh gitu ya.
2: Amin. Mudah-mudahan bisa join nih. Oke, nah kalau untuk Kak Indah nih, pengalaman Kak Indah sebagai kepala sekolah Kak ya. Nah kira-kira mau melibatkan teknologi digital nggak ini dalam membantu lansia ini menjadi mandiri, produktif, Dan kalau misalkan dilibatkan, gimana nih penerapannya Kak Indah?
3: Kakak jangan salah ya. Kakak lansia-lansia itu pinter-pinter loh Kak. Jadi mereka aja ada grup loh. Bayangin usia di atas 60 semua, tapi ngerti IT. Mbak jangan kirim fotonya via apa itu, kita kirim foto biasa ya. Enggak tajam gambarnya.
2: Blur.
3: HD. Tolong dikirim via file.
2: Oh, via file.
4: Oh, dan HD.
3: Iya, jadi kita kayak, Masya Allah.
2: Berarti mereka memang betul-betul sadar ngikutin ya.
3: Benar, Kak. Jadi generasi atas kita itu jangan kita anggap remeh ya. Mereka itu juga sadar IT, sadar dengan teknologi loh. Mereka bisa putar YouTube. Kita putar YouTube lagu ini aja. Jadi mereka udah tahu.
1: Bagaimana buka?
3: Bagaimana bukanya dia pakai voice. Jadi enggak perlu ngetik. Enggak usah, Bu, ketik kayak gitu, kita pakai voice aja. Jadi kita enggak boleh memandang mereka dengan sebelah mata ya.
2: Iya. Sesama itu ternyata ya dengan anak-anak Gen Z dan milenial.
3: Benar.
2: Oke. Milenial. Nah, kira-kira mereka punya sosmed juga enggak sih?
3: Aduh.
4: Oh, ada. Pasti ada.
3: Silahkan melihat sosmed saya.
2: Oh, pertemanannya isinya.
3: Pertemanannya kakak-kakak lansia kamu suka tenan yang update banget.
4: Bikin status terus ya?
3: Banget. Iya. Kita yang di-tag, bukannya kita yang nge-tag, mereka yang nge-tag.
4: Okay.
3: Masya Allah.
4: Nah ini Kak, yang kadang membuat para lansia itu lebih hidup, ya kan?
1: Semangat hidupnya terus
4: bertemu
1: menyala.
4: Dengan kawan yang seusia, jadi saling mendengar, saling menyapa, saling ber...
1: Tukar cerita.
4: Itu yang bikin mereka makin bahagia, karena lansia tidak boleh... sendirian. Tidak boleh sepi, tidak
3: boleh.
4: Itu nanti akan menimbulkan penyakit.
1: Emosional.
4: Jadi halu, jadi emosional, jadi penyakit jadi datang.
2: Tapi
1: kalau dia harus happy, bergerak.
4: Dia bergerak.
2: Ini mungkin salah satu treatment panjang umur juga ya.
3: Betul. Jadi catatan penting juga itu buat keluarga, buat pendamping para lansia
1: yang
3: itu
1: di rumahnya ada lansia.
3: Jangan ada lansia itu dilarang-larang, Kak. Kayak mama di rumah aja, nggak boleh kayak gitu. Kita harus biarkan mereka terus bergerak, karena bergerak itu juga membantu otot-otot mereka untuk tetap sehat, tetap produktif dan tetap aktif. Kalau mereka berhenti bergerak, itu kalau di kesehatan tuh ada namanya sarkopen, Kak.
2: Sarkopen.
3: Nah, itu penurunan massa otot, itu yang sangat kita hindari. Sebenarnya.
1: Jadi jalannya jadi suka bermasalah, yang cepat bungkuk, seperti itu.
3: Nah, jadi kalau kita punya lansia di rumah, kita biarkan mereka untuk tetap aktif bergerak, kita biarkan mereka untuk tetap aktif mengikuti kegiatan-kegiatan di luar,
4: bersosialisasi.
3: Biarkan mereka bahagia dengan batasan-batasan yang tetap.
4: Jangan dititipin cucu terus.
1: Jangan dibebani dengan nitip cucu. Boleh. Tak boleh nitip cucu,
3: tapi
1: hanya mengawasi saja. Jangan sampai dia yang gendong, dia yang nyuapin, dia yang
3: capeknya dia ya.
1: Iya,
3: iya benar Kak.
2: Oke, sepertinya ini banyak sekali nih yang apa ya, kasarnya tertampar ya. Dengan dialog kita pada malam hari ini, karena ini memang serilit itu dengan kehidupan sehari-hari. Wah, kita sudah di menit ke 00 pas ada pukul 21, gak kerasa. Sebenarnya masih banyak sekali yang mau ditanyakan, tapi apalah daya ya, waktu juga yang harus memisahkan kita. Boleh terakhir untuk bertiga, boleh untuk Kak Indah, Kak Erin dan juga Kak Wiwin, versi masing-masing boleh. Harapan IRL Sumatera Selatan ini untuk mewujudkan Sumatera Selatan sebagai daerah yang semakin ramah dengan program-program lansia yang akan diterapkan, silakan masing-masing boleh. Dari Kak Wiwin dulu boleh?
1: Boleh. Baik, harapan kami dengan IRL ini, kami mengharapkan bukan hanya ke lansianya, lebih ke masyarakat yang ada lansianya. Jadi ketika ada penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan oleh BKKBN ataupun dari puskesmas yang khusus untuk penyuluhan tentang lansia itu, mohon untuk sekali-sekali diikuti. Misalkan biasanya itu kan di posyandu, biasa seperti itu. Jadi supaya kita punya bekal bagaimana cara memperlakukan lansia, supaya lansia kita itu tetap seperti tema hari ini, yaitu tetap sehat, tetap bugar, produktif, kemudian bisa mandiri, bermartabat, dan tetap bahagia.
2: Amin.
1: Iya, seperti itu.
2: Oke, Kak Erin boleh?
4: Oke, kalau saya, para lansia dan para pendamping lansia, silahkan bergabung dengan kami IRL di sekretariat kami di Studio Radisya di depan Rumah Sakit Mata. Kami tunggu para pendamping atau para lansia, silahkan bergabung bersosialisasi bersama kami. Nanti akan kita mapping untuk bersekolah di mana, karena sesuai dengan 22 peserta 22 kepala sekolah yang sudah ada, nanti kita akan mapping
1: daerah masing-masing yang terdekat.
4: Kepala sekolah misalnya dia tinggal di Kertapati, kita akan arahkan ke kepala sekolah yang ada di Kertapati, sekolah lansia yang di Kertapati, begitu. Jadi kami menunggu.
2: Siap. Silakan Kak Indah.
3: Oke, kalau dari aku ya, ayo kita dukung lansia agar tetap sehat, mandiri, produktif, dan bermartabat.
2: Amin.
3: Sehingga lansia itu merasa sehat, merasa aman, merasa mampu berpartisipasi sesuai minat serta potensinya. Karena hidup itu hanya sekali, kita jangan menua tanpa arti.
1: Iya. Wow.
2: Itu quotes yang sangat mahal sekali ya. Pada malam hari ini. Wih, luar biasa sekali nih. Kami ucapkan terima kasih untuk Kak Wiwin, Kak Erin dan juga Kak Indah sudah membersamai kita di kesempatan malam hari ini di obrolan komunitas bersama dengan IRL Indonesia Ramah Lansia
1: Provinsi
2: Sumatera Selatan. Sukses selalu untuk program-program yang dijalankan.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan makin banyak yang tertarik
1: bergabung
2: dan juga makin berkahnya luar biasa.
1: Amin.
2: Terkhusus untuk para penggerak-penggeraknya juga ya.
1: Iya,
2: para semua-semuanya. Iya, karena ini sosial.
1: Tidak ada gajinya.
2: Tidak ada gaji. Jadi memang pure ini dari lubuk hati yang paling dalam.
1: Betul.
2: Ya. Oke, mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah juga ya.
1: Amin.
2: Ya rabbal alamin. Mewakili LPP RRI Palembang kami ucapkan terima kasih untuk Kak Wiwin, Kak Erin dan juga Kak Indah. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa bersua kembali. Kita bisa ngobrol lebih panjang lagi dengan topik yang gak kalah keren lagi. Kami akhiri. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama dialog interaktif malam ini, obrolan komunitas bersama dengan IRL Indonesia Ramah Lansia Provinsi Sumatera Selatan dengan topik mewujudkan lansia yang sehat, produktif, bermartabat, mandiri dan juga bahagia. Kami informasikan kembali untuk Anda di menit ke 00 nanti. Lepas dari pukul 21 kami juga akan terus membersamai Anda dan memberikan informasi terbaik, dan kami juga akan mengajak Anda untuk beratensi di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

0: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro 1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
4: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-29 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan ruang rindu untuk Anda, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Seperti biasa, kami menunggu atensi Anda, serta partisipasi Anda juga boleh di 0711369977, atau pendengar juga bisa meninggalkan pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Oke lah, kalau gitu langsung saja kita angkat panelpon pertama kita, ada siapa? Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Tili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Mbak Nadia Sukabangun Satu.
0: Mbak Nadia Sukabangun Satu. Piye kabare Mbak Nadia?
1: Alhamdulillah,
0: api-api wai. Seperti biasa pertanyaannya sama ya, setiap malam ya.
1: Iya.
0: Disibukkan dengan apa nih hari ini kegiatannya?
1: Sibuk rutinitas seperti biasa aja Bang Fili ya, dengan jawaban yang sama ya.
0: Oke. Gimana tuh?
1: Iya, ya biasalah kegiatan rumah, beres-beres, ya. Bantu masak-memasak lah gitu.
0: Masak-memasak aja ya?
1: Iya.
0: Oke. Mbak Nadia, malam ini biar makin semangat, mau dengar lagu apa?
1: Nah, karena ini baru di awal, boleh agak nge-up dikit ya?
0: Boleh, kita agak nge-beat dikit sedikit ya.
1: Malam minggu ya, jadi harus ceria ya. Dari Step.
0: Dari siapa?
1: Ya, Step.
0: Step, judulnya apa?
1: Here in Now.
0: Here in Now.
1: Iya.
0: Di sini cukup ya? Apa cukup di sini?
1: Here in Now.
0: Enough, oke. Okay. Iya. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Dikirim buat Bang Napi di Jagaraja, ada Mbak Tia, ada lagi Mbak Ita di Sungai Lai. Ada lagi Pak Darmawan, Bang Jack juga ya, terus ada lagi siapa, Sisi ya, terus ada Mbak Yuni, terus Bang Gun Gondrong juga ya.
0: Bang Gun Gondrong?
1: Iya, udah lama kayaknya enggak ngolong kalau Bang Gun ya. Terus ada lagi Bang Adi Pitung ya, terus ada Anggita.
0: Anggita.
1: Pak Darmawan juga, Bu Masito. Ada lagi Pak Taufik sama Ibu Teti. Ada Ibu Wati juga yang di Pemulutan. Pak Akbar, Pak Adi di Sukarami. Ada Pak Pak De Kliwon ya. Pak Asnu, Pak De Suharso. Buat semua-semua aja Bang Fili.
0: Oke, tadi siapa penyanyinya?
1: Step.
0: Siapa?
1: S-T-E-E-P-S-S.
0: S-T?
1: S-T
0: TSS.
1: Iya.
0: Oke. Judulnya tadi apa? Enough, here enough ya.
1: Here and now.
0: Oke. Okay. Ada lagi Mbak Nadia?
1: Ada lagunya Bang Fili?
0: Ada.
1: Ada. Buat Bang Fili sama siapa malam ini Bang Fili?
0: Dengan Bang Aziz seperti biasa. Kami couple.
1: Oh, ya.
0: Selalu couple kalau malam.
1: Oh iya. Oke, okay, buat Bang Fili dan Bang Aziz dan semua kru yang bertugas ya. Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Lagunya ditunggu Bang Fili.
0: Yo.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mbak Nadia, kami terima kembali di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Assalamualaikum Bang Fili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Desa Sako.
0: Desa Sako. Di sana kami jumpai Bang Uju ya.
2: Betul.
0: Oke, apa kabarnya Bang Uju?
2: Harapan penyiar di situ. Di sini pendengar Pro 1 Ruang Rindu Desa Sako. Alhamdulillah. Apalagi menjelang 17 untuk persiapan hari Senin nanti ya. Kebetulan di Desa Sako ada upacara juga Bang. Langsung inspiturnya Pak Kades.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Siap.
2: Baru berarti ada sejenis perlombaan-perlombaan kan?
0: Baru ada juga sejenis perlombaan?
2: Ada. Apalagi kebetulan berbarengan ulang tahun desa. Dari tanggal 17 itu 10 hari kemudian itu ulang tahun desa Sako kan?
0: Betul.
2: Jadi banyak tuh kegiatan-kegiatan itu.
0: Jadi disemarakan juga ya?
2: Betul. Apalagi berbarengan di sini kan ada yang panen kan, jadi lebih semarak lagi lah.
0: Oke, pokoknya lancar luncur ya, mudah-mudahan dilancarkan semuanya kegiatannya.
2: Ya pasti harapannya dengan semangat 17 ini, mudah-mudahan karbut lah ini menghilang.
0: Amin.
2: gitu, kasihan dengan penyiar-penyiar gitu kan, pakai masker terus nih.
0: Siap.
2: Ya, tapi alhamdulillah Bang Pilih lah sehat kan.
0: Alhamdulillah udah berguyur kalau kata orang Palembang.
2: Ya, harapan kami juga ada.
0: Lanjut, mau dengar lagu apa Bang Uju?
2: Tommy Yahya.
0: Tommy Yahya. Apa tuh judulnya?
2: Ada pilihan Bang situ Bang.
0: Tommy Yahya ya?
2: Ya, betul. Yang jarang diputer.
0: Yahya, yang jarang diputer.
2: Yang jarang diputer.
0: Berarti yang langka nih berarti ya? Oke.
2: Itu kan country.
0: Tommy Yahya bukan Tantowi ya?
2: Tantowi Yahya.
0: Oh, Tantowi Yahya.
2: Betul.
0: Kembalilah kasih ada. Mengapa?
2: Kembalilah kasih.
0: Terus, when will I let go?
2: Sedikit-sedikit barengan, apa-apa.
0: Yang ini aja. When will I let go ini? Mau?
2: Betul, Bang.
0: Boleh. Kita, ya, kita sedikit-sedikit ya. Senggol-senggol untuk siapa aja lagunya?
2: Ada Mbak Nadia tadi ya. Ada juga Mbak Sisi, Bang Irin dengan Bang Sarul dengan Rara ya. Juga di situ ada Bang Robi sama Eli ya. Dengan Bang Anggi sama Anggi ya. Bang Andra sama Anggi.
0: Bang Andra.
2: Pak Darmawan, Pak Hasno, Ibu Masito,
0: okay.
2: Pak Nuar yang di Rio, tidak lupa itu Pak Tengku. Juga Bang Haji juga ya. Juga tidak lupa tuh Pak Kliwon ya.
0: Pak Kliwon.
2: Pak Akbar. Bang Boy. Juga Mbak Yuni, Mbak Pipit, apalah siapa lagi itu. Di ujung sono tuh, ujung timur ada Pak Predi ya.
0: Pak Predi.
2: Ada di
0: Maroke
2: ya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang kemarin ya Bang, yang kena gempa itu di mana? Di Flores ya. Mudah-mudahan imbasnya terlebar apa yang kita doakan ya.
0: Amin.
2: Juga Mbak Utri juga. Pasti semua-semua pendengar Ruang Rindu. Kita doakan sehat selalu.
0: Amin.
2: Khusus penyiar-penyiar kita. Pulangnya hati-hati.
0: Siap.
2: Jangan lupa maskernya Bang kalau pulang nih. Kalau jam-jam segini ini kan keberasan belum sudah turun biasanya. Tuh juga ada Fitung juga ya. Ada Fitung. Pak Gandhi juga ya yang di Pelaju.
0: Pak Gandhi.
2: Erna dengan Asmawati juga. Mungkin itu Bang lanjut.
0: Oke.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Uju atau Bang Uju, saku rambutan 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu Bang Pili.
0: Selamat malam Kepo. Kembali. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Teman lama.
0: Teman lama. Pendatang baru, pendengar lama ya.
3: Baru. Tadi kan acara memilih masuk.
0: Masuk tadi ya, dialog tadi ya. Makasih loh ya.
3: Jadi ini comeback lagi.
0: Iya, udah support ya. Terima kasih lah pokoknya. Pak Darmawan Bukit.
3: Iya.
0: Biar makin semangat malam ini, mau dengar lagu apa kita?
3: Dua lagu ambilnya.
0: Tiga kabarnya, lima kabarnya.
3: Memilih kan baik hati kan.
0: Baik hati dan tidak sombong.
3: Iya, lagi menabung.
0: Oke, lanjut mau dengar lagu apa?
3: Lagunya apa Bang Pilih yang agak anu dia nih kan?
0: Yang agak apa?
3: Tapi kalau lagu yang historis saya Bang Pilih.
0: Historis?
3: Ya, iya, lagu yang paling saya kenang terus itu kan dari The Mercies Bang Pilih.
0: Oh, The Mercies.
3: Iya.
0: Jadi mau The Mercies ini?
3: Iya.
0: Boleh. Yang mana?
3: Tahu
0: nggak? Tahu. Yang mana? Apa? Judulnya tapi nggak tahu kalau judulnya. Biarkan aku sendiri, bunga mawar, bujang sama bujang, atau masih sekolah? Oh, love.
3: Iya.
0: Love. Oke. Okay. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
3: Oh, untuk senior kita tadi Bang Billy. Dedek Nadia.
0: Dedek Nadia.
3: Ya, Nadia Hutagalung gitu kan.
0: Wih, jadi orang Batak dong.
3: Bercanda Bang Pili.
0: Iya.
3: Iya.
0: Ujuk
3: sako tadi. Mbak Pipit. Ibu Masito. Semoga sehat selalu juga. Pak Gandhi di Pelaju sama Ibu Asmanya. Jepi juga di Kenten. Mbak Yuni. Mbak Wendy. Yang di Martapura siapa itu Bang Billy?
0: Yang di Martapura ada Mbak Wenti, ada
3: bukan
0: Mbak Yuni.
3: Di Martapura kalau itu di
0: Kita Belitang ya. Di, Martapura ya. Siapa ya?
3: Andri dapatnya.
0: Iya Bang Andri.
3: Ya untuk Rian di Sudirman, sisi kanan, sisi kiri, Eli, Robi, ya Fauzan juga, Birim, Akbar juga, Andi di Sukarami ya, Andi Sukarami, Adi Sukarami ya,
0: Bang Adi,
3: ya Adi Pitung juga, Sahrul di Pemulutan, Mbak Wadinya juga, teman lama saya, Topik sama Mbak Tepinya, juga Bang Jack, di Kenten, Pak Snu juga, Swangga Monitor, Pak Suarso, Pak Derapo, juga Pak Rahman di KM9, kemudian Pak Idham, Pak Idham di Swiss, Pak Idham di Bang Billy.
0: Jauh ya?
3: Kemudian lagi Bu Ali di Pemekasan, Mbak Dinda di Bogor, Cik Guria di Jakarta, Bang Teledi, juga Mbak Diona di Kupang. Itu yang masuk tadi siang itu Mbak Aisyah itu.
0: Mbak Aisyah di Makassar. Di Makassar,
3: ya.
0: Wih jauh ya.
3: Makassar ya, tadi siang masuk secara Indonesia banget itu kan. Ayu juga. Ayu Sulawesi, Maluku ya. Ya juga siapa lagi Bang Billy?
0: Siapa lagi? Mumpung masih mumpung ingat-ingat dulu coba.
3: Ya. Apa lagi yang belum? Pak Anwar.
0: Pak Anwar.
3: Anwar di Bukit.
0: Oke.
3: Sudah lama enggak masuk Bang Leman.
0: Bang Leman. Oh, Pak ini udah Pak apa? Yang di Teluk Kijing. Pak Sobari.
3: Pak Sobari. Pak Sobari. Bang Lapi,
0: Bang Lapi, Ogan Ilir.
3: Ogan Ilir ya. Okay. Ada yang di Kelapati. Karel Simon.
0: Oke. Okay. Bang ya. Simon pribadi.
3: Itu Karel Simon itu vokalisnya Gordon Wing itu.
0: Iya, yang punya kawasan Kertapati dan sekitarnya.
3: Oh iya, Kertapati
0: ya. Itu. Iya, betul.
3: Kalau kita Kertapati aman Bang Billy.

0: Kunci.
1: Enggak serius saya pilih. Iya. Oke, Pak Miri, sama bertugas sukses selalu. Pulang hati-hati. Salam untuk semua pendengar Purustu, dimana saja berada. Ini anak di Sorong belum.
0: Buana.
1: Anak di Sorong, Patengku di Riau ya.
0: Oke.
1: Ya. Untuk salam semuanya tanpa kecuali Bali.
0: Oke.
1: Salam hormat.
0: Siap.
1: Salam sehat. Salam kekeluargaan. Sebentar lagi kita merdeka 7 Agustus. Bang, pilih tidak ke istana memilih.
0: Kenapa?
1: Tidak ikut ke istana.
0: Kita upacara di sini aja lah.
1: Oh, sini aja.
0: Di halaman RRI.
1: Bang pilih ke istana, saya mau ikut.
0: Iya, kejauhan, gak ada hongkos.
1: Aja, Mbak. Anu tadi, dedek tadi.
0: Siapa?
1: Dedek tadi aja.
0: Oh, aja, Mbak Dedek. Oh, ini tadi.
1: Ya untuk pengerek benderanya.
0: Oh, iya.
1: Sama Mbak Pipit.
0: Oke,
1: Bang Biri ya.
0: Yuk.
1: Selamat bertugas, sukses selalu. Semoga perusahaan itu berlot eksis di udara.
0: Amin.
1: Semoga selamat sampai di rumah sama Bang Ajis.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darmawan di Bukit ya. Oke, pendengar, kita lanjut lagi ke WhatsApp di 082179279090. Kita coba buka, sudah ada yang masuk sepertinya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Bang Pili, selamat malam. Bang, tolong request lagu Terima Kasih Cinta dari Afgan, dari Mas Bro di Lubuk Linggau. Oke, Mas Bro, terima kasih, sama-sama. Lanjut, di belakangnya Mas Bro Lubuk Linggau, ada Mbak Depi di Sako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Bang Pili, tolong putarkan lagu Kereta Malam dari Frankie and Jane, dari Mbak Depi di Sako. Ada gak bang lagunya? Ada. Untuk Pak Darmawan, terima kasih senggolannya, katanya Pak Darmawan. Mbak Depi ya. Ada juga Bu Masito, lagi monitor juga ya. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, katanya luar biasa sekali. Monitor juga di belakangnya Bu Masito. Ada juga Pak Effendi Langkan Dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Pili. Waalaikumsalam, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Bang, tolong putarkan lagu lagu apa ini? Tolong putarkan lagu Bye. Kirim salamnya untuk Eligando, Serobi, Andra, Anggi, Robi lagi, Sisi Pelaju, Nadia, Pak Darmawan, Ibu Masito, Akbar, Fauzan, semuanya katanya. Buat Bang Pilinya, selamat bertugas aja. Dan salam sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kalau gitu pendengar, kita lanjutkan lagi. Kita putarkan beberapa lagu yang sudah direquest oleh para pendengar. Sebelum itu, Pili juga mau sapa-sapa untuk yang sudah bergabung juga lewat live streaming TikTok Pili pribadi ya. Ada Karnadi, ada teman Pili dari Kecamatan Padamaran juga lagi monitor. Dan juga untuk yang lain-lain juga. Salam kompak selalu aja. Oke lah, kalau gitu kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah direquest oleh para pendengar di WhatsApp dan juga di telepon. Nanti pilih bakal balik lagi masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Ruang Rindu. Edisi malam hari ini, 369977 silakan. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam kembali, dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di manakah ini?
1: Dengan orang Sungai Lais.
0: Di sana kita jumpai Princess Ita. Wow, ada princessnya malam ini kan? Apa kabar Mbak Ita?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah seperti yang didengar. Oke.
1: Ini judulnya agak sumbang ya.
0: Iya, ini masih tahap pemulihan. Alhamdulillah ini udah mengangsur membaik.
1: Yeah, alhamdulillah cuaca.
0: Cuaca. Oke lah kalau gitu, Mbak Ita, mau dengar lagu apa malam ini?
1: Aku minta lagi ini aja, Bang.
0: Lagu apa?
1: Bangku Tua.
0: Bangku Tua? Bangku Tua, bukan Gedung Tua ya? Kalau Gedung Tua jadi dangdut dong. Oke, Bangku Tua jadi saksi kah?
1: Ya.
0: Oke, dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Kirim ya. Mbak Nadia ya. Mbak Sisi juga, Bu ya, Pak Darmawannya, Ibu Masito ya, Oma Ana ya, yang di Prabu, sama yang di mana itu, yang di Bukit itu, ada Pak Anwar, ada juga ini apa, yang di mana itu yang jauh sana.
0: Yang di mana?
1: Di mana itu Maroke ya?
0: Di Maroke. Pak Freddy
1: sama Ibu Utri ya?
0: Iya, Pak Freddy sama Bu Utri.
1: Selamat malam aja sama Bang Kiwainya juga, ini Batu Raja ya. Juga ya kalau Tante Peranya dengar ya. Malam aja. Pokoknya semua-semua aja lah Bang.
0: Oke. Okay.
1: Kecuali ya.
0: Ada spesial kah?
1: Spesialnya nanti aja.
0: Nanti aja.
1: Yang pasti ada. Abangku ya yang jauh di sana.
0: Asik. Siapa tuh?
1: Ah, kayak nggak tahu lah. Masih abang lama itulah.
0: Abang lama itulah.
1: Itu aja bang.
0: Yuk.
1: Bang pilih sama siaran aja. Pulangnya hati-hati ya bang.
0: Yuk.
1: Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mbak Ita Songe Lais ya. Lanjut pendengar di 369977, selamat malam. Pro 1, Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan orang Pali, Bang.
0: Dengan orang Pali, di sana kami jumpai Bang Aldo.
2: Iya,
0: apa kabar Bang Aldo?
2: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Alhamdulillah, sibuk apa nih hari ini Bang Aldo?
2: Aduh, banyak kesibukan panitia 17-an ini.
0: Wah, ngapain aja tuh tadi emangnya?
2: Ya, mimpin-mimpin orang baris berbaris.
0: Oh, gerak jalan gitu?
2: Iya.
0: Wow, itu keliling-keliling kampung gitu ya?
2: Ya, keliling Pali.
0: Oh, keliling Pali. Wih, jauh dong.
2: Iyalah.
0: Seharian tadi ya? Atau dari sore, dari siang?
2: Dari jam 9 sampai jam 3.
0: Jam 9 sampai jam 3, wih lumayan juga ya.
2: Iya.
0: Tapi lancar kan?
2: Lancar.
0: Lancar. Oke lah kalau gitu.
2: Tanya sedikit bang.
0: Boleh, boleh.
2: Kenapa dari jam 7 sampai setengah 9 tadi siaran Pro 1 hilang?
0: Jam 7 sampai jam 9?
2: Iya, hilang.
0: Oh, tadi ada pemindahan sebentar ke streaming.
2: Oh.
0: Jadi untuk radio terestrialnya dipindahin ke streaming tadi sementara.
2: Iya bang.
0: Oke. Ada lagi bang Aldo? Lagunya belum ya?
2: Lagunya dari Bruri aja bang.
0: Bruri yang mana tuh?
2: Angin Malam.
0: Angin Malam. Siap. Ya. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
2: Ya kirim Mbak Ari ya. Mbak Simon, Mbak Sisi di Pelaju. Mbak Freddy di Merauke. Mbak Aro di Bali. Buat Bang Napi di OI, buat Robi di Ramakasi, buat Uju di Rambutan, buat Pipit di Salam Petutu, buat Adi Pitung di Tiga Ulu, buat Eli Gandus, buat Yuni BK9, buat Andra, buat Aryan di Martapura, buat Anggi di Busri, buat Pak Zakaria di Kentan, buat semua-semuanya aja bang.
0: Oke.
2: Okay. Buat Bang Ari, Bang Pipi, kok grogi ya nyebutnya Bang Pili?
0: Kenapa tuh? Kok grogi?
2: Buat buat Bang Pili sukses selalu, murah rezeki, panjang umur.
0: Amin.
2: Doa yang terbaik dari Aldo, salam sehat, salam sejahtera buat keluarga bang ya.
0: Iya.
2: Ya, hati-hati kalau pulang bang.
0: Siap.
2: Ya, ditunggu lagunya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Aldo, di Pali, lanjut. 369977, selamat malam, Ruang Rindu. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum, Bang Billy.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Sama orang Sekayu.
0: Sama orang Sekayu. Orang Sekayu, orang Sekayu. Di sana kami jumpai. Siapa ya?
3: Sama Ari.
0: Oh iya, Bang Ari di Sekayu.
3: Iya.
0: Oke, apa kabarnya Bang Ari?
3: Alhamdulillah sehat. Bang Billy sendiri gimana?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana hari ini? Apakah sama dengan Bang Aldo? Keriuhannya?
3: Oh, enggak juga, cuman sekedar apa ya, bersih-bersihin di lingkungan. Cuman itu aja, enggak ada kegiatan lain.
0: Oke, tapi ada juga kegiatan berarti ya?
3: Iya,
0: siap. Oke, Bang Adi ya tadi ya? Oh, Bang Ari. Iya, Bang Ari mau dengar lagu apa malam ini?
3: Lagunya dari Dewi Yul ini lah.
0: Dewi Yul yang mana?
3: Kau Bukan Dirimu Lagi.
0: Kau Bukan Dirimu Lagi. Jadi siapa dong?
3: Hah?
0: Jadi siapa kalau bukan dirimu lagi?
3: Gak tahu.
0: Hanya judul lagu ya?
3: Iya.
0: Oke. Dewi Yul, Kau Bukan Dirimu Lagi. Kita kirim-kirim untuk siapa aja lagunya?
3: Buat Aldo tadi ya. Terus buatnya Sisi juga di Pelaju. Ada Ujuk juga di Sakur Rembutan. Terus adanya Sahrul juga di Pemulutan. Ada ini Bang Etrobi juga di Ramakasi, sama Eli juga di Gandis. Terus buatnya Pak Zakria juga di Kenten. Ada juga Adi Pitung ya di Tiga Ulu. Buat siapa ya? Buat Pak Sobari ya, buat Pak Sobari juga. Terus buatnya ini Anggita ya di Pusri ya, kalau tidak salah.
0: Di Pusri, Anggita.
3: Iya, buatnya Mbak Ita juga di Sungai Lais. Terus buat semuanya aja lah, Bang.
0: Dari atas
3: tanpa terkecuali yang lagi menitra pro satunya.
0: Siap.
3: Salam kompak, salam sehat. Buat Bang Pilihnya sukses selalu, sehat selalu ya, bareng keluarga.
0: Amin, ya Allah.
3: Pulangannya hati-hati. Makasih waktunya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah. Lengkap 3 penelpon ya. Kita lanjutkan lagi di WhatsApp di 08217927909090. Lanjut, pilih ketemu sama siapa? Ada Mbak Ernawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Pili. Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dari Mbak Ernawati di Pelaju, request lagu Missy P dari Emen, Sharon Wilk. Salamnya untuk semua aja, untuk semua pendengar Pro 1. Buat Bang Pilinya terima kasih, salam sehat selalu, amin. Terima kasih Mbak Ernawati, waiting list ya, lagunya nanti bakal di play juga. Dari siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Pili, selamat malam. Bang, tolong request lagu To Love Somebody dari Michael Bolton. Lagunya buat semua pendengar Pro 1, semoga terhibur. Dan buat Bang Pilinya dan juga kru yang bertugas, saya ucapkan terima kasih buat Bang Pilinya. Oke, sama-sama. Dari Bumi Sembaja Indah di Alang-Alang Lebar ya. Lanjut, siapa lagi? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Hadir Mas Edi di Sri Gunung Musi Banyu Asin. Request lagu Cintaku Tak Terbatas Waktu dari Ani Carrera Tisam. Buat semua, titip salam buat semuanya, buat Bang Pilinya terima kasih. Sama-sama. Lanjut. Ada Bu Anna di Sorong. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Pili, apa kabar di Palembang? Alhamdulillah baik. Kak, mau request lagunya dari Gomblo yang Gebiar-Gebiar. Salamnya untuk Bu Masito, Oma Ana, Pak Gandhi, Pak Idham, Pak Anjar, Pak Kiwai, Bang Napi, Cik Guria, Kak Puja, Bang Heri, Bang Aldo, Bang Andra, dan semuanya. Salam kompak selalu aja buat Kak Pilihnya dan kru yang bertugas. Semoga sehat selalu dan juga sukses selalu. Banyak rezekinya. Terima kasih. Salam dari Bu Ana di Sorong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kalau gitu pendengar, kita lanjutkan lagi. Kita putarkan beberapa lagu yang sudah di request. Nanti pilih bakal balik lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Lanjut di 369977, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam kembali, dengan siapa di mana?
1: Sama Anggita Bang Billy.
0: Anggita di Pusri ya?
1: Iya.
0: Wah, barusan tadi disenggol. Oke, apa kabar Anggita?
1: Alhamdulillah baik-baik aja.
0: Alhamdulillah baik-baik saja. Gimana nih 17 Agustus ini? Ada acara-acara juga kah di sekitaran rumah?
1: Acara 17 Agustus?
0: Lomba-lomba apa gitu?
1: Ini hari H mungkin acaranya.
0: Oh, hari H. Oke. Jadi Anggita tim hori aja atau ikut panitia nih? Atau ikut jadi peserta?
1: Enggak, kalau tahun ini enggak.
0: Oh, tim hori aja ya. Tim yang menyemarakan saja nih berarti.
1: Tim hura-hura.
0: Tim hura-hura.
1: Tim huru-hara.
0: Huru-hara. Tapi jangan buat keributan ya.
1: Iya.
0: Oke, yang kita mau dengar lagu apa malam ini?
1: Lagunya dari aja Bang Billy, Rosa.
0: Rosa yang mana tuh?
1: Pudar.
0: Pudar, kita kurasakan. Kita pudar-pudaran dulu sama Rosa. Ada dong, dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Dikirimnya, tadi ada yang masuk-masuk ya, ada. Ada siapa aja tadi, ada Pak Darmawan ya.
0: Wih, banyak banget kalau mau disebutin.
1: Iya, pokoknya Bunda Masito.
0: Bu Masito malah belum masuk.
1: Apa?
0: Bu Masito malah belum masuk.
1: Semoga selamat berjuang Bunda Masito. Ada Kak Robi, Mbak Eli, Mbak Sisi, Kak Adi Pitung ya, ada Mbak Nadia, Mbak Pipit. Pokoknya semua terkhusus pendengar Pro 1 aja.
0: Siap. Ucapannya apa?
1: Untuk apa?
0: Ucapannya apa?
1: Ucapannya selamat beristirahat. Buat Bang Willy, selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggita di Pulsri ya. Lanjut di belakang Anggita 369977, kami nantikan kembali kehadiran Anda pendengar. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu berhari lewat lagu.
0: Oke, dengan siapa di mana?
2: Sama yang di Pelaju, Bang.
0: Sama yang di Pelaju, siapa nih?
2: Iya, sama Sisi di Pelaju.
0: Kok suaranya beda?
2: Masa?
0: Iya, mentah bukan masa. Oke, apa kabar Mas Sisi?
2: Alhamdulillah baik.
0: Oh baik, lancar luncur hari ini ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa Mas Sisi?
2: Lagu Menghitung Hari aja.
0: Coba nyanyiin dikit dong.
2: Waduh, gak bisa nyanyi. Jangan ini.

0: Oke, dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Dikirimnya buat tapi atau Mbak Anggi ya sama pengantarnya ya.
0: Oke. Okay.
1: Buat Eli sama Robi, selamat bobo aja, muka mimpi indah ya. Buat kirim juga buat pengunjuk sakura rambutan ya. Buat ini ketarok di Bali. Siapa lagi dong yang nanya bang? Aku mau lama-lama boleh kan 2 jam gitu ya.
0: Oh boleh dong, sampai pagi juga boleh.
1: Gitu ya. Kirim juga buatnya Pak Pendi Langkam juga, selamat malam ya. Buatnya Ayah Sabari, Malabar, Mahutra Banten, Pak Ulzan Irin, Bian Sudirman ya, selamat malam.
0: Oke.
1: Okay. Ada itu siapa tadi yang masuk?
0: Siapa tuh?
1: Itu Bang Idham.
0: Bang Idham.
1: Selamat malam Pak Hermawan juga masuk tuh. Mbak Sahrul Rara juga selamat malam ya, Mbak Yudi.
0: Oke.
1: Okay. Bang Herbian. Nah, semua-semua aja bang.
0: Siap, ada lagi?
1: Ya, siapanya selamat malam aja.
0: Selamat malam aja.
1: Ya, banyak Bang Pilih, terima kasih ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sisi di Pelaju ya. Oke, pendengar, boleh kita satu lagi, kita nantikan kehadiran Anda. 369977, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Bang Pilih yang ganteng.
0: Selamat malam kembali Mbak yang cantik, dengan siapa di mana ini?
2: Oh, yang disebut Sisi diomonginnya Bobo tadi.
0: Oh, Bobo, kirain iya, Bobo.
2: Kan langsung bangun kita.
0: Wow, siapa sebenarnya Mbak ini ya?
2: Ya, siapa ya?
0: Bisa langsung bangun gitu, puah gitu ya.
2: Iyalah.
0: Iya, langsung dikasih aji-ajian berarti.
2: Oh gitu ya.
0: Oke, yang punya kawasan gandus?
2: Betul sekali.
0: Betul sekali, ada Cikgu Eli. Apa kabarnya Cikgu?
2: Alhamdulillah sehat Bang Pilih.
0: Yakin sehat?
2: Yakin dong.
0: Bukannya bugar?
2: Kok gitu?
0: Oke. Mbak Eli, gimana nih kesibukannya akhir-akhir ini?
2: Kesibukannya biasa Bang Pilih, ngurus anak-anak,
0: ikut lomba ya?
2: Oh, enggak deh, ini udah ada lomba di sini Bang Pilih.
0: Lomba apa? Lomba bobo. Lomba bobo.
2: Iya, lomba bobo sama Sisi sama.
0: Iya, cepetan-cepetan bobo gitu ya.
2: Andra duluan bobo.
0: Iya, oke lah kalau kita lancar-luncur ya Mbak Eli ya.
2: Iya, ada salam Bang Pilih dari
0: siapa?
2: Bang Pendi di Langkan.
0: Bang Pendi di Langkan?
2: Iya,
0: jauh banget. Salamnya apa?
2: Ya, salam kangen rindu
0: kan. Oh, salam kangen rindu. Oke, salam balik ya.
2: Oke.
0: Okay. Siap. Lagunya lagu apa? Empok Eli lagi Mbak Eli?
2: Oh, lagunya Thomas Arya aja.
0: Yang mana? Ih, ngambil-ngambil jatah Bang Robi, Thomas Arya.
2: Ya, ini diwakilin sama saya aja.
0: Oh. Bisa masuk. Oke, aku coba satu lagi ya habis ini ya, siapa tahu Bang Robi.
2: Oh, begitu ya. Ya udah lagunya saya wakilin aja dulu.
0: Lagu apa?
2: Thomas Arya yang Kenangan Berbagi Sepi apa itu?
0: Kenangan?
2: Iya.
0: Kenangan Berbagi?
2: Sepi.
0: Tepi?
2: Nah, tepi apa sepi, gak tahu.
0: Kenangan Berbagi?
2: Ah.
0: Oke, okay. Ada Kenangan Berbagi Sepi.
2: Betul kan Bang Pilih.
0: Oke. Lanjut, ada lagi?
2: Terus kirim dulu ya.
0: Boleh.
2: Di sini ada Mang Pendi Rangkan, Mang Andra, ada Anggi, sama Kak Robi tadi kan. Sisi juga.
0: Sisi.
2: Terus ada Bang Irin, Mang Ujo. Siapa lagi ya? Ibu Masito, Pak Darmawan, Bang Aldo, Bang Herdian, Bang Arisa di Skyway. Nah, buat semuanya aja Bang Pilih.
0: Oke. Okay.
2: Kok saya bingung. Nah, buat Bang Pilih yang ganteng, semoga tambah ganteng.
0: Amin.
2: Ini sesi terakhir ya Bang Pilih.
0: Satu lagi boleh. Iya, ya terakhir-terakhir ini.
2: Semoga aja satu lagi itu cewek juga, jadi 4 cewek yang masuk.
0: Wow, bisa gitu ya.
2: Iya. Ya udah gitu aja Bang Pilih ya.
0: Yuk.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pendengar, penelpon terakhir 369977, siapakah yang beruntung? Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Asik, dengan siapa di mana?
3: Terima kasih.
0: Nah, panjang umur. Iya. Kok bisa ya? Pas gitu ya?
3: Bisa lah.
0: Iya. Mudah-mudahan Bang Robi setelah ini. Iya, tapi lagunya udah di ini, di request Kenangan Berbagi Sepi, Thomas Arya.
3: Oh, boleh double lah.
0: Tapi muternya jam 11 lewat ya?
3: Iya, jam 11 lewat.
0: Iya, ya. Tahta, boleh, boleh.
3: Tahta itu, Bang.
0: Oh, Tahta di Tahta.
3: Iya, Tahta.
0: Thomas Arya ya. Oke, lanjut. Dikirim untuk siapa aja, Bang Robi?
3: Kirim buat ya buat Eli tadi ya. Buat Sisi, buat Anggi, buat Andra, terus ada Bang Pen akan dalam, terus ada Bang Aldo, Bang Erdian, Bang Nafi, Bang Jakaria, terus Pak Darmawan, Pak Sito, semuanya aja Bang Fili, semuanya aja. Nggak sabar pengen dengar lagu Tahta.
0: Ya. Wow.
3: Udah 11 lewat dikit lah Bang Fili, sudah pas jam ya.
0: Iya, boleh, boleh. Wih, hafal ya. Lanjut, Bang Robi ada lagi?
3: Enggak, semuanya aja Bang Fili, ucapannya selamat malam aja lah.
0: Oke, okay, siap.
3: Ya, itu Bang Fili, selamat tugas Bang Fili ya. Semoga sehat, panjang umur, buat rezekinya.
0: Amin, ya Allah, amin, amin. Doa yang sama ya.
3: Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kalau gitu pendengar, kita cukupkan dulu untuk telepon. Kita bacakan beberapa request terakhir dari WhatsApp. 08217927990. Assalamualaikum Bang, ini dari Wanto di Jalan Perintis Kemerdekaan. Mau request lagu dari Dul Sumbang, judulnya Martini. Lagunya dikirim aja untuk semua pendengar Pro 1. Dan juga buat Bang Pilihnya, terima kasih. Sama-sama. Lanjut, di belakangnya Bang Wanto ada siapa lagi? Ada Helen, di Helen Pagun di Lahat. Mau request lagu White Lion, judulnya. Oh, ada gak Bang lagunya? Salam aja untuk semua pendengar Pro 1. Oh, lagunya ini, lagunya White Lion judulnya. Mau request lagu, mau request lagunya White Lion judulnya aja apa aja. Oh ya. Oh, banyak nih kalau mau ditanya, nanti kita pilihin satu ya. Di belakangnya Mbak Helen. Ada siapa lagi? Bang Pilit, Bang tolong putarkan lagu Tears and My Pillow dari Kelly Minak. Kirim aja untuk Anggi, Sisi, Pak Gandhi, Pak Darmawan, Mbak Yuni di Blitang dan semuanya. Dari Abdul Rahman di KM 9. Oke lah kalau gitu pendengar, kita cukupkan dulu untuk Ruang Rindu edisi malam hari ini. Pilih ucapkan terima kasih untuk atensi Anda, partisipasinya dan juga supportnya pada malam hari ini ya. Sudah bantu isi playlist, udah salam-salam juga, ada juga udah telepon dan udah kirim WhatsApp juga. Jangan lupa untuk Ruang Rindu akan hadir setiap malam dari pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi yang belum berhasil pada malam hari ini, pilih mohon maaf, kita coba di lain kesempatan ya. Pokoknya Ruang Rindu akan terus hadir membersamai Anda setiap malamnya. Jangan lupa mendengar di menit ke 00 lepas dari pukul 23 nanti, pas jam Pro 1 akan hadir untuk Anda. Dan juga kami akan teruskan informasi terupdate untuk Anda menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, hingga renungan malam akan kita putarkan juga untuk Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Pilih Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, BMKG menyebut kualitas udara di Palembang berada pada kategori sangat tidak sehat akibat kabut asap. Kondisi ini terpantau di kawasan Musi 2 sejak dini hari hingga pagi. Kepala Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan, Wanda Yantolis, mengatakan kabut asap ini dipengaruhi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Jadi asap tersebut juga terbawa angin hingga masuk ke wilayah kota Palembang. Wanda Yantolis juga menghimbau masyarakat membatasi aktivitas di luar rumah, terutama warga yang memiliki gangguan pernafasan. Jika harus keluar, masyarakat disarankan harus memakai masker dan kacamata. Selain itu, pendengar, dokter spesialis anak subspesialis respirologi Dr. Nastiti Kaswandani mengingatkan risiko ISPA meningkat saat musim kemarau. Cuaca panas dan juga kering dapat membuat saluran pernapasan lebih mudah mengalami gangguan. Nastiti juga menyarankan masyarakat cukup minum, membatasi aktivitas di luar saat udara buruk, dan juga menggunakan masker. Menjaga kebersihan tangan, menghindari asap rokok, serta mengkonsumsi makanan bergizi juga penting. Menurutnya, kondisi udara di dalam rumah perlu dijaga agar tetap sehat dan juga bebas polusi. Orang tua juga perlu memastikan anak mendapat istirahat yang cukup untuk menjaga daya tahan tubuh. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Pilih Makomi, selamat malam dan sampai jumpa kembali.
1: Pas Jam Pro 1.

Detip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Plus 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Al-Quran mengisahkan bagaimana kesabaran Nabi Ayub alaihissalam menerima cobaan. Ia merasakan 3 penderitaan sekaligus, yaitu rasa sakit, kesedihan, dan kesendirian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya dengan harta, keluarga, dan penyakit. Hartanya musnah, ia ditinggal istri.

0: istri dan tak lagi memiliki teman. Dan ia menderita penyakit kulit akut. Ia tetap bersabar. Buah kesabaran itu, ia akhirnya sembuh dan meraih kasih sayang Allah. Bersabar tidak hanya pada hal yang tidak disukai, tapi makna bersabar juga mencakup menahan diri dari nafsu ketika mendapat nikmat, seperti kala mendapat promosi jabatan atau rezeki tidak terduga. Beberapa cara bisa ditempuh untuk mudah bersabar. Ini sejatinya adalah perangkat lunak dalam diri kita sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ialah memperbanyak senyum. Jika sedang terbakar emosi, tersenyumlah. Senyum adalah obat hati yang mujarab. Bisa juga dengan cara mengalihkan perhatian, yaitu melupakan masalah itu sendiri. Melupakan bukan berarti lari dari masalah, tetapi menghindari keterpakuan terhadapnya. Coba juga cara ini, yaitu tidak menelan mentah-mentah perkataan orang lain dalam hati. Saringlah baik-baik. Dan bagaimana dengan syukur? Hakikat syukur ialah mengungkapkan pujian kepada Sang Pemberi kebahagiaan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab segala anugerah datang darinya. Ini kemudian kita lakukan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Bersyukur artinya berbuat baik untuk diri sendiri dan orang lain. Dengan syukur, Allah akan mempermudah jalan bagi kita untuk meraih impian dan kesuksesan. Tanpa disertai syukur, bisa saja Allah berkehendak mencabut nikmat itu seketika. Lalu bagaimana membiasakan diri bersyukur? Ini bisa dilakukan setiap hari menjelang malam, salah satunya. Pejamkan mata dan renungkan apa saja kenikmatan di hari itu yang telah kita terima. Berterima kasihlah kepada Allah. Dengan begitu kita akan menyadari bahwa nikmat Allah sangatlah besar.
1: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Minggu 16 Agustus 2026. Pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz. Untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2026, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang Pagi Ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun Anda berada. Hari ini Palembang Pagi Ini untuk edisi hari Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Elvira Damayanti kembali hadir menemani awal hari Anda. Dan hari ini kita akan mengawali dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang kemudian dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi. Tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, dapatkan rangkuman peristiwa aktual dalam berita sepekan. Serta pukul 6.30 nanti akan ada informasi cuaca terkini langsung dari BMKG. Dan pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak warta berita nasional. Dilanjutkan dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat, tetap terhubung bersama kami dalam informasi sekitar Sumatera Selatan. Setelah itu pukul 9 hingga 10, spesial menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Saksikan laporan langsung dari Interaktif dalam report on the spot bersama reporter RRI Palembang. Serta sebagai pembuka pagi hari ini, pendengar, setelah ini akan kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran, surat Yunus, ayat 79 hingga 88 yang dilantunkan oleh almarhum Qori Kiai Agus Haji Ahmad Nawawi Denji.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم

0: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
1: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini kami hadirkan program Mutiara Pagi pendengar untuk edisi hari Minggu 16 Agustus 2026. Pada pagi hari ini di Mutiara Pagi kita akan membahas mengenai sabar terhadap bala dan kesulitan hidup. Bersama narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual, ada Ustazah Dianata Anugrah, SPDI MPD, Penyuluh Agama Islam Kan Kemenag Kota Palembang. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Alvina.
1: Bagaimana kabarnya hari ini Ustazah Dianata?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Alvina gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat Ustazah. Ustazah, hari ini tema kita di Mutiara Pagi mengenai sabar terhadap bala dan kesulitan hidup.
2: Iya.
1: Baik, dan juga pendengar kami juga undang Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan live chat RRI Digital. Kami persilakan terlebih dahulu Ustazah Dianata untuk memberikan materi pembuka pada pagi hari ini. Silakan Ustazah.
2: Baiklah, terima kasih Mbak Afina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tatimu salihin wa salihat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi ذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini tepat pada Minggu 16 Agustus 2026 kita bisa bersilaturahmi, wabil khusus untuk host kita pada pagi hari ini yaitu Mbak Alvina dalam program RRI Pro 1 Kota Palembang. Dan saya hormati juga seluruh sahabat pendengar, muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada dengan tema sabar terhadap bala dan kesulitan hidup. Orang-orang yang tetap sabar walaupun ujiannya sudah sangat berat, seringkali adalah orang-orang yang sebentar lagi akan melihat keajaiban dalam hidupnya. Ada orang yang sudah di titik kelelahan. Bahkan ada orang yang sudah di titik, sudah capek. Usahanya sepi. Utangnya numpuk. Lamaran kerja ditolak-tolak berkali-kali. Rumah tangga pun juga diuji. Doa terasa seperti belum dijawab. Sampai pernah terdetik, terfikirkan, ya Allah, aku sudah gak kuat. Maka sahabat RRI Pro 1 Palembang dimanapun Anda berada, tiba-tiba terbuka rezekinya. Ada tiba-tiba yang datang menolong. Ada pintu rezeki yang terbuka. Ada jalan keluar yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan. Karena Allah sendiri yang berjanji, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberinya jalan keluar dari arah atau rezeki, dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini termaktub dalam Al-Quran Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم الحي. Jadi jangan menyerah. Kadang keajaiban itu datang ketika kita hampir putus asa, tapi tetap memilih untuk bersabar. Oleh karena itu, setiap orang wajib untuk bersabar dalam menghadapi kesulitan atau musibah yang menimpa dirinya. Ia hendaknya menyadari bahwa kesulitan atau musibah yang dihindarkan daripadanya itu lebih banyak daripada yang ditimpakan kepadanya. Dan untuk itu hendaknya ia selalu bersyukur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi membaca Alhamdulillah. Seseorang hendaknya bisa mengikuti perilaku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan melihat bagaimana kesabaran beliau di dalam menghadapi gangguan-gangguan orang-orang yang musyrik. Pernah suatu hari dikisahkan, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengerjakan sholat di dekat Ka'bah, sedangkan Abu Jahal dan kawan-kawanannya duduk di situ. Dan hari sebelumnya telah disembelihkan beberapa ekor kambing. Abu Jahal, semoga Allah mengutuknya, lalu berkata, siapakah di antara kamu yang mau berdiri mengambil kotoran-kotoran kambing yang disembelih kemarin untuk diletakkan pada punggung Muhammad bila ia sujud? Kemudian, orang yang paling celaka bangkit dan mengambil kotoran. Dan ketika Nabi sujud, ia meletakkan kotoran-kotoran itu pada punggung beliau. Dan mereka lalu tertawa terbahak-bahak. Saat itu, aku Ibnu Mas'ud berdiri dan melihat kejadian itu. Lalu aku berkata, seandainya aku mempunyai kekuatan, niscaya aku singkirkan kotoran-kotoran itu dari punggung Rasulullah. Beliau tetap sujud, tidak mengangkat kepala. Sampai ada orang yang pergi dan memberitahukan kepada Fatimah radhiyallahu anha. Dan Fatimah yang masih remaja itu membuang kotoran-kotoran itu sambil memaki-maki orang-orang kafir itu. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai mengerjakan sholat, beliau berdoa dengan suara yang keras, "Wahai Allah, binasakanlah orang-orang Quraisy itu sampai 3 kali." Ketika mereka mendengar doa yang beliau ucapkan itu, mereka diam, tidak tertawa lagi, dan merasa takut akan doa itu. Dia melanjutkan doanya, "Wahai Allah, binasakanlah Abu Jahal, Uqbah, Utsbah, Syaibah, Al-Walid bin Al-Mughirah, dan Umayyah bin Khalafah." Abdullah bin Mas'ud berkata, "Demi zat yang mengutus Muhammad sebagai Rasulnya Allah, dengan hak aku melihat orang-orang yang disebut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya mati dalam kemudian." Maka sahabat pendengar RRI Pro 1 Kota Palembang, yakinlah, sesungguhnya inna ma'al usri yusra, sama kesulitan pasti ada kemudahan. Dan di lain perkataan Nabi, yaitu wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra wa inna nasra ma'as sabr, yaitu artinya di dalam kesukaran itu ada kelapangan dan di dalam kesulitan itu ada kemudahan, serta sesungguhnya di dalam kesabaran itu ada pertolongan. Mungkin itu saja tema pembahasan kita hari ini. Oke, Mbak Sina.
1: Baik, kami undang Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp untuk hari ini di 0821-7927-9090 serta melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan live chat RRI Digital. Anda bisa bergabung bersama kami untuk membahas tema kita pada hari ini, yaitu mengenai sabar terhadap bala dan kesulitan hidup. Kita ke pesan WhatsApp terlebih dahulu. Untuk pesan WhatsApp pembuka pada hari ini, Ustazah, ada dari Ibu Nurlela di Pajo. Misalnya seseorang sudah berusaha sebaik mungkin, Ustazah, tetapi tetap gagal. Bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menyikapinya, Ustazah?
2: Oke, terima kasih. Berarti itu pertanyaan dari Ibu Rela ya?
1: Iya, Ustazah.
2: Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan jawab dulu pertanyaan tadi. Sesungguhnya perlu kita ketahui bahwasanya untuk konteks macam-macam kesabaran itu dibagi tiga. Yang pertama, sabar dalam ketaatan, yaitu menjaga perintah Allah dengan istiqomah. Yang kedua, sabar dari maksiat, menahan diri agar tidak melanggar larangan. Dan yang ketiga, sabar menghadapi takdir, yaitu menerima musibah atau ujian tanpa berkeluh kesah. Ketika kita diuji dengan suatu cobaan, ujian, udah kayak nggak tahan lagi itu, maka sikap kita tiada lain menahan diri dari emosi serta tanpa berkeluh kesah. Bahkan Rasul pernah bersabda, buah daripada kesabaran itu adalah syurga. Dan di lain itu Allah berfirman, fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Itu termaktub dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 36. Dan di lain itu perlu kita ketahui bahwasanya ketika ujian itu datang kepada kita, Allah pun berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 39, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Jadi, mau kondisi apapun, tetap selayaknya kita menahan diri untuk tidak emosi dan tetap dalam istiqomah kesabaran. Itu, Mbak Alvina.
1: Baik, Ustazah. Kita terima telepon terlebih dahulu di 369977. Sudah ada pendengar yang bergabung. Pro 1, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam.
1: Ibu Putri, silakan Ibu.
3: Iya, saya mau bertanya sama Pak Ibu saja ya.
2: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini?
3: Dengan Ibu Utri di Merauke, Ustazah, jauh di sana.
2: Oh, Masya Allah, di Merauke. Ya, ya, oke, iya. Bu. Salam silaturahmi ya, dan uhwah.
3: Iya, amin, amin. Saya juga salam dengan Ustazah ya, semoga Ustazah sehat. Saya bisa
2: berinteraksi
3: dengan Ustazah. Oke,
2: Ustazah,
3: Ustazah sudah menjelaskan masalah bala ya, tapi Ustazah, apakah saya bisa di luar tema pertanyaan saya?
2: Iya, iya, nggak apa-apa Ibu. Nanti kalau Ustazah bisa jawab, Ustazah bantu.
3: Oh iya, oke. Begini Ustazah, pertanyaan saya begini. Ada keluarga mempunyai anak tiga, satu laki-laki, dua perempuan. Masalah pembagian harta ini Ustazah. Pembagian harta warisan bagaimana Islam? Dan juga Ustazah, ada anak-anak perempuannya yang sudah dewasa, terus beliau tuh itu murtad. Berjalannya waktu, beliau anak itu dia kembali bercerai dengan suaminya, kembali lagi ke Islam. Itu bagaimana, apakah dia mendapat warisan dari orang tua atau tidak, Ustazah? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Putri. Silakan Ustazah untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Putri.
2: Ya, Baiklah Ibu Utri dari Maroke, terima kasih banyak. Ini bab waris ya Mbak Alvina. Ustazah jawab dulu secara global dulu ya. Jadi untuk perihal waris ya, kalau dalam ketentuan hukum Islam, itu kan termasuk ilmu faraid. Untuk pembagian waris, tadi disebutkan ada anaknya tiga ya. Adalah perempuan. Apakah masih berhak mendapatkan waris? Jawabannya, kalau memang itu ya anaknya tadi, ya berarti tetap berhak mendapatkan waris. Sebagaimana untuk pembagian faraidnya, anak laki-laki itu mendapatkan rasio 2. Sedangkan berbanding terbalik dengan perempuan, yaitu 1. Alasannya, laki-laki memiliki beban tanggung jawab finansial yang lebih besar dalam keluarga, seperti menafkahi istri, anak, dan kerabat. Nah, dan untuk anak perempuan tadi, 1 orang perempuan mendapatkan separuh bagian dari total harta. Jadi, untuk pertanyaan tadi, ya memang itu anaknya berarti berhak mendapatkan warisan gitu. Itu Mbak Alvina.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Tadi pertanyaan dari Ibu Hutri di Maroke. Selanjutnya kita masih terima telepon di 369977. Sudah ada pendengar yang bergabung kembali. Mutiara Pagi, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mbak Alvina.
1: Pak Abu Bakar ya.
4: Ya.
1: Silakan Pak Abu Bakar.
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam, wabarakatuh, Pak Abu Bakar. Sehat, Pak?
4: Amin, ya Allah.
2: Ya, ya bertemu ya, lagi, Pak, ya.
4: Jadi, Ustaz memberikan tausiah tentang masalah bala dan ya, sabar betul. Dan bala. Katanya sabar dan bala itu datang dari Allah SWT atau itu terjadi pada diri kita sendiri? Nah, makanya kita disuruh untuk berzikir. Jadi apa benar begitu, Ustazah?
1: Baik, itu saja Pak Abu Bakar.
4: Ya, terima
1: baik,
4: kasih.
1: Terima kasih banyak Pak Abu Bakar. Silakan Ustazah untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Abu Bakar yang ada di Jejawi.
2: Iya, boleh. Oke, terima kasih Pak Abu Bakar atas pertanyaannya. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi, kenapa, apakah bala itu datang dari Allah ya, mengapa kita perlu diuji gitu kan dengan bala itu ya. Maka jawabannya Pak Abu Bakar perlu diketahui itu termaktub di dalam hadis. Kelak pada hari kiamat nanti Allah menolak alasan yang diajukan oleh 4 macam golongan manusia. 4 jenis manusia. Kita bisa ambil hikmahnya ya. Pertama, Allah menolak alasan orang kaya dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Apabila orang kaya berkata, kekayaanku menyibukkan diriku dari ibadah kepadamu, maka Allah berfirman, kamu tidak lebih kaya daripada Sulaiman. Kebanyakan kita ini, ya bala ini bukan hanya tanda kutip negatif ya. Bala atau musibah ini bisa jadi Allah uji kita dengan kekayaan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus wat-tsamarat wa basyirish shabirin. Di sini sudah sangat jelas sekali surah Al-Baqarah ayat 155. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Berarti konteks di sini ketika kita diuji, maka tiada lain sabirin dengan sabar. Kita diuji dengan kekayaan. Ternyata kita terlena, dengan kekayaan itu sehingga kita jauh dari Allah. Padahal Nabi Sulaiman lebih kaya dari kita. Tetapi saat ibadahnya dekat dengan Allah. Yang kedua, Allah menolak alasan orang yang menjadi budak dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Apabila seorang budak berkata, aku adalah seorang budak dan pekerjaanku itu menghalangi diriku dari ibadah kepadamu. Maka Allah berfirman, perbudakan Yusuf itu tidak menghalanginya untuk beribadah kepadaku. Sekarang ini banyak sekali sibuk bekerja, dituntut atasan, tidak ada waktu untuk sholat. Padahal kita tahu Nabi Yusuf pun mampu untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan terkadang kita diuji dengan kefakiran kita. Bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam? Apabila orang fakir berkata, kemiskinanku menghalangi diriku dari ibadah kepadamu. Maka Allah berfirman, apakah kamu lebih miskin daripada Isa? Namun demikian, Isa tidak pernah terhalang untuk beribadah kepadaku. Dan Allah menolak alasan itu. Dan yang terakhir, terkadang musibah, Allah uji juga dengan sakit. Seperti mana Nabi Ayub alaihissalam. Apabila orang yang banyak sakitnya itu berkata, sakit itu menghalangi diriku dari ibadah kepadamu, maka Allah berfirman, apakah sakitmu melebihi sakitnya Ayub alaihissalam? Namun demikian, Ayub tidak pernah terhalang untuk beribadah kepadaku. Oleh karena itu, nanti pada hari kiamat tidak ada satupun orang yang beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat pendengar RRI Pro 1 Kota Palembang, bagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 155, pasti kita akan diuji sebagaimana Allah menguji orang-orang sebelum kita di lain ayat. Yang kita ketahui, Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi lainnya, itu diuji. Apalagi kita, pasti kita juga diuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja Mbak Alfina.
1: Baik, mohon izin Ustazah, kita kembali ke pesan WhatsApp. Ada dari Pak Rayadi di Kertapati. Selamat pagi Ustazah, saya mau bertanya, di saat kita selalu baik terhadap orang tapi di mata mereka selalu salah, tapi kebaikan kita disalahkan mata mereka, kita selalu sabar, bagaimana arti makna untuk mereka? Terima kasih Ustazah. Silakan Ustazah.
2: Dari Pak Rayadi ya.
1: Iya, di Kertapati Ustazah.
2: Oke, terima kasih pertanyaannya, juga sangat bagus. Jadi kita sudah berbuat baik tetapi masih saja ya, seakan-akan kita tuh dianggap buruk ya di mata orang yang begitu. Perlu kita ketahui, untuk berbuat yang pertama kita harus ikhlaskan ya, ikhlaskan dan luruskan niat. Apa yang kita lakukan itu lillah. Lillah itu berarti semata-mata hanya untuk Allah. Adapun anggapan dari manusia gitu ya. Karena setiap orang itu mempunyai pemikirannya sendiri-sendiri. Kita enggak bisa Mbak Alvina untuk semua orang itu pro ke kita dengan perbuatan kebaikan kita, meskipun kita sudah berbuat baik gitu ya, pasti ada aja yang tidak pro dengan kita, negatif dengan kita. Maka saran Ustazah, tetap istiqomah dalam berbuat kebaikan, berarti itu termasuk Allah mengujinya sesuai dengan sabda Rasul tadi, idza ahabba 'abdan ibtalahu wa idza ibtalahu sabbarah. Allah mengujinya, dan bila Allah mengujinya maka Allah memberinya kesabaran. Jadi tetap ya, tetap bersabar, semoga ada masanya, ada titik di mana insyaallah apa yang orang tidak suka dengan kebaikan kita menjadi buah di kemudian hari. atau tabungan kita di akhirat nanti. Itu aja Mbak Alvina.
1: Baik, tadi dari Pak Rayadi di Kertapati, kita kembali terima telepon juga pendengar di 369977. Atau Anda bisa kembali bergabung bersama kami di WhatsApp 0821-7927-9090 serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan juga live chat RRI Digital. Kembali ke pesan WhatsApp ada dari Pak Alex di Pelaju, Ustazah. Bagaimana Ustazah hukumnya? Kalau seseorang menangis atau mengeluh ketika ada masalah, apakah itu berarti dia kurang sabar, Ustazah?
2: Oke, terima kasih banyak Pak Alex dari Pelaju ya.
1: Iya, Ustazah.
2: Oke, Ustazah, bagaimana nih kita diuji terus menangis, apakah itu termasuk kurang sabar gitu ya? Oke, untuk menangis, itu kan emosional ya, emosional secara spontan yang dimiliki oleh seorang manusia. Apakah karena tidak sabar? Belum tentu, kita lihat dulu kategorinya ya. Adapun kalau kita menangisnya keluar air mata dengan diuji Allah, aduh kok kunjung-kunjung selesai gitu ya, ujian dari Allah. Belum lagi ini, sudah ada lagi, gitu ya. Nah, apakah itu kategori sabar? Tidak. Itu secara spontan naluri seorang manusia ketika memang diuji dengan suatu ujian. Adapun yang tidak kategori sabar, yaitu ketika kita mengeluh kesah. Mengeluh kesah itu berarti nangis nggak berkesudahan, seperti meraung-raung gitu ya. Adapun kalau nangis tadi keluar air mata, itu naluri ya, naluri daripada seorang manusia. Jadi menurut Ustazah, ya nggak apa-apa. Mungkin dengan kita menangis, plong gitu ya, masalah saat itu kita bisa berpikir jernih. Tapi yakinlah ketika kita diuji oleh Allah dengan suatu ujian, maka Allah tidak akan meninggalkan kita. Yang mana Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu may yud'a ilal jannah alhamaduna lillah alladziina yahmaduna 'ala sirat dara." Orang yang pertama kali masuk ke surga adalah orang-orang yang memuji kepada Allah, yaitu orang-orang yang memuji baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Jadi itu Mbak Alvina.
1: Baik, Ustazah ada lagi nih dari Bunga. Assalamualaikum Ustazah. Nabi Sulaiman kaya raya. Pertanyaannya, adakah hadisnya dalam riwayat bahwa Nabi Sulaiman ini tidak sombong, rajin sodako, infak tetap rajin ibadah walaupun kaya. Mohon pencerahannya Ustazah.
2: Oke, baik. Terima kasih untuk apa pertanyaannya ya. Bunga yes. Tadi ya.
1: Iya, betul Ustazah.
2: Adakah hadis khususnya gitu ya untuk Nabi Sulaiman? Oke. Kalau kita belajar sejarah untuk Nabi Sulaiman, dengan Nabi Muhammad itu lebih dulu Sulaiman ya, karena Nabi Muhammad itu Nabi akhirul zaman. Akan tetapi di sini ada beberapa, bukan hadis khusus ya, hadis yang memang yang menyatakan seperti yang Ustazah bacakan tadi, yaitu kelak pada hari kiamat Allah menolak alasan tadi sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam ya kaya raya, sedangkan kita belum kaya seperti Nabi Sulaiman, tapi sudah tidak mau beribadah, gitu kan? Yaitu diceritakan oleh Abu Darda radhiyallahu anha. Dan juga kita pernah mendengar juga ya cerita daripada Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu yang memiliki istana, gitu ya. Jadi untuk hadis atau apa, kalau hadis itu kan qaulun wa fi'lun wa taqrirun, langsung dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, perkataan perbuatan mutakrir. Untuk yang Nabi Sulaiman tadi itu dikisahkannya, dikisahkan. Oke, itu Pak Alvina.
1: Baik, kita terima telepon terlebih dahulu Ustazah di 369977. Mutiara pagi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Mbak Pina.
1: Dengan siapa di mana Bapak?
5: Dengan Pak Adi di Sukarami.
1: Pak Adi, silakan Pak.
5: Ya, assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam, barakatuh Pak.
5: Ya, ini Ustazah ya, dalam menyikapi bala dan ujian yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala Ustazah ya. 5 tahun yang lalu saya mendapat musibah. Ya, saya diberi sakit dari Ustazah yang boleh dikatakan permanen sekarang Bu Ustazah. Nah, dalam menjalankan ibadah Ustazah, ya terutama ibadah sholatnya, untuk sekarang saya tidak bisa untuk sholat berjamaah di masjid Ustazah. Ya, berjamaah di masjid atau di musola, ya sholat di rumah. Nah, yang saya tanyakan, apakah ini aktivitas sholat ibadah yang saya kerjakan itu nilainya berkurang dari Allah Subhanahu wa Taala Ustazah ya. Ya, mohon pencerahannya Ustazah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Adi di Sukarami, silakan Ustazah.
2: Baiklah Pak, terima kasih banyak. Jadi menyikapi tentang Allah menguji Bapak dengan suatu penyakit ya. Jadi sholatnya itu berada di rumah, apakah mengurangi pahala sholat atau tidak baik daripada sholat berjamaah tadi? Maka jawabannya, kan yang pertama

0: untuk rukun daripada sholat, yang 13 dari kita niat ya, takbiratul ihram, Fatihah, sampaikan ke salam tertib. Selagi itu kita lakukan, maka insya Allah sholat kita tidak bisa kita pergi ke masjid, bukan berarti tidak sempurna. Kita tetap lakukan, yakin kepada Allah, karena kita menderita suatu penyakit tadi. Dan untuk Bapak tadi, semoga Allah mengangkat penyakit Bapak dan disembuhkan sediakala, sehingga Bapak bisa melakukan rutinitas sholat di masjid seperti biasanya. Ya, itu Mbak Sini.
1: Baik, terima kasih banyak Ustazah. Tadi penelpon kita ada dari Pak Adi di Sukarami. Selanjutnya kita terima pesan WhatsApp kembali di 0821-7927-9090. Ada dari Mbak Luna ini Ustazah di Demang. Assalamualaikum Ustazah, selamat pagi. Bagaimana cara kita menjaga prasangka baik kepada Allah ketika masalah yang kita hadapi ini terasa tidak kunjung selesai Ustazah? Silakan Ustazah.
0: Terima kasih banyak. Bagaimana cara kita menjaga prasangka husnuzon ya, prasangka baik terhadap Allah terhadap suatu musibah atau ujian yang datang dari Allah Subhanahu. Yang pertama yaitu kita harus yakin ya, yakin kepada Allah, al-imanu billah. Yakin terhadap ilmunya Allah. Kita sadar bahwa segala sesuatu yang sudah ada itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz jauh sebelum kita diciptakan. Bahkan ketika kita 4 bulan dalam rahim, lastu birabbikum qalu bala. Disitulah semua takdir mu'allak dan takdir mubrom tercatat di Lauhul Mahfuz. Yang kedua, menahan perkataan, perbuatan, jaga diri kita tidak marah berlebihan, tidak marah terhadap ujian dari Allah dan tidak menyalahkan suatu keadaan. Yang ketiga, tetap kita berikhtiar. Ikhtiar di sini takdir tidak berarti kita pasrah total ya. Tetaplah berusaha mencari jalan keluar atau tetap berpikiran positif. Sebagaimana firman Allah di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Tentunya ketika kita bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih kita jalan keluar. Jalan keluar di sini berarti Allah selalu bersama kita. Dan yang keempat, tentunya tetap kita husnuzon, berprasangka baik, bahwa percaya di balik kesulitan Allah menyiapkan suatu hikmah atau pahala besar. Bahkan di lain ayat, inna ma'ala usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kesabaran. Jadi bersama. Kan ketika ada kesulitan, setelahnya kemudahan. Tidak begitu. Tapi bersama kesulitan ada kesabaran. Jadi itu Mbak Alfina.
1: Baik, kita angkat telepon terakhir Ustazah di Mutiara Pagi pada hari ini. Mutiara Pagi, Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Dengan siapa di mana Bapak?
2: Pak Kosim, di Banyasin.
1: Pak Kosim, silakan Pak.
2: Ini Ustazah tentang tadi, warisan tentang apa? Kalau baginya kalau lanang tina tuh, anak dua beradik.
1: Bagaimana pembagian warisan dua saudara, satu laki-laki, satu perempuan ya?
2: Iya, mana baginya tuh?
1: Baik, itu saja Pak Kosim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustazah, silakan dari Pak Kosim Ustazah.
0: Oke, terima kasih Pak Kos.

0: tim bagaimana cara pembagian harta warisannya. Halo?
1: Iya, Ustazah. Dua saudara, ada laki-laki, satunya perempuan, Ustazah.
0: Satu perempuan, satu laki-laki.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Sesuai yang kata Ustazah tadi, untuk pembagian warisan, laki-laki dan perempuan itu secara Islam itu beda, ya. Jika ahli warisnya tadi hanya satu laki-laki dan satu perempuan, maka untuk anak laki-laki itu mendapatkan dua bagian atau bahasa fikihnya itu 2/3 dari harta si bapak tadi. Dan anak perempuan itu mendapatkan satu bagian atau 1/3 daripada harta si bapak tadi. Untuk ininya Mbak Akti, Mbak Alvina, tergantung ya ada berapa hartanya ya, Rak, ya?
1: Yeah.
0: Yang jelas untuk ukuran pembagi warisnya seperti tadi dalam itu.
1: Oke, okay. Baiklah Ustazah. Karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, Ustazah, kami persilakan Ustazah untuk memberikan materi penutup untuk mutiara pagi hari ini dengan tema sabar terhadap bala dan kesulitan hidup. Silakan Ustazah.
0: Oke. Okay. Untuk seluruh sahabat pendengar RRI Pro 1 Kota Palembang, dimanapun Anda berada, ketahuilah di balik

0: embung air dalam upaya mengatasi karhutla di Sumatera Selatan.
1: Sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Medan kemarau yang semakin panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai mengering. Akibatnya, pemadaman api kebakaran hutan dan lahan karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Kementerian Kehutanan Ferdian Krisnanto mengatakan, hampir seluruh lokasi kebakaran mulai mengalami kesulitan mendapatkan sumber air akibat hari tanpa hujan yang semakin panjang. Ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Kanal tersebut diupayakan kembali dapat menampung air sehingga bisa digunakan sebagai sumber air bagi petugas pemadaman ketika api semakin meluas.
2: Mudah sekali terbakar kan karena melimpah ya di situ. Dan kondisinya ini juga agak menarik juga karena mulai terbakar, mulai dibakar, bukan mulai terbakar kan. Ini kalau kita melihatnya sih, kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga apa visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangin menerkan-nerkan juga gitu posisinya.
1: Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi pemadaman. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dan titik lainnya. Langkah ini dilakukan untuk menyediakan cadangan air sementara bagi petugas yang harus bergerak lebih jauh ke area kebakaran. Hingga petugas tidak hanya memadamkan namun juga membangun sejumlah infrastruktur seperti embung. Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman.
0: Ketersediaan beras 5 kg mulai terbatas di pasaran kota Palembang akibat penurunan produksi beras pada musim tanam.
3: Ketersediaan beras kemasan 5 kg mulai terbatas di pasaran kota Palembang akibat penurunan produksi pada musim tanam. Analis ketahanan pangan ahli madya Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan, Yunilna, mengatakan produksi beras menurun pada Mei, Juni, dan Juli karena bulan tersebut masuk dalam periode musim tanam. Terbatasnya produksi membuat produsen lebih banyak memasarkan beras dalam kemasan 10 dan 20 kg untuk menjaga efisiensi. Pemerintah tetap berupaya menjaga ketersediaan beras masyarakat dengan menyediakan beras SPHP melalui kerjasama bersama Bulog.
4: Kalau stoknya kosong ini mungkin produksinya mulai sedikit menurun karena sekarang masuk musim tanam, jadi mungkin dari pihak produsen lebih memilih untuk menjual dalam kemasan 10 kilo atau 20 kilo karena mungkin secara efisiensi mungkin mereka lebih efisien ya.
3: Ia menambahkan peningkatan produksi pada musim panen yang diperkirakan berlangsung pertengahan Agustus dapat memperbaiki pasokan dengan meningkatnya produksi. Ketersediaan beras kemasan 5 kg di pasaran kota Palembang diharapkan kembali normal.
0: Pemerintah diminta untuk mendorong meningkatkan investasi untuk mengatasi tingkat pengangguran akibat tutupnya sejumlah perusahaan di tanah air.
5: Tutupnya sejumlah perusahaan di tanah air mempengaruhi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan pengamat ekonomi Sumatera Selatan Dr. Ihsan Hadri tadi. Dengan meningkatnya penutupan sejumlah perusahaan atau PT di tanah air mempengaruhi akan pergerakan ekonomi sehingga peningkatan pengangguran makin masif terjadi. Berkaitan dengan hal tersebut, Dr. Ihsan Hadri tadi mengharapkan agar pemerintah, tidak hanya pemerintah pusat, namun pemerintah daerah dapat mendorong peningkatan investasi untuk menyerap tenaga kerja.
6: Penutupan beberapa perusahaan industri yang ada di Indonesia otomatis itu akan membuat pengangguran semakin tinggi ya. Artinya jumlah karyawan tenaga kerja kita yang bekerja juga berkurang ya. Nah, ketika banyak orang tidak bekerja, tentu tidak akan ada penghasilan atau pendapatan. Nah, dengan tidak adanya pendapatan ini tentu akan mengurangi daya beli. Artinya orang kan nggak bisa belanja. Nah, ketika daya beli masyarakat secara umum itu turun, nah ini tentu akan berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi. Maka kita sekarang sebenarnya di kuartal 1 ya, kalau nggak salah pertumbuhan ekonomi kita di bawah 5%.

0: 4,7 atau 8%.
1: Itu
0: ada beberapa hal yang menyebabkan, salah satunya tadi adalah penurunan daya beli tadi gitu ya, karena banyak hal, salah satunya adalah pengangguran yang sekarang cukup banyak.
2: Selain itu, dirinya sangat mengharapkan agar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat mengontrol dan mengevaluasi semua bantuan yang diberikan untuk masyarakat menengah ke bawah agar tepat sasaran dan dapat mendongkrak ekonomi di semua daerah.
3: PT KAI Tipe 3 Palembang menyediakan 15.500 tempat duduk untuk melayani masyarakat selama libur akhir pekan HUT ke-81 Republik Indonesia.
4: PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 3 Palembang menyiapkan 15.500 tempat duduk untuk melayani masyarakat selama libur akhir pekan yang bertepatan dengan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Tempat duduk tersebut disediakan untuk periode perjalanan 14-18 Agustus 2026 dengan tujuan berbagai daerah di Sumatera Selatan hingga Lampung. Manajer Humas KAI Divisi Regional 3 Palembang Aide Suryanti mengatakan hingga per 12 Agustus tiket 3 kereta api yang beroperasi di wilayah KAI Divisi Regional 3 Palembang yakni KA Bukit Sarelo, KA Raja Basa, dan KA Sindang Marga telah terjual sebanyak 16.932 tiket atau sekitar 109% dari total tempat duduk yang disediakan. Untuk KA Bukit Sarelo relasi Kertapati Lubuk Linggau dan KA Raja Basa relasi Kertapati Tanjung Karang, penjualan tiket original destination OD telah mencapai lebih dari 100% selama periode 14-18 Agustus 2026. Sementara itu, KA Sindang Marga relasi Kertapati Lubuk Linggau mencatat penjualan 55% dari tempat duduk yang tersedia, sedangkan relasi Lubuk Linggau Kertapati mencapai 49%.
5: Antusiasme masyarakat cukup tinggi terlihat dari jumlah penumpang kereta api Sindang Marga sekaligus memeriahkan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia. Kami berharap masyarakat dapat menikmati perjalanan kereta api yang nyaman, aman, dan tepat waktu.
4: Ditambahkan Aida, tingginya permintaan perjalanan membuat masyarakat yang belum memperoleh tiket menuju tujuan utama dapat mempertimbangkan pola perjalanan parsial sesuai ketersediaan. KAI juga mengimbau calon penumpang segera melakukan pemesanan melalui kanal resmi dan melakukan pengecekan secara berkala karena ketersediaan tiket dapat berubah sewaktu-waktu akibat pembatalan maupun perubahan perjalanan pelanggan lain.
3: Kualitas udara di Palembang dan 3 kabupaten lainnya di Sumatera Selatan masuk kategori tidak sehat akibat dampak kebakaran hutan dan lahan.
6: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah Sumatera Selatan mulai menunjukkan dampak serius terhadap kualitas udara di berbagai daerah. Kota Palembang dan 3 kabupaten lainnya kini berada dalam status udara tidak sehat seiring meningkatnya aktivitas kebakaran di lahan mineral dan gambut. Kabupaten Ogan Ilir mencatatkan kondisi terburuk di Sumatera Selatan dengan angka indeks standar pencemaran udara atau ISPU mencapai 157. Angka ini menempatkan Ogan Ilir sebagai wilayah dengan polusi udara tertinggi kedua secara nasional, tepat di bawah Kota Medan. Tren penurunan kualitas udara juga terlihat di Kota Palembang dengan ISPU 141, disusul Kabupaten Musirawas 125 dan Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali di angka 121. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sumatera Selatan, Reza Wahya, mengungkapkan kondisi ini merupakan dampak langsung dari akumulasi asap yang muncul dalam beberapa hari terakhir.
7: Kita masuk kategori tidak sehat. Salah satu penyebabnya adalah kebakaran hutan dan lahan di wilayah mineral dan gambut. Dalam beberapa hari terakhir, di wilayah gambut itu terjadi peningkatan jumlah titik hotspot, sehingga terjadi peningkatan jumlah abu dan asap yang berterbangan di wilayah Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang.
6: Situasi diperparah oleh arah angin yang saat ini bertiup dari wilayah selatan menuju utara. Kondisi meteorologi ini secara efektif membawa material kabut asap dari lokasi kebakaran di kabupaten-kabupaten penyangga langsung ke jantung wilayah perkotaan, termasuk Palembang dan sekitarnya. Hingga saat ini, peningkatan jumlah titik panas masih menjadi ancaman utama yang membayangi kesehatan masyarakat di Sumatera Selatan. Jika intensitas kebakaran lahan gambut tidak segera mereda, risiko paparan kabut asap pekat diprediksi akan terus menghantui wilayah Sumatera Selatan dalam waktu dekat.
3: Sementara itu, BMKG memperkirakan puncak musim kemarau di Sumatera Selatan akan terjadi pada Agustus 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring puncak musim kemarau di Sumatera Selatan yang diperkirakan berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026. Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan, Siswanto, mengatakan 7 daerah berpotensi mengalami karhutla yakni Kabupaten Ogan Komering Ilir atau OKI, Banyu Asin, Musi Banyu Asin, Lahat, Prabu Muli, Ogan Ilir, dan Musi Rawas Utara. Kondisi cuaca yang semakin kering selama puncak musim kemarau dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran, terutama di wilayah yang memiliki kawasan gambut. Menurut Siswanto, kondisi kemarau tahun ini turut dipengaruhi fenomena global El Nino yang menyebabkan penurunan curah hujan. Dampaknya sejumlah wilayah mengalami awal musim kemarau lebih cepat dan durasi kemarau yang lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Masyarakat juga diminta untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar karena api berisiko menyebar dan sulit dikendalikan.
1: Selatan sedang berada di musim kemarau, bahkan sedang masuki di puncak musim kemarau sendiri. Di samping itu, saat ini juga sama-sama kita ketahui bahwa musim kemarau yang sedang berlangsung di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk Sumatera Selatan, ini juga dipicu atau di-trigger oleh adanya fenomena global yaitu berupa El Nino.
3: Ditambahkan Siswanto, selain meningkatkan ancaman karhutla, kemarau panjang juga berpotensi mengganggu sektor pertanian. Lahan yang bergantung pada air hujan, terutama tanaman pangan dan palawija, BMKG juga mencatat penurunan muka air sungai di sejumlah anak sungai akibat berkurangnya curah hujan. BMKG terus memantau perkembangan atmosfer dan mengimbau masyarakat menggunakan air bersih secara bijak selama musim kemarau. Informasi cuaca dan peringatan dini dapat dipantau melalui situs resmi BMKG, aplikasi Info BMKG, serta media sosial Info Cuaca Sumatera Selatan agar masyarakat dapat melakukan langkah antisipasi terhadap dampak kemarau dan karhutla sejak dini. Ruas tol Palembang-Betung dipastikan bisa digunakan pada akhir tahun ini untuk memperlancar arus mudik dan arus balik Natal serta Tahun Baru.
6: Harapan warga untuk melintasi jalan tol menuju Betung tanpa hambatan pada akhir tahun ini segera menjadi kenyataan. Pembangunan ruas tol Palembang-Betung dipastikan rampung pada Desember 2026 sehingga siap digunakan secara fungsional untuk mengurai benang kusut kemacetan di jalan lintas timur selama periode mudik Natal dan Tahun Baru. Langkah ini diambil sebagai respons atas tingginya volume kendaraan yang kerap memadati jalur utama tersebut saat musim libur panjang. Tidak hanya untuk periode Nataru, jalur tol ini juga disiapkan sebagai opsi darurat jika terjadi kepadatan ekstrim di jalur konvensional. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyatakan optimismenya bahwa ruas ini akan memberikan napas baru bagi mobilitas masyarakat di wilayah tersebut.
8: Utama Karya ini kabar gembira bahwa sudah fix yakin bahwa untuk Palembang Betung itu di Desember ini sudah fungsional.
6: Sementara itu, fokus pembangunan kini mulai bergeser ke arah utara menuju Jambi. Meski proyek tol Palembang Betung mendekati garis finish, kelanjutan jalur dari Betung menuju Jambi masih menghadapi sejumlah rintangan teknis, terutama terkait status lahan di kawasan hutan. Direktur Operasi 3 PT Hutama Karya Iwan Hermawan mengakui adanya kendala tersebut. Namun pihaknya tetap menargetkan seluruh rangkaian tol ini bisa tersambung sepenuhnya pada akhir tahun 2027.
9: Tadi memang ada beberapa tantangan lah di sana, seperti tadi yang disebutkan oleh beliau, ada kawasan hutan yang harus diselesaikan dengan cara khusus ya. Tapi yang jelas dengan komunikasi yang intensif antara kami HK dengan Pemprov Pemda dengan para asisten satu itu bisa segera kita selesaikan.
6: Sinergi antara pengelola jalan tol dan pemerintah daerah kini menjadi kunci utama untuk memastikan proyek strategis nasional ini tidak berhenti di tengah jalan demi mewujudkan konektivitas penuh di lintas timur Sumatera pada tahun mendatang.
3: Beralih ke berita daerah, Kecamatan Rantau Bayur menjadi wilayah rawan karhutla di Banyu Asin. Peningkatan tersebut masih berlanjut hingga Agustus 2026.
10: Kecamatan Rantau Bayur menjadi salah satu wilayah yang paling sering mengalami kebakaran hutan, kebun dan lahan atau karhutla di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Kejadian kebakaran masih berlangsung hingga Agustus 2026. Pemerintah Kabupaten Banyuasin meningkatkan pengawasan dan penanganan terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Kepala Pelaksana BPBD Banyuasin, Reza Agus Perdana mengatakan, data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana menunjukkan adanya peningkatan kejadian karhutla terutama pada Juni menuju Juli. Peningkatan tersebut masih berlanjut hingga Agustus. Di tengah kondisi cuaca yang panas dan kering, Reza mengatakan penyebab kebakaran belum dapat dipastikan. Namun, aktivitas manusia diduga menjadi salah satu faktor termasuk kelalaian yang memicu munculnya api. Wilayah Rantau Bayur menjadi prioritas pengendalian karena kebakaran terjadi cukup sering. Sejumlah lokasi yang dilaporkan mengalami kejadian antara lain Desa Tanjung Menang, Tanjung Pasir, Sejagung, dan Kemang Bejalu. Lokasi kebakaran yang berada jauh dari jalan utama menjadi salah satu kendala petugas. Medan yang sulit membuat mobilisasi personil, kendaraan, dan peralatan pemadam membutuhkan waktu lebih lama. Kondisi diperberat dengan terbatasnya sumber air di sekitar lokasi. Sebagian lahan yang terbakar juga merupakan lahan gambut, sehingga proses pemadaman dan pendinginan harus dilakukan secara menyeluruh untuk mencegah api kembali muncul.
11: Berdasarkan laporan yang dikelola oleh Pusdalop BBBD Kabupaten Banyuasin, memang terjadi peningkatan kejadian kebakaran hutan, kebun, dan lahan di Kabupaten Banyuasin. Ini terutama terjadi kenaikan yang lumayan signifikan antara bulan Juni ke Juli. Jadi di bulan Juli lumayan besar kejadiannya dan berlanjut sampai dengan bulan Agustus saat ini.
10: Untuk memperkuat pengendalian, BPBD Banyuasin telah mengaktifkan 4 posko terpadu sejak awal Agustus. Posko tersebut berada di Banyuasin 3, Pulau Rimau, Tanjung Lago, dan Rambutan. Dalam rapat koordinasi penanggulangan karhutla tingkat Provinsi Sumatera Selatan, kondisi Banyuasin masih dinilai relatif terkendali dibandingkan sejumlah kabupaten dan kota lainnya. Meski demikian, pemerintah mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan jika menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas.
3: Beralih ke berita olahraga. Menjelang perhelatan Liga 2 musim ini, manajer Sumsel United berencana memboyong seluruh skuad untuk menggelar pemusatan latihan di luar Pulau Sumatera pada akhir Agustus mendatang.
12: Demi mengarungi sengitnya kompetisi championship musim 2026-2027, Sumsel United bergerak cepat meramu kekuatan tim. Mengingat komposisi tim saat ini didominasi oleh deretan pemain baru, manajemen dan tim pelatih berencana memboyong seluruh skuad untuk menggelar pemusatan latihan di luar Pulau Sumatera pada akhir Agustus mendatang. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Pemusatan latihan di luar daerah dipandang sebagai momentum krusial untuk membangun chemistry dan koneksi antar pemain. Dengan suasana baru, para pemain anyar diharapkan bisa lebih cepat beradaptasi serta menyatukan visi permainan sebelum kick-off musim bergulir. Pelatih Sumsel United, M. Nasuha, mengatakan tak hanya fokus pada porsi latihan taktik dan juga fisik, tim pelatih juga telah merancang agenda uji coba yang kompetitif selama TC berlangsung. Langkah ini sangat penting untuk mengukur sejauh mana kesiapan teknis dan juga mental bertanding anak-anak Sumsel United saat berhadapan dengan lawan yang sepadan.
13: Ini masih dibicarakan juga sama manajemen, tapi rencana kita memang ada TC untuk mengadakan uji coba di luar. Tentunya pasti ada.
12: Meski harus berpacu dengan waktu persiapan yang relatif terbatas, jajaran pelatih tetap optimis. Seluruh program latihan ditargetkan tetap berjalan dengan intensif maksimal dan juga memastikan Sumsel United tampil solid dan siap tempur menyambut musim kompetisi baru.
3: Pendengar, itulah berita sepekan edisi hari ini, Minggu 15 Agustus 2026 bersama saya Muhammad Irfan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian rangkuman berita sepekan, produksi Radio Republik Indonesia.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio.

Favorit karena penuh tantangan, tawa, dan semangat kebersamaan. Secara historis, Panjat Pinang berawal dari tradisi yang digelar oleh pejabat Belanda dalam berbagai pesta. Saat itu, rakyat pribumi dijadikan tontonan untuk memperebutkan hadiah di puncak batang pinang. Kini, maknanya telah berubah. Panjat Pinang kini menjadi simbol kerjasama, strategi, kegigihan, dan semangat pantang menyerah. Sebab mencapai puncak bukanlah hasil kerja satu orang, melainkan kekompakan seluruh tim.

0: perkiraan cuaca sepanjang hari
1: ini. Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
5: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum melanjutkan aktivitas di pagi hari ini, saatnya kita mengetahui kondisi cuaca sebagai bekal merencanakan kegiatan Anda sepanjang hari ini. Untuk itu kita telah terhubung langsung dengan BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang yang akan menyampaikan perkiraan cuaca terkini. Sudah bersama kami melalui sambungan virtual ada Mas Zubaidi. Selamat pagi Mas Zubaidi.
6: Selamat pagi Mbak.
5: Baik, silakan Mas untuk menyampaikan kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya.
6: Baik, akan kami sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Berlaku untuk hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan cerah berawan. Selanjutnya, pada waktu siang hingga sore hari nanti, secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan berawan, dengan potensi hujan intensitas ringan berpeluang terjadi di wilayah Oku, Oku Selatan, Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, Musi Banyuasin, dan Banyuasin. Selanjutnya, pada waktu malam hari nanti, secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan berawan. Dengan potensi hujan intensitas sedang berpeluang terjadi di wilayah Musi Rawas, Musi Rawas Utara, dan Musi Banyuasin. Sedangkan potensi hujan intensitas ringan berpeluang terjadi di wilayah Oku, Oku Timur, Muara Enim, Prabumulih, Pali, Lahat, Empat Lawang, Lubuk Linggau, dan Banyuasin. Selanjutnya, pada waktu dini hari nanti, secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan cerah berawan. Dengan potensi udara kabur berpeluang terjadi di wilayah Ogan Ilir, Muara Enim, Banyuasin, dan Palembang. Suhu udara untuk hari ini di wilayah Sumatera Selatan dataran rendah seperti di wilayah Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Oki, dan sekitarnya diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara berkisar antara 44 hingga 98%. Sementara itu, untuk wilayah Sumatera Selatan dataran tinggi seperti di wilayah Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, dan sekitarnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara berkisar antara 48 hingga 99%. Untuk arah angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk hari ini terkait peringatan dini cuaca, perlu diwaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang berdurasi singkat, terutama pada waktu malam hari nanti di wilayah Musi Rawas, Musi Rawas Utara, dan Musi Banyuasin. Demikianlah informasi perkiraan cuaca untuk hari ini, Minggu 16 Agustus 2026, langsung dari BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih banyak Mas Zubaidi atas informasi yang telah disampaikan. Semoga perkiraan cuaca hari ini pendengar dapat membantu Anda dalam merencanakan perjalanan maupun aktivitas sehari-hari. Dan juga tetap siapkan perlengkapan yang perlu disesuaikan dengan kondisi cuaca di wilayah Anda, serta selalu utamakan juga keselamatan dalam beraktivitas. Dengar, jika Anda memiliki informasi seputar kondisi cuaca di lingkungan sekitar, laporan lalu lintas, ataupun perkembangan harga kebutuhan pokok di daerah Anda, silakan berbagi bersama kami melalui WhatsApp di 0821-792-79090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
7: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
8: Lihat info cuaca dululah nanti.
7: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
4: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
7: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
4: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
7: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
4: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
7: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
4: Hah?
7: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang pagi ini bersama saya Alfira Damayanti yang tentunya masih akan menemani Anda pendengar hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hari ini tepat di tanggal 16 Agustus 2026 yang mana besok adalah 17 Agustus 2026. Ini kita memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berkaitan dengan kegiatan tersebut, pendengar Polrestabes Palembang mengikuti kegiatan gladi upacara dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini yang akan digelar di Stadion Gelora Sriwijaya Palembang. Gladi diikuti oleh seluruh peserta upacara yang berasal dari berbagai unsur. Setiap peserta juga mengikuti seluruh rangkaian latihan ini dengan penuh disiplin dan tanggung jawab guna memastikan pelaksanaan upacara dapat berjalan sesuai dengan susunan dan tata upacara yang telah ditentukan. Dalam kegiatan tersebut, pendengar, sejumlah aspek dipersiapkan dan diselaraskan, mulai dari kesiapan personel, ketepatan barisan, gerakan peserta hingga koordinasi antar unsur yang terlibat dalam pelaksanaan upacara. Polrestabes Palembang juga turut memastikan personelnya mengikuti setiap tahapan gladi dengan serius. Kesiapan tersebut menjadi bagian dari komitmen kepolisian untuk mendukung kelancaran seluruh rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Palembang. Dan kami juga menginformasikan pendengar tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak warta berita nasional. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sejarah yang kita kenang setiap bulan Agustus. Kemerdekaan juga hadir dalam setiap langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Menjaga kebersihan, tertib berlalu lintas, menghargai perbedaan, bekerja dengan jujur, hingga memilih produk dalam negeri. Mungkin terlihat sederhana, tetapi semua itu adalah bentuk cinta kepada Indonesia. Karena bangsa yang besar dibangun bukan hanya oleh langkah para pahlawan, tetapi juga oleh jutaan langkah kecil masyarakatnya. Mari terus melangkah bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan.
2: Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga.
0: Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan.
3: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pukul 4:58 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini tim gabungan masih memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang diduga terjebak di sejumlah bangunan. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan sejumlah warga masih membutuhkan pertolongan setelah gempa mengguncang. Ia menyebut tim gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri segera dikerahkan untuk melakukan pencarian serta penyelamatan warga terdampak.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan, masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan. Ada yang terjebak di beberapa bangunan. Nah, ini menjadi sasaran awal dari tim penanganan bencana, tim gabungan. Tadi dari Bapak Kepala Basarnas, unsur TNI Polri juga timnya segera akan melakukan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak tersebut.
3: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan, BMKG akan melakukan survei di sejumlah wilayah terdampak gempa. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui mekanisme gempa, kondisi tanah, serta tingkat kerusakan bangunan di wilayah terdampak. Faisal mengatakan hasil survei nantinya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pembangunan kembali dan perbaikan bangunan yang rusak.
4: Kami akan melakukan beberapa survei. Survei yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana